0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus.
2: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
3: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
2: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
3: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
5: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampungan data Dukcapil maupun data di BI, di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibukakan rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
5: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu?
4: Ya, masih terus belum.
5: Dalam diskusi ya. Okay. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
5: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
3: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
6: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
7: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
6: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
3: Pemerintah kata Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
1: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum, agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
11: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
12: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
13: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
12: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang.

0: Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI yang diperingati pada 11 September 2026 atau besok, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia menggelar berbagai rangkaian acara. Peringatan tahun ini mengusung tema utama Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan semboyan abadi sekali di udara, tetap di udara. Dan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81, ada juga kegiatan ziarah menjelang HUT RRI, di mana Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, saat ini memimpin upacara ziarah jelang HUT RRI ke-81 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Safira, saat ini Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo memimpin upacara ziarah bertepatan terkait dengan hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026 esok. Dan dari pantauan kami, pelaksanaan upacara ziarah ini telah berlangsung beberapa saat lalu dan saat ini tengah ditutup dengan pembacaan doa, dan di mana para jajaran direksi dan juga karyawan serta pegawai LPP RRI yang mengenakan pakaian korpri mengikuti upacara ini dengan seksama. Dan tadi Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo juga meletakkan karangan bunga di bawah monumen dari TMP Kalibata. Dan setelah pelaksanaan upacara ini akan dilanjutkan dengan upacara atau tabur bunga di makam para pendiri RRI dan juga pahlawan nasional. Dan selain itu, setelah acara berlangsung di TMP Kalibata, dilanjutkan dengan ajang sana ke panti asuhan di kawasan Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Dari TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Rio.
2: Selamat pagi Mbak Safira, ketemu lagi.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, terima kasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, ya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI yang kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok. Dan pilihan keduanya adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa, akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan. Karena pelosok-pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan lain sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank, gitu Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT Pos, gitu. Tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat, punya data akurat misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Ya, sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya Mbak ya. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Gitu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mananya, BNI di mana ya, Mandiri di mana. Tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya. Ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya. Bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya, dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR, Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online,
0: pinjaman
2: online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif begitu. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik keuangan yang ilegal gitu. Jadi online
0: tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia dipakai, ya.
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya, kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak cashless hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash. Tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana gitu untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses. Tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal. Jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan lain sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Baik,
2: betul.
0: Pak Rio, kita akan lanjutkan perbincangan pagi ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas ya yang akan kami sampaikan berikut ini.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar tetaplah bersama kami, kita akan dengarkan kilas berita.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Pemerintah memproyeksikan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital mencapai 48 juta kepala keluarga atau KK yang diproyeksikan tercapai pada Desember 2026. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas jaringan agen Perlinsos dengan melibatkan masyarakat serta aparatur kewilayahan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniago. Pak Rio, kita lanjutkan lagi ya perbincangan pagi ini.
2: Ya.
0: Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik.
0: Iya.
2: Bahaya. Cuma ya itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier effect itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak, saya belajar bagaimana uang 100.000 di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100.000 yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak. Dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dormen akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uang ini sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni, sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 ribu tapi jauh-jauh kota misalnya. Ini juga harus difasilitasi misalnya ke depan, bukan cuma sekedar rekeningnya, tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya, sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi, misalnya dorman bank ini, dorman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa

0: bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang curiga
1: ada implikasi
0: bahwa,
1: kesana ya.
0: Ya, aduh, uang gue terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
1: Yeah.
0: Ini mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya, Mbak.
1: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
0: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang ya Mbak ya, bahwa orang di kota, orang yang dengan perekonomian yang cukup rasanya nggak mungkin punya, nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu. Perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal. Sehingga ya enggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
1: Okay. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
0: Ya, karena saya aktif di ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan. Uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
1: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya pagi ini. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Safira.
1: Iya. Aktivis ekonomi syariah Rio Caniago ya baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
4: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
5: Saya Putra Alpa. Semula RRI melanjut tetap jaya di udara.
6: Saya Pak Nurdin dari Sinjai. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
8: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
9: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
10: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
11: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
12: Saya Sidan di Polma. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
14: Saya Haji Nopi. Semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
15: Saya Fajar. Semoga selalu mengudara, selalu
16: hati penggemar. Saya Ayu Bajue. Harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
17: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
18: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
19: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
20: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
21: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
22: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
23: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
24: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
25: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
26: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
27: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
28: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
29: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
30: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dimteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
8: Saya Teke Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
9: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
10: Saya Sidan di Polo. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
12: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
13: Saya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
14: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
15: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
16: Saya Aan Yulian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
17: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
18: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan.

0: makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
1: Anila Govis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
2: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
3: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi, mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
4: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
5: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
6: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Saya Rina Sriana, berbesar selamat hari ulang tahun RRI ke-8 misalnya. Semoga RRI tetap selamat dan inovatif, terus bersama pelaku usaha.

0: Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone mengucapkan selamat hari lahir RRI yang ke-81 tahun.
1: Semoga RRI makin maju.
2: Semoga RRI tetap menjadi suara Indonesia.
3: Semoga RRI tetap eksis dan mengudara.
4: Semoga RRI semakin dekat dengan generasi muda.
5: Semoga RRI tetap menginspirasi.
0: Selama 81 tahun, RRI memberikan dampak bagi masyarakat sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi wadah bagi suara masyarakat. RRI!

0: Saya Celin, founder Mawa Bakery, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan selalu mendukung UMKM.
1: Saya Purnairawan TNI Lambo Okarnyatip, founder UMKM Mapinecing, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan UMKM Mapinecing untuk Radio Republik Indonesia tetaplah berfokus pada penguatan digitalisasi, perluasan akses pasar, serta keberlanjutan promosi secara lokal dengan gratis dan arti Radio Republik Indonesia bagi UMKM Mapinecing adalah sebagai promosi digital dan wadah pemberdayaan serta mitra yang sangat strategis guna membantu UMKM lokal naik kelas, khususnya kepada UMKM Mapinecing.

Selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun menjaga suara bangsa. Sebab informasi bukan sekedar kabar, tetapi jalan manusia untuk menemukan kebenaran. Di tengah derasnya kebisingan dan arus kebohongan, teruslah menjadi suara yang jernih, berpihak pada fakta, dan setia pada kepentingan publik. RRI terus mengudara, menjaga kebenaran, merawat peradaban. Saya Andi Afdal, Ketua Umum Colli Puje, Corong Literasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Aryani, Direktur Broadcast dalam Mitralis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
4: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
5: Saya Putra Alpa. Semoga RRI melanjut tetap jaya di udara.
6: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
8: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
9: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
10: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
11: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
12: Saya Siran di Portman. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabah sampai Merauke.
14: Saya Haji Novi. Semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
15: Saya Fajar. Semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
16: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
17: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
18: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
19: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
20: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
21: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
22: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
23: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
24: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
25: Anik Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
26: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
27: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
28: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
29: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
30: Saya Pak Majid, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone mengucapkan selamat hari lahir RRI yang ke-81 tahun.
1: Semoga RRI makin maju.
2: Semoga RRI tetap menjadi suara Indonesia.
3: Semoga RRI tetap eksis dan mengudara.
4: Semoga RRI semakin dekat dengan generasi muda.
5: Semoga RRI tetap menginspirasi.
0: Selama 81 tahun, RRI memberikan dampak bagi masyarakat sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi wadah bagi suara masyarakat. RRI!

Selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun menjaga suara bangsa. Sebab informasi bukan sekedar kabar, tetapi jalan manusia untuk menemukan kebenaran. Di tengah derasnya kebisingan dan arus kebohongan, teruslah menjadi suara yang jernih, berpihak pada fakta, dan setia pada kepentingan publik. RRI terus mengudara, menjaga kebenaran, merawat peradaban. Saya Andi Afdal, Ketua Umum Colli Pujie, Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Aryani, Direktur Deskri Film Mitralis, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi suara yang mencerdaskan, menyatukan dan menginspirasi bangsa. Terima kasih pula kepada RRI Boni yang telah membuka ruang kolaborasi bersama Grace untuk menghadirkan pembelajaran bahasa Inggris yang edukatif dan bermakna bagi masyarakat. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, pendidikan, dan kebaikan hingga ke seluruh pelosok negeri. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sakir.
1: Iya nih, waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Tak?
0: Alhamdulillah, baik, Deng. Kenapa beberapa hari ini tidak pernah ada kabar, Tak? Banyak pekerjaan tak di kantor. Sampai-sampai, rupa Ki berkabar.
1: Iya nih, sibuk sekali kak di kantor. Sakir mau kak cuti. Dan maaf, nak, sudah lambat Ki menunggu. Buka pulang ke kampung ini, mau kak datang ke orang tua, Tak.
0: Serius, Ki, Deng? Pasti saya akan sampaikan ya baik tak ke kedua orang tuaku.
1: Oke.
0: Iya, Deng.
1: Nggak, kita ingat dulu nih waktu di Pelabuhan Bajo pertama kali kita bertemu.
0: Iya, Deng. Tidak bisa kulupa itu. Semua perjalanan yang pernah kita lalui sama-sama. Di Pelabuhan Bajo pertama kita ketemu. Dan di Pelabuhan Bajo juga saat pemandangan matahari terbenam, kita ungkapkan rasa cinta tak sama saya tuh. Terima kasih, Deng Sakir. Kita pilih, Kak, sebagai wanita yang beruntung mendapatkan kasih sayang, Kak.
1: Yendi, saya juga beruntung mendapatkan kita, wanita pujaan hatiku.
0: Ah, kita, Deng.
1: Sudah balik dulu, nak. Semoga niat baik kita berdua dilancarkan. Assalamualaikum, Seko.
0: Amin. Waalaikumsalam, Dengku.
2: Mama, sibuk Ki. Mau Kak bicara sama kita sebentar. Ada yang mau saya sampaikan, Ki, Ma.
3: Apa itu, Nak? Dari raut muka, Tak. Sepertinya lagi senangin ya anaknya Mama.
2: Jadi begini, Ma. Selama ini ada laki-laki yang dekat sama saya. Tapi saya sampaikan sama dia, kalau mau Ki serius sama saya, buktikan nih, harus Ki dulu jadi orang yang sukses sebelum datang Ki melamar ke kedua orang tuaku.
3: Ternyata anaknya Petaunga punya standar yang tinggi juga, Di.
2: Ih, Mama, jangan Ki ketawa, Ma. Serius kah ini? Sekarang sudah sukses, Mi. Mau ketemu sama Ta. Dia harus jadi orang yang sukses sebelum ketemu sama Ta. Supaya Eta dapat mempertimbangkannya. Nanti sore, Mak, Mui datang ketemu sama Eta. Cie, Mama, yang nanti dapat menantu polisi.
3: Ese, dia itu anaknya siapa? Kamu tahu takdirmu kan sejak kecil? Dari dulu, Mamamu ini selalu berpesan tentang takdirmu yang terlahir sebagai bangsawan, Mak. Tetamu itu adalah orang yang berprinsip. Kehormatan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Lupakan semuanya, Ase. Dari kecil sampai sekarang semuanya sudah kau dapat. Tapi ada satu hal yang harus kamu korbankan, Nak. Cintamu.
2: Ma, semua orang sama di mata Tuhan. Tidak pernah nalihat Ki Tuhan dari kastata. Kasih kesempatan dulu Sakir untuk ketemu sama Eta. Mungkin nanti Eta akan mempertimbangkannya, Mak. Laki-laki yang Ese cintai tahu tentang kekurangannya jika nanti bersanding dengan saya, Mak. Maka dari itu dia buktikan dengan capaian yang dia dapatkan sekarang. Dan Ese yakin Eta tidak akan menolaknya.
4: Mari. Masuk, Ki.
5: Terima kasih, Puang.
4: Ada perlu apa ini datang kemari?
5: Tapi, Puang. Saya Sakir datang kemari dengan niat baik untuk mempersunting Andi Ese.
4: Wah, seru sejak ini.
5: Insya Allah, Puang. Saya sangat mencintai putri tak, Puang.
4: Siapa namanya orang tua tak?
5: Mohon maaf sebesar-besarnya, Puang. Ini bukan suatu hal yang mesti dipersulit. Saya berasal dari keluarga baik-baik, berpendidikan dan punya pekerjaan yang tetap. Pastinya saya mampu membuat Esek bahagia. Sanggup menghidupi Esek dengan layak, Puang. Berapapun mahar yang Puang berikan akan saya sanggupi sebagai bukti keseriusan saya, Puang.
4: Perhatikan anak muda, dengar baik-baik. Saya tidak menjual anakku dengan mahar yang besar. Kamu salah dengan hal itu. Kau harus belajar tentang adat, nak. Ada hal yang tidak bisa kau dapatkan tanah Bugis ini dengan uangmu, dengan jabatanmu. Yanar itu akar rungeng.
5: Baik, Puang. Kalau seperti itu, biarkan saya pamit. Terima kasih, Tabe.
2: Dan Sakir, tunggu.
5: Saya sudah sangat berusaha untuk tak. Saya sudah sangat berusaha dengan apa yang kuraih saat ini. Hanya ingin agar orang tuamu bisa memperhitungkan saya sebagai calon suamimu. Tapi ternyata orang tuamu tidak berkenan. Kita memang berbeda.
2: Tidak. Tidak boleh Ki berkata seperti itu, Deng. Jangan Ki cepat menyerah. Saya yakin Etah akan lulu. Bagaimana kalau kita kawin lari saja, Deng? Awalnya akan sulit, tapi berjalannya waktu, semua akan baik kembali. Dan Etah akan menerima.
5: Tidak, Se. Buang jauh-jauh pikiranmu itu, Se. Etahmu tetap dengan keteguhan hatinya. Begitupun saya dengan harga diriku.
2: Lalu, mana janji tak, Dai? Yang ingin bersamaku selamanya. Tidak bisa Ki mencintai wanita lain selain saya. Dengan mudah, mau Ki sudahi hubungan ini? Kalau mau Ki pergi, silahkan. Tapi kembalikan perasaanku seperti dulu, sebelum kita masuk dalam kehidupanku, Deng. Bisakah? Bisa Ki pergi tanpa rasa sesak di dada ini? Kita tahu, Deng, bagaimana sakitnya, bagaimana perasaanku saat ini.
5: Seandainya bisa saya tukar semua barang berharga milikku dengan gelar bangsawan yang Etahmu mau. Tapi itu mustahil, karena darah kita berbeda. Jika nanti ada wanita lain yang mendampingiku, saya tidak akan bisa menyayangi dia sebesar sayangku ke kita. Meskipun sama-sama kita terluka, saya harap bisa Ki sabar dan terima semua keputusan Etah, Tandi. Awalnya akan sulit, tapi seiring berjalannya waktu, Ese akan terbiasa tanpaku. Se, sampaikan salamku pada laki-laki yang menjadi suamimu nanti. Katakan padanya, kau terlahir sebagai laki-laki yang beruntung, tidak sepertiku.

ketika ragu menjadi sebuah beban untukmu. Lantas mengapa aku memilihmu, aku memperjuangkanmu, dan sampai saat ini masih bersamamu? Bukankah setiap yang berpasang-pasangan wajar merasakan cemburu? Sudah, jangan ragu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program Sapa UMKM di edisi hari Kamis 10 September 2026 bersama saya Sri Ulfa yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Di tanah Sulawesi Selatan, baju bodoh hadir sebagai salah satu budaya busana tertua di dunia yang menyimpan keindahan estetika dan filosofi yang begitu mendalam. Di era yang serba cepat dan modern ini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjaga pesona busana adat agar tetap dicintai oleh generasi muda tanpa kehilangan jiwa tradisinya. Nah, kehadiran para pelaku UMKM di bidang make up dan juga penyewaan busana adat menjadi garda terdepan yang mampu memadukan antara keanggunan pakem lokal dengan sentuhan kecantikan masa kini. Dan siang hari ini kita akan mengupas bagaimana keanggunan itu diciptakan melalui tema menjaga pesona baju bodoh di era modern bersama narasumber istimewa kita yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Teti Arsinta. Teti ini adalah seorang MUA, juga MC, dan saat ini juga sudah mulai menggeluti juga penyewaan baju bodoh modern. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Teti.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Lama tak bertemu, akhirnya bertemu di studio.
1: Iya Kak.
0: Oke, dan pendengar, kita akan berbincang bersama Teti hingga jelang pukul 12 WITA nanti dengan tema menjaga pesona baju bodoh di era modern. Nah, sebelum lebih jauh nih, kita membahas tentang bidang yang Teti geluti saat ini. Seperti apa sebenarnya cerita atau awal mula kenapa akhirnya terjun di dunia penyewaan baju bodoh, meskipun saat ini baju modern pendengar ya, kita bisa lihat di studio dan juga aktif juga sebagai MC juga MUA.
1: Iya Kak, jadi awalnya kenapa saya bisa terjun di sini, awalnya itu saya seorang penari. Saya masuk sanggar itu di tahun 2015, pada saat itu saya masih SMP. Sering ikut lomba menari, akhirnya bergelut di sanggar. Dan setiap dapat job menari itu Kak, kita merias sendiri, makeup sendiri. Jadi dari kemandirian itu yang makeup sendiri, saya merasa jiwaku itu di situ Kak, di makeup. Dan akhirnya pada tahun 2018 saya coba-coba buka jasa. Klien pertamaku itu di Makassar, ada keluarga. Dia mau make up wisuda. Dan dari situlah saya menjadi seorang MUA. Dan setelah itu 2 tahun kemudian saya ditawari sama senior saya. Bilang, Teti bisa MC enggak? Dengan keberanian, dengan pede. Dan diajari oleh senior saya, akhirnya saya berani menerima job pertama saya. Job MC di pengantin di Kecamatan Ulawang yang pertama itu. Dan akhirnya dari situ jobnya alhamdulillah ada terus ke alhamdulillah. Iya, dan setelah itu saya buka jasa juga untuk pengadereng yang penjemputan penari itu. Dari situ saya buat baju bodoh untuk penari yang dikenakan oleh penari. Saya sewakan baju bodoh untuk penari juga. Setelah itu saya menjadi seorang MUA sementara berjalan MUA-nya. Saya memberanikan diri untuk lebih membuka usaha baru, yaitu ini Kak, penyewaan baju bodoh atau baju pengantin modern yang digunakan saat ini Kak.
0: Jadi untuk saat ini masih khusus untuk menyewakan baju pengantin begitu ya?
1: Iya Kak, baju bodohnya ada, cuma belum banyak.
0: Oke. Jadi memang awalnya dari penari.
1: Iya
0: dari,
1: Kak.
0: Sering tampil, akhirnya sering make up sendiri. Dan ketemu passionnya ternyata di situ.
1: Iya kak.
0: Jadi setelah dapat passion saya ini nih, itu kemudian diasah melalui kursus atau justru lihat tutorial makeup di platform YouTube mungkin atau medsos atau seperti apa Teti?
1: Saya asih itu dulu banyak banget kegiatan di Bone kayak pelatihan, semisal workshop makeup. Ada juga pernah pelatihan dadasa pengantin, sanggul pengantin, saya juga ikut workshop itu kak, makeup dan sanggul. Seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan-kegiatan workshop, saya belajar dari situ kak.
0: Oke. Itu butuh waktu berapa lama Teti untuk akhirnya yakin nih bilang, oh oke, saya bisa nih buka jasa makeup ini?
1: Itu bulanan kayaknya kak.
0: Oh cepat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi dari situ banyak sih yang bilang-bilang, ih kamu berani sekali terima job ini. Tapi kalau saya tidak berani, bagaimana caranya saya bisa maju?
0: Oke. Jadi menurut Teti sendiri untuk menjadi seorang makeup artist itu apa sebenarnya yang paling dibutuhkan?
1: Yang paling dibutuhkan itu yang pertama mental, yang kedua itu modal juga.
0: Modal
1: juga penting kak.
0: Oke.
1: Karena kita harus branding, kepercayaan diri, dan kenapa saya bilang mental? Karena tidak semua orang di luar itu suka dengan apa yang akan kita capai. Tidak semua orang, banyak orang yang akan selalu berusaha, orang yang tidak suka sama kita ya kan. Dia berusaha untuk menjatuhkan mental kita.
0: Oke.
1: Tapi dari situ juga saya belajar kak, bagaimana cara saya untuk tetap sabar, supaya saya akan tetap maju.
0: Alhamdulillah ya, artinya sekarang dengan mulai terjun sebagai MUA dulu, sekarang progresnya sudah luar biasa begitu. Akhirnya bisa sampai menjadi MC juga, terjun juga ke usaha penyewaan baju bodo.
1: Alhamdulillah.
0: Nah kalau dari makeup sendiri nih Teti, sebenarnya apa yang membedakan antara makeup wisuda, makeup party wedding party gitu, dan juga makeup pengantin? Karena kan tarifnya beda-beda ya Teti ya.
1: Iya kak, beda-beda.
0: Apa yang membedakan?
1: Yang membedakan itu dari makeup wisuda, makeup party itu, dan makeup wedding itu tools alat makeupnya kak.
0: Oke.
1: Jenis alat makeup yang digunakan. Jadi kalau semisal kalau untuk yang reguler, yang party itu alat makeupnya itu yang tidak terlalu mahal kak.
0: Oke.
1: Dan kalau makeup wisuda itu kenapa berbeda dengan makeup party wedding? Karena racikan bedaknya itu juga beda kak. Karena kan wisuda kita harus makeupnya harus on point kan, dari pagi sampai sore untuk foto. Jadi beda racikannya juga kak. Dan untuk ke wedding juga kak, tools alat makeupnya yang beda, lebih mahal.
0: Oke.
1: Iya kak.
0: Jadi untuk range harga dari ketiga jenis makeup ini itu startnya di harga berapa?
1: Kalau untuk saat ini makeup party regular 100, terus ada makeup party premium juga 150. Kalau untuk makeup wisuda 250 kak.
0: Oh lebih mahal
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke. Terus kalau untuk wedding sebagai
1: kalau
0: pengantin nih?
1: Untuk wedding itu 1 jutaan kak.
0: 1 jutaan.
1: Iya.
0: Itu di luar busana gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Di luar busana kak. Kalau dengan busana itu, kalau satu busana dan satu kali makeup itu 3 jutaan.
0: Oke. Nah, di tengah gempuran tren busana modern nih Teti, bagaimana sebenarnya Teti melihat minat masyarakat saat ini, khususnya generasi muda terhadap penggunaan baju bodo?
1: Di saat ini kak, saya melihat minat generasi saat ini lebih suka yang lebih modern kak. Contohnya yang lebih banyak payetnya. Karena kan sekarang banyak tren-tren baju bodo. Jadi orang-orang itu, apalagi Gen Z itu kan kak, biasanya dia request bajunya yang banyak payet-payetnya kak.
0: Oke.
1: Iya kak.
0: Nah kalau untuk kiblat sendiri, Teti kan juga desain baju bodo ya, desain sendiri.
1: kalau untuk baju pengantin pesan Kak, kalau baju bodoh ya desain, desain sendiri.
0: Baik. Untuk kalau baju pengantin itu biasanya tahu apa yang sedang tren, apa yang sedang banyak disukai konsumen tuh caranya gimana, Teti?
1: Biasa kan Kak ada postingan yang FYP, terus kadang ada MOA-MOA besar atau yang punya attire baju pengantin.
0: Ya.
1: Yang lebih banyak peminatnya kan otomatis banyak penggunaannya.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa lihat dari situ.
0: Oh, oke. Artinya memang terus memantau juga melalui medsos ya.
1: Iya, Kak.
0: Medsos artinya sangat membantu juga.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Memperkenalkan tren terbaru nih, apalagi nih yang banyak dipakai. Oke. Nah, lalu untuk warna baju bodoh secara tradisional. Itu kan tiap warna dalam baju bodoh, misalnya Bugis ya.
1: Iya,
0: Bugis itu kan punya ada filosofis tersendiri. Setiap warna itu ada juga strata sosial ya pemaknaannya.
1: Betul.
0: Lalu bagaimana Teti sendiri menyelaraskan nih antara aturan atau makna tradisi tersebut dengan keinginan klien zaman sekarang?
1: Kalau saya sih Kak mengikuti dengan kemauan klien. Karena begini Kak, biasa kan klien, contoh pernah ada di satu daerah, katanya pada saat akad nikah dia tidak boleh menggunakan pakaian warna hijau datu, karena hijau datu hanya digunakan oleh bangsawan. Dan dia bilang, Kak saya akadnya pakai marun saja.
0: Okay.
1: Jadi saya bilang, kalau memang itu yang Anda inginkan, saya ikuti. Tapi kalau dilihat zaman sekarang, orang-orang walaupun bukan bangsawan ya Kak, dia tetap akan menggunakan hijau datu karena katanya gak afdol. Dia mengikuti tren-tren sih Kak zaman sekarang. Karena kalau saya misalkan saya menggurui kan, kakak nggak boleh pakai baju warna hijau kan, kakak bukan bangsawan.
0: Okay.
1: Bisa-bisa kita nggak laku Kak.
0: Bener ya, tidak mungkin juga kita akan tanya asal usul seseorang hanya untuk memakai baju bodoh. Tapi itu kan agak sensitif begitu Teti ya?
1: Iya Kak, sensitif sekali sih. Apalagi ada daerah-daerah memang tertentu sensitif sekali.
0: Paling jauh udah sampai kemana nih make up?
1: Sudah sampai di Kalimantan, pernah juga ke Mandar.
0: Wow, ke Mandar. Nah, Mandar ini kan punya baju tersendiri, baju tradisional tersendiri. Itu make up-nya gimana? Apakah sama aja standar make up-nya atau justru ada yang berbeda?
1: Kalau standar make up sama aja Kak, tapi yang berbeda itu di aksesoris
0: ya.
1: Dengan baju pengantin yang agak berbeda. Kalau di Mandar itu kan aksesorisnya bukan saloko atau bando. Dia hanya menggunakan apa ya, aksesorisnya tersendiri Kak.
0: Baik, baik. Lalu untuk inovasi sendiri atau modifikasi nih, sekarang kan kita lihat banyak sekali baju bodoh modern yang sudah dimodifikasi.
1: Iya,
0: yang kadang tuh banyak orang yang bilang itu menghilangkan ciri khusus atau nilai filosofis di balik baju bodoh itu sendiri. Nah, kalau Teti sebagai MUA itu memaknainya seperti apa?
1: Kalau misalkan pada zaman dulu baju bodoh itu kan hanya yang tipis Kak. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang lebih modern. Jadi saya memaknainya itu lebih mengikuti modern tapi tidak menghilangkan Kak ciri khas baju
0: asli.
1: Bodoh, iya karakter asli. Contohnya yang baju bodoh segi empat itu, kan baju bodoh memang awalnya segi empat. Kayak baju pengantin ini kan segi empat Kak. Sekarang ada model lain yang kayak tunik, baju tunik. Kakak sering lihat kan? Itu sih udah hilang sih Kak.
0: Oke. Jadi yang model persegi itu tetap diminati ya, meskipun akhirnya untuk klien yang menggunakan hijab juga harus mengenakan tambahan manset lagi.
1: Iya, Kak. Sama tambahan lengan.
0: Oke.
1: Okay. Lengan luar yang sudah dipayet.
0: Baik, baik. Sejauh ini sebagai makeup artis, suka duka apa yang sudah Teti lalui?
1: Sejauh ini menjadi MUA banyak banget sih, Kak. Suka dukanya kita harus berkorban waktu. Apalagi sekarang saya punya anak kan. Harus ninggalin anak. Terus belum lagi banyak sih di luar-luar sana, Kak. Ada bukan orang jauh, kadang teman sendiri. Dia bilang, kenapa sih Teti mau jadi MUA, terus mau jadi MC juga, mau tender penari juga, yang yang mana sebenarnya yang Teti minati? Semuanya mau, semuanya masih, maksudnya mau digeluti,
0: diambil,
1: iya, gitu mau diambil. Jadi itu, Kak, banyak juga omongan orang di luar. Terus suka dukanya panas-panasan dulu toh, panas-panasan, hujan-hujanan juga, Kak. Tapi kita tetap, walaupun hujan, harus diterobos, Kak, menggunakan mantel, karena kan ada kewajiban.
0: Betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Kak,
0: itu tanggung jawab.
1: Tanggung jawab, gitu, Kak,
0: ya? Baik.
1: Harus, waktunya harus on time. Karena kan gak mungkin kita yang merusak acaranya orang.
0: Baik. Jadi banyak suka duka. Mungkin banyak juga nih komentar, ih enak ya jadi Teti sekarang sudah dikenal banyak orang, sering dipanggil untuk makeup. Tapi ternyata perjuangan dibalik itu semua juga tidak mudah, begitu ya?
1: Iya, Kak, betul sekali.
0: Apalagi dulu Teti kan masih aktif sebagai mahasiswa, itu sudah makeup juga, begitu ya?
1: Iya, Kak, sudah. Dari 2019, 2020 saya kuliah sambil kerja juga.
0: Wow.
1: Jadi saya biasa, Kak, bawa alat makeup yang besar, terus saya simpan di motor. Setelah makeup saya masuk kuliah lagi. Jadi pernah ada teman saya, sebelum saya kenal sama dia, dia bilang, apa itu bawa Teti besarnya? Terus dia bilang, nih rempongnya. Itu, Mika, perjuanganku.
0: Tapi Teti awal-awal merintis karir sebagai MUA ini, Teti gak malu begitu dapat komentar-komentar seperti itu dari orang-orang di sekitar Teti?
1: Alhamdulillah tidak, Kak. Justru saya lebih bersemangat, karena kan walaupun mereka berkomentar, bukan mereka yang membiayai saya.
0: Oke, okay. Apa yang membuat Teti tetap semangat untuk terus mengasah skill Teti sebagai MUA, sebagai MC pada waktu itu?
1: Yang membuat saya tetap semangat itu, Kak, alhamdulillah saya bersyukur saya tidak pernah membebani kepada orang tua saya. Kuliah pun saya tidak pernah meminta biaya. Dan pada saat itu orang tua saya pernah down. Alhamdulillah saya bersyukur saya bisa membantu kepada orang tua saya, Kak.
0: Alhamdulillah, artinya menjadi berkah tersendiri, begitu ya, skill passion yang Teti punya bisa membawa Teti menjadi seorang sarjana, tapi juga skillnya tetap terasah sampai saat ini.
1: Iya, Kak, alhamdulillah.
0: MUA perlu perlu upgrade terus nggak sih skillnya, atau Teti justru udah gini aja udah bagus kok?
1: Harus, Kak. Karena seiring berkembangnya zaman itu, banyak tren-tren make up seperti alis serat, alis yang diserat-serat. Ada lipstick ombre. Zaman dulu kan gak ada.
0: Betul.
1: Jadi kita harus upgrade terus, Kak. Karena klien-klien itu dia pasti maunya yang terbaru, versi terbaru, Kak. Jadi kita memang harus upgrade terus. Dan lebih penting juga promosi sosial media. Konten lagi. Sekarang banyak MUA dikenal itu karena konten juga. Jadi memang itu, Kak, harus konten itu harus perlu memang.
0: Sarana promosi yang efektif banget, begitu ya.
1: Iya, Kak, betul. Dan jenis makeup yang tren juga memang harus diikuti. Sekarang ada lagi jenis makeup kayak look Thailand, agak natural tapi bagus kelihatannya.
0: Agak membingungkan gitu ya, jadi seorang wanita ya.
1: Iya kak, betul sekali.
0: Mau kelihatan makeup tapi gak mau yang terlalu kelihatan saya makeup juga nih.
1: Iya kak, betul. Sekarang itu orang-orang pernah juga ada yang request bilang, saya mau makeup tapi nggak kelihatan makeup. Okay. Jadi bagaimana? Maksudnya bagaimana? Nggak kelihatan pasti kelihatan. Tapi kalau merequest yang natural, yang tidak terlalu mencolok, bisa. Tapi kalau itu makeup, nggak kelihatan makeup itu membingungkan kak.
0: Oke, sampai mua pun bingung ya, iya, gimana kak, tuh maksudnya ya.
1: Betul sekali kak.
0: Oke, pendengar, kita akan jeda dulu. Dan untuk Anda yang mau nanti tanya-tanya ke Teti seperti apa jadi seorang mua, atau mungkin jadi MC, itu gimana MC mua terus nari dan juga penyewaan baju bodoh, ini kan sebenarnya relate ya.
1: Iya kak.
0: Ada di bidang yang sama. Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi berbincang bersama Teti, dan kita akan dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI melanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: di Sapa UMKM masih bersama Teti dengan tema menjaga pesona baju bodoh di era modern. Ya, dan kami buka line interaktif pendengar di 0851-9151-8901. Boleh tanya-tanya langsung ke Teti seputar tema yang kita bahas hari ini. Teti, ini kan sekarang jadi MUA, MC juga, terus penari juga. Kalau disuruh pilih nih, salah satu dari ketiga ini, Teti pengennya kemana pilihannya?
1: Harus memilih ya, Kak?
0: Harus.
1: Kalau saya kalau saya untuk saat ini, saya akan memilih MUA.
0: Kenapa?
1: Karena dilihat dari waktu yang digunakan kan. Kalau MC kita kan harus standby. Standby 2 jam sebelum acara, okay, sampai acara selesai. Tapi kalau MUA itu kalau kita sudah selesai makeup, kan sudah selesai, Kak. Jadi tidak terlalu banyak waktu yang digunakan. Terus MUA juga lebih banyak honornya, Kak.
0: Tetap ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, kita sapa penelpon dulu. Sapa UMKM, assalamualaikum. Halo. Sapa UMKM. Halo. Oke. Kita tunggu penelpon lainnya di 0851-9151-8901. Teti, bagaimana cara untuk merawat koleksi baju bodoh dan juga aksesorisnya agar tetap awet, bersih dan juga tampak baru saat disewakan?
1: Untuk cara merawat baju bodoh itu, Kak, dan aksesoris itu, yang pertama itu tidak boleh di parfum. Tidak boleh kena parfum, terus tidak boleh terkena air juga seperti air hujan. Jadi sebelum kita sewakan, kita sampaikan dulu sama si penyewa bahwa bajunya ini setelah digunakan tidak boleh lagi kena parfum dan aksesorisnya. Karena kapan kena percikan parfum, dia akan hitam, Kak, akan menghitam.
0: Oke.
1: Begitu pula pada baju. Payetnya itu akan langsung hitam kalau kena parfum.
0: Pernah terjadi seperti itu?
1: Pernah, Kak.
0: Lalu klien gimana?
1: Enggak, apa ya, Kak? Sebelum itu saya belum sampaikan sih.
0: Oke.
1: Jadi itu kesalahan saya. Waktu baru awal-awal.
0: Baik, kita lanjut sapa penelpon dulu. Sapa UMKM, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi.
2: Ya, selamat siang untuk
0: Teti.
1: Iya, ya, siang.
0: Mau tanya apa nih?
2: Ya, saya sengaja tertarik dengan apa yang digeluti ini. Ada beberapa bidang ya.
0: Iya.
2: Sengih bahasa nunya, bahasa gaulnya. Dia semua ambil tujuan.
0: Multi talent narasumber saya hari ini ya. Oke.
2: Apa bagus begini?
0: Iya.
2: Begini, artinya saya mau tanyakan, seringkali apakah bisa katanya dalam dunia MUA atau makeup itu agak bisa katanya contohnya ya, contohnya pasangan pengantin misalnya wanita, makeup itu wanitanya, bisa juga di makeup itu anunya untuk pengantin prianya, karena pernah terkejut dan katanya begini. Hujat itu pengantin prianya dibilang cantik-cantiknya apa anunya pasangannya, baru dia mukanya berlebotan, jadi ada juga makeup seperti khusus untuk pria. Berikutnya saya tanyakan setelahnya, Kak, apa kebedanya baju bodoh dan
0: toko?
2: Iya, baju toko dengan baju bodoh.
0: Oke, ini sepengetahuan Teti aja ya.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Oke.
0: Itu aja. Baik, terima kasih untuk Upi yang ada di Lapri. apakah ada katanya makeup untuk pengantin pria juga? Karena memang agak jomplang sih sebenarnya, iya, ya. Pengantin wanita tampil dengan full, dengan kecantikannya full, pokoknya ya intinya glowing sendiri gitu. Sedangkan pengantin prianya gak diapa-apain gitu mukanya. Itu gimana, Teti?
1: Iya kak, ada di daerah Jawa itu sudah ada,
0: okay,
1: perias khusus pengantin pria. Ada kak, tapi
0: kalau Teti belum melayani untuk itu.
1: Iya belum kak.
0: Okay.
1: Tapi kalau di Jawa sudah ada. Untuk di Bone mungkin akan ada juga. siapa yang akan menjadi pencetus pertama di Bone?
0: Tapi kalau untuk pria biasanya pakainya apa aja tuh Teti?
1: Kalau pria itu kak, paling pakai serum, terus pakai bedak tapi yang tipis sekali. Setelah itu sepintar-pintar MUA-nya aja. Pria serum wajah, serum wajah supaya tidak kering. Terus dipakaikan bedak yang agak tipis. Yang agak tipis aja kak, supaya tidak oksidasi kan. Terus biasa juga kan ada pria yang kering di bagian bibir. Jadi diberikan serum bibir.
0: Oke. Okay.
1: Ya seperti itu kak, yang saya lihat di konten banyak kok di Instagram. Perias pengantin pria.
0: Tapi mungkin kalau untuk kulit pria sendiri ada tantangan tersendiri mungkin ya, karena kan biasanya lebih kering.
1: Iya kak, ada. Jadi untuk bedak yang digunakan untuk pengantin pria walaupun wanita juga sih kak, itu mengikuti ton warna kulit.
0: Oke.
1: Jadi kalau kulitnya agak gelap, pemilihan foundation atau bedaknya itu yang agak gelap juga kak.
0: Jadi menyesuaikan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, menyesuaikan.
0: Biasanya kan dulunya ambil satu warna di lebih
1: untuk semua.
0: Ternyata
1: iya,
0: sekarang enggak lagi
1: enggak,
0: gitu
1: kak.
0: Ya. Biar enggak kelihatan pakai topeng. Ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, bagaimana kalau menurut Teti sendiri nih, sepengetahuan Teti selama bergelut di dunia permuaan ini, perbedaan baju bodo dan baju toko itu bedanya di mana?
1: Perbedaan baju bodo dan baju toko. Setahu saya itu baju bodo toko, baju bodo hanya satu. Yang itu baju bodo toko. Yang tipis, terus yang nerawang. Terus bahannya itu agak kaku. Karena di toko menggunakan kanji. Setahu saya itu sih kak.
0: Oke.
1: Yang biasa digunakan seperti pemilihan anak darah Kalolo Boni, anak darah Malebi dan sebagainya kak.
0: Baik. Untuk ciri khas baju bodo ini kan biasanya warnanya berani dengan aksesoris yang mencolok. Apalagi kita lihat ini full payet ya.
1: Iya,
0: dari atas sampai ke bawah nih. Lalu bagaimana trik Mua sendiri untuk merias wajah agar hasil makeupnya tuh tetap on point, tetap flawless, tapi juga nggak tenggelam sama aksesoris dan juga pakaian yang digunakan.
1: Untuk riasan baju pengantin dengan menggunakan baju bodo yang seperti ini itu kak, pemilihan foundation dengan riasan di bagian mata itu juga penting.
0: Oke.
1: Terus pemilihan soft lens. Sekarang kan pengantin pada pakai soft lens kan.
0: Oke.
1: Jadi tidak boleh terlalu, menurut saya itu tidak terlalu boleh terlalu mencolok. Karena tidak akan masuk. Terus pemilihan warna alis juga kak. Itu kak.
0: Oke.
1: Dan lipstick.
0: Oh lipstick.
1: Iya. Kalau misalkan pengantin itu wajib sih kalau akad hijau datu pakai lipstick merah. Karena kalau terlalu soft tenggelam, bakal tenggelam.
0: Oke. Tapi kan ada juga tipe-tipe orang yang nggak suka lipstick merah.
1: Iya kak.
0: Jadi siasatinya gimana tuh?
1: Jadi kalau kliennya mau mendengar pasti tetap digunakan yang merah. Tapi memang ada klien yang nggak mau, ya tetap dipakaikan. Jadi walaupun pakai lipstick yang soft atau ombre, jadi kita mainnya di mata.
0: Oke. Jadi itu yang akhirnya menjadi pengganti dari bibir yang agak lebih soft gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Baik. Lalu untuk acara adat Bugis dan Makassar ini kan biasanya waktunya lumayan lama, pencahayaannya juga lumayan intens. Lalu bagaimana cara untuk menjaga makeup ini agar tetap tahan lama dan tidak pecah gitu sepanjang acara.
1: Jadi

0: moisturizer sebelum makeup.
1: Okay.
0: Karena kelebihan itu Kak, yang apa? Moisturizer itu juga tidak bagus, Kak.
1: Hmm.
0: Itu yang membuat makeup atau complexion foundation itu tidak tahan lama.
1: Hmm.
0: Apalagi saya biasa dapat klien
1: ya.
0: Sebelum saya makeup, saya pegang wajahnya itu licin. Jadi saya bilang, adek pakai apa? Katanya sudah pakai sunscreen. Jadi saya usahakan, saya buka atau saya tanya, bilang bisa dibuka dulu, nanti saya gunakan moisturizerku sendiri. Terus saya gunakan serumku sendiri kan, Kak. Dan setelah itu saya gunakan yang tipis-tipis saja, karena kalau berlebihan tidak bagus. Complexion bedaknya tidak akan bagus. Terus setelah pengaplikasian foundation itu, sebelum menggunakan bedak tabur agar makeup tetap awet, jadi foundationnya itu harus benar-benar matang.
1: Kering begitu.
0: Iya,
1: ya?
0: Okay. setengah kering, tidak terlalu kering juga sih.
1: Oke. Setengah kering.
0: Iya. Intinya pada saat tangan kita memegang wajahnya tidak ada yang transfer.
1: Oke. Itu biasanya 1 atau 2 menit seperti itu?
0: 5 menitan, Kak.
1: Oh, 5 menit.
0: Iya. Jadi harus betul-betul dikipas.
1: Ya? Oke.
0: Iya, Kak, itu.
1: Oke.
0: Dan yang penting juga kliennya sih harus pintar jaga makeup.
1: Biasanya kan kalau momen sungkem, deras tuh air matanya kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, di situ potensi cracknya atau mungkin oksidasi kan tinggi sekali.
0: Iya. Jadi cara pengantinnya yang menjaga makeupnya setelah menangis kan harus ditetep pakai tisu. Terus kita harus sadar sebagai pengantin.
1: Okay.
0: Enggak boleh kelewatan, Kak. Contohnya berpelukan toh?
1: Yeah.
0: Lama sekali. Maksudnya bukan lama, kayak tidak ngejaga makeupnya. Okay. Kayak apa di? Kayak berlarut.
1: Ini kayaknya ungkapan hati seorang gua.
0: Maksudku saya kayak pelan-pelan begitu. Okay. Menangis sedih-sedih, tapi ingat ada makeup tak.
1: Okay. Nah, saya juga penasaran dengan dadasa ini.
0: Iya,
1: dadasa
0: Kak.
1: Kan ada berapa kali semacam ini ya. Itu ada filosofinya, ada aturannya, memang dadasanya tuh harus sekian lengkungan.
0: Iya, Kak, kalau yang saya pelajari filosofinya itu sejarahnya ada memang aturannya. Ya, dan saat ini kita mengikuti aturan itu, Kak. Kalau di Dadasa Makassar, suku Bugis Makassar kan kayak sisir di sini. Kayak sisir gambarnya, Kak. Kalau kita searching di Google ada, Kak. Itu macam-macam dadasa.
1: Itu ada teknik tersendiri enggak sih untuk bikin dadasa yang bagus? Teknik?
0: Ada, Kak.
1: Okay.
0: Dan harus rapi. Memang jadi
1: karena
0: sekarang
1: itu kan ada center point dari seorang pengantin itu ada di muka.
0: Betul sekali, Kak. Dan sekarang MUA itu walaupun pintar dadasa, dia masih panggil yang khusus hairdo dan dadasa. Karena memakan waktu dan tenaga juga.
1: Oke. Baik. Nah, Teti, bagaimana strategi Teti sendiri memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan jasa Teti, baik itu MUA, kemudian penyewaan baju pengantin ataupun MC.
0: Jadi strategi saya menggunakan sosial media yaitu bikin konten, reels itu penting, dan postingan, Kak. Karena ketika kita jarang posting, itu tidak akan FYP. Jadi kita harus rajin. Harus rajin posting.
1: Tapi emang benar begitu ya. Saya misalnya ketika membutuhkan jasa seorang MUA, pasti saya cari akun media sosialnya dulu.
0: Iya, Kak.
1: Lihat nih hasil makeupnya seperti apa, kemudian kurang lebih makeupnya tuh seperti apa gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Kak. Followersnya berapa juga penting.
1: Oh, penting ya.
0: Betul.
1: Oke. Lalu apa harapan Teti nanti ke depan tentang usaha Teti atau jasa Teti sendiri?
0: Harapan saya, semoga saya tetap konsisten, rajin belajar, rajin promosi supaya usaha saya bisa berkembang.
1: Amin.
0: Bisa membahagiakan keluarga, membantu keluarga ataupun orang lain. Bisa ketika lebih banyak rezeki, sedekah juga lebih banyak.
1: Amin. Sukses selalu untuk Teti, semoga usahanya penyewaan baju pengantin ini akan semakin

0: makin berkembang lagi.
1: Amin, amin.
0: Jangan pernah takut dengar cibiran, dengar nyinyiran orang, maju aja terus, pede iya, aja gitu ya.
1: Iya kak, makasih kak. Iya.
0: Dan mendengar demikian Sapa UMKM untuk hari ini bersama Teti Arsinta. Dan untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan tim yang memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, sikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut dengan banyaknya peluang seharusnya.

menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool

0: Tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: I will remember this game, yes.
2: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Bakorla yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 10 menit terkait Bakorla. Dia telah memastikan

2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Levert dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Bruno. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim terlepas. Ya, pastinya senang lah.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lainnya.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Masyarakat di pulau terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora mengatakan, dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
6: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang bergabung lebih kurang 20 hari. Iya, memang kurung-kurung tradisi.
5: Biasanya, pada pelaksanaan Buka Pantang, masyarakat Enggano akan menggelar berbagai ritual seperti yang dilakukan saat ini. Terlihat, masyarakat sedang berkumpul di rumah duka untuk melaksanakan upacara Buka Pantang. Lantaran dalam Buka Pantang kali ini, yang meninggal adalah kepala suku, upacaranya berlangsung lebih banyak dan lebih lama. karena sekaligus akan melantik kepala suku yang baru. Dalam tradisi Pantang, uang disebut-sebut sebagai alat sakral. Terlihat banyaknya tradisi ritual yang menggunakan uang sebagai sarananya. Karena yang berduka saat ini adalah kepala suku, upacara buka pantang ditutup dengan arak-arakan warga yang membawa hasil bumi seperti ubi, keladi, pisang, kelapa, serta makanan sakral masyarakat Pulau Enggano, yakni salai penyu. Semuanya diarak oleh warga sambil diiringi dengan tiupan trompet yang terbuat dari kerang atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Enggano dengan kamiu. Setelah diarak, salai penyu dan hasil bumi tersebut disusun rapi lalu diberikan tarian ritual khusus oleh kepala-kepala suku dan warga yang hadir. Tarian ini dilakukan dengan berpegangan tangan sambil melantunkan syair-syair dengan menggunakan bahasa Enggano. Setelah ritual tari-tarian dan pengukuhan kepala suku yang baru usai, barulah seluruh tamu yang hadir dalam ritual buka pantang dipersilahkan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Salah seorang warga Pulau Enggano, Aguril, mengatakan dari beragam rangkaian buka pantang tersebut, terdapat satu hal yang menarik, yakni setiap tamu yang hadir diperbolehkan untuk membawa piring atau gelas yang disuguhkan sebagai wadah makanan dan minuman. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap ahli rumah duka.
7: Dan untuk tradisi ini juga, ada ketika kita yang mengikuti kegiatan ini, kita diperbolehkan membawa, ketika nanti ada instruksi dari kepala suku, kita boleh membawa peralatan yang ada di depan kita, yang kita gunakan tadi, misalkan piring, gelas. Nah, itu boleh kita bawa pulang, menjadi hak milik kita.
5: Bagi warga Pulau Enggano, tradisi ini bukan sekedar ritual, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada arwah yang telah pergi dan menjadi pengingat kuat antara sesama suku dan generasi penerus. Sebuah kearifan lokal yang hidup dalam kesederhanaan namun syarat akan makna. Tradisi bukan hanya tentang masa lalu, namun tradisi adalah identitas yang harus terus hidup selama masih ada yang menjaga dan mewariskannya. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat di pulau terluar Enggano membuktikan bahwa warisan leluhur terus dilestarikan. Saya Aisyah Dini Arehanti pamit undur diri, sampai jumpa.
4: Pantai Gaseng di kawasan Tanjung Siambang, Dompak Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir alternatif dengan fasilitas yang terus dikembangkan. Pandu Agnianto dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
8: Baiklah pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam liputan potensi daerah. Kali ini saya berada di salah satu wisata Kepulauan Riau, berada di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, untuk menelisik potensi Pantai Gaseng, destinasi favorit masyarakat yang menawarkan panorama pesisir asri dan ruang rekreasi keluarga yang terus berkembang. Seperti apa daya tariknya dan pengembangannya? Mari ikuti terus.
9: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, Pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
10: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga Kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
9: Keberadaan Pantai Gasing tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
10: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya, salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami, kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
9: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Keindahan Pantai Gasing di Pulau Dompa ini menjadi bukti nyata kekayaan potensi wisata pesisir yang dimiliki Tanjung Pinang. Dengan pengelolaan yang optimal, destinasi ini tentu siap menjadi magnet pariwisata baru di Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Pandu Agnianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
4: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat fasilitas olahraga di sekolah rakyat dengan momentum Hari Olahraga Nasional ke-43. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, sebanyak 25 sekolah rakyat kini dilengkapi lapangan sepak bola berstandar internasional dan jogging track. Lapangan berukuran 105 x 68 meter itu dilengkapi sistem drainase serta rumput khusus untuk menunjang kenyamanan dan keamanan siswa. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong pola hidup sehat sekaligus menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan potensi olahraga para siswa. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami, rri.go.id.
11: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dengan memanfaatkan media sosial serta berbagai strategi pemasaran lainnya, usaha rumahan Edak Tigan di Teluk Dalam, Nias Selatan terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dan cerita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Stasiun Produksi Nias Selatan, Ano Verlis Hulu berikut ini.
13: Pendengar, usaha kecil seperti usaha rumahan ini setiap tahun terus bermunculan seiring dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, usaha rumahan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan sampingan yang menjanjikan, apalagi kalau didasari dengan kecintaan untuk melakoni usaha tersebut.
14: Usaha yang ditekuni Ananda Tarigan ini memang terbilang baru. Bermodalkan hobi memasak, ia memulai usahanya secara perlahan dengan modal pas-pasan dengan nama Eda Tigan. Saat ini ia menjual 3 jenis jajanan saja, yaitu dimsum, risol, dan es mambo. Selain itu, Ananda menjual jamu yang ia racik sendiri. Namun keaktifannya di media sosial menjadi salah satu penyebab usaha yang baru berjalan sekitar 6 bulan ini sudah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya untuk promosi, Ananda menjadikan aktivitasnya saat memasak atau mempersiapkan bahan-bahan sebagai materi konten media sosialnya.
15: Menurut saya, strategi yang harus ya oleh semua UMKM dari yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas, pertama pertahankan rasa, yang kedua gunakan sosial media sebagai bahan untuk promosi. Iya, awalnya kan jadi kalau kita bisa, kalau jualan pasti dapat duit, ya kan. Tapi kalau kita bisa menghasilkan 2 sumber cuan dari satu pekerjaan, kenapa tidak? Itulah makanya saya jualan sambil ngonten, karena dari Facebook juga puji Tuhan dibayar.
16: Oh, dapat.
15: Iya.
16: Tapi memang hobi juga.
15: Hobi ya. Kak. Kalau saya nggak tahu ya, saya ini orang yang suka seni. Seni. Jadi dari proses editing, take video, fotografer, saya suka. Jadi kalau untuk orang biasanya kalau masak sambil ngonten itu agak ribet, malas, jadi udah nggak mau masak ya. Tapi itu adalah salah satu kesenangan bagi saya pribadi sih.
14: Di samping aktif di media sosial, perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga ini juga melakukan strategi lainnya dalam mengembangkan usaha yang berlokasi di Jalan Sudirman Teluk Dalam Nia Selatan tersebut, seperti menerima layanan pesan antar serta menjual 1 paket makanan dengan bonus tambahan. Keinginannya untuk mencoba resep baru lalu menyesuaikan dengan rasa yang ia inginkan menjadi modal lainnya yang ia manfaatkan untuk terus mengembangkan usaha yang hingga kini masih ia kerjakan seorang diri tersebut. Di tengah persaingan usaha sejenis, ia berharap makanan dan minuman yang ia jual tetap mendapatkan tempat khusus di hati para pelanggannya.
13: Ya pendengar, demikian potensi daerah dari stasiun produksi RRI Nia Selatan. Saya Noverly Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan kini kami akan ajak Anda untuk melihat dari dekat keasrian alam air terjun SKPC Subuh Salam di Provinsi Aceh bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Singkil, Juprianto.
17: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan menilik bagaimana keindahan pemandian air terjun SKPC di Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam. Air terjun atau pemandian SKPC ini merupakan air yang masih asri, alami, yang masih diminati masyarakat dari Kota Subuh Salam dan luar Kota Subuh Salam. Bagaimana keindahannya, ikuti perjalanan kami.
18: Pemandian air terjun SKPC yang berlokasi di Desa Penutungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subuh Salam, merupakan tempat wisata asri yang sangat cocok untuk melepas penat dari rutinitas.

0: yang tak terduga. Di lokasi wisata air terjun SKPC ini, dipastikan tidak ada sama sekali kutipan atau pungutan biaya lain selain dari retribusi parkir. Suasana di air terjun SKPC terasa sangat sejuk karena paduan aliran sungai dan air terjun mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Udara segar dan airnya yang dingin dijamin bakal bikin Anda betah berlama-lama dan enggan beranjak pulang.
1: Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun berkunjung ke SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada ataupun minat ya, ataupun minat wisata-wisata luar lokal ataupun non-lokal Kota Surabaya untuk selalu berkunjung ke SKPC ini. Keistimewaan SKPC ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami ya, sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai ke sore.
0: Uniknya di sini juga terdapat beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Hal ini menciptakan banyak spot foto yang sangat estetik dan menarik, menjadikannya surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam.
2: Demikian Juprianto dari Kota Sublu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri video potensi daerah untuk siang hari ini. Esok hari kembali dapat Anda ikuti cerita-cerita menarik lainnya dari berbagai daerah dalam video potensi daerah.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3 jadi
0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudi Zain. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang status tanggap darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 20 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menjelaskan perpanjangan dilakukan karena operasi penanganan dan pendinginan masih berlangsung melalui Satgas Darat dan Satgas Udara untuk mengendalikan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan dukungan anggaran termasuk melalui belanja tidak terduga dan untuk mendukung mobilisasi personel, penyediaan dan distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan air bersih, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kita beralih ke informasi dalam negeri lainnya. Sebanyak 3 armada kapal TNI Angkatan Laut Republik Indonesia dilibatkan tim SAR gabungan untuk mengoptimalisasi operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrat, mengatakan ketiga kapal perang tersebut, yaitu KRI Loser 924, KRI Kerambit 627, dan KRI Lepu 861. Ia juga menjelaskan pada pencarian hari ketiga akan dilanjutkan dengan memperluas area berdasarkan kondisi angin dan arus laut. Penyisiran dilakukan di posisi arah selatan dan utara sekitar Gunung Anak Krakatau sesuai aktivitas dari para jurnalis yang meliput di lokasi. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Washington tidak mengupayakan perundingan dengan Teheran, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, dan Iran kemudian membalasnya dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di pihak lawan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun tak lama permusuhan kembali terjadi dan hingga kini belum terselesaikan. Informasi dari dunia olahraga, perkumpulan bulu tangkis atau PB Jarum menyaring 1.601 talenta bulu tangkis muda dari Sumatera hingga Papua melalui audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum, Sigit Budiarto, mengatakan para peserta bersaing dalam kategori Under 11, kemudian kelompok umur 11 dan kelompok umur 12 untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan seleksi menuju karantina PB Jarum. Tim Pencari Bakat tidak hanya melihat hasil pertandingan, tetapi juga mengamati penguasaan lapangan, teknik dasar, footwork, kualitas pukulan, dan postur peserta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok negeri, selalu berkumandang suara yang rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berpotensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2050. Sejumlah pakar dan institusi dunia memproyeksikan Indonesia dapat menempati posisi keempat sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai insentif bagi industri nikel. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dekarbonisasi. Badan Gizi Nasional RI menetapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam menu program makan bergizi gratis. Sejumlah produk mulai dari minuman susu, minuman mengandung susu, minuman rasa susu, hingga susu kental manis kini dilarang digunakan dalam menu MBG. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Disduk Capil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau perlinsos yang berbasis digital. Sukma Sumampan melaporkan selengkapnya. Sukma.
2: Ya baik pendengar, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Buleleng, Bali ini terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan berbasis elektronik. Kepala Disduk Capil Kabupaten Buleleng ini Madi Juartawan mengatakan bahwa pihaknya ini secara aktif turun langsung ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital atau IKD. Menurutnya pendengar, keberadaan IKD ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem face recognition atau pencocokan wajah dengan berbagai layanan pemerintahan. Sistem tersebut pendengar ini memastikan pemohon ataupun merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah ini dapat menjaga data kependudukan tetap tunggal dan serta valid. Ia pun menambahkan bahwa aktivasi IKD ini menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut pendengar bahwa masyarakat ini dapat mengajukan bantuan sosial ini secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa melalui perantara ataupun dari pemerintahan setempat, ini bisa langsung mengakses berbagai bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos. Pihaknya juga berharap bahwa percepatan aktivasi IKD ini pendengar ini dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Singaraja Buleleng Bali, Sukma Sumampan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Perumda Tirta Alam Tarakan mulai menerapkan distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Dan kebijakan ini dilakukan akibat sejumlah embung mengering dan turunnya produksi air dampak minimnya curah hujan di Tarakan selama lebih dari sebulan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan. Rajabsyah.
3: Baik, pendengar. Minimnya curah hujan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang sudah berlangsung lebih dari sebulan membuat Kota Tarakan mengalami krisis air. Kondisi ini pun berdampak pada ketersediaan air baku Perumda Tirta Alam Tarakan yang sudah mengkhawatirkan karena Tarakan merupakan pulau kecil yang terpisah dari daratan Kalimantan sehingga hanya berharap dari turunnya hujan. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengakui terjadi penurunan produksi air bersih yang sangat signifikan akibat mengeringnya embung Binalatung dan embung Rawasari. Kondisi serupa terjadi di embung Persemayan, di mana penyedotan air baku terpaksa dihentikan juga akibat volume air yang kian menyusut. Karena itu, Perumda Tirta Alam Tarakan mengambil langkah darurat dengan memperlakukan skema distribusi air secara bergilir ke rumah pelanggan. Kebijakan ini sudah berlaku sejak Senin 7 September kemarin.
4: Nah, untuk produksinya, itu sekarang itu turun dari 340 liter per detik, sekarang tinggal 191 liter per detik. Dari 333, artinya turun 142 liter per detik. Nah, ini mengakibatkan untuk daerah perbukitan dan daerah pesisir ini tidak mengalir.
3: Lebih lanjut, Iwan Setiawan menyampaikan bahwa penurunan produksi ini berdampak langsung pada sekitar 15 ribu pelanggan atau 30% dari total konsumen Perumda Tirta Alam Tarakan. Area yang paling terdampak berada di bawah naungan IPA Kampung 1 dan IPA Binalatung yang meliputi Kelurahan Mamburungan, Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bom Panjang, dan sebagian wilayah Selumit Pantai. Karena itu, sebagai bentuk penanganan darurat di kawasan yang tidak terjangkau, sama sekali Perumda Tirta Alam juga akan menyiapkan armada mobil tangki untuk menyalurkan air bersih secara gratis ke sejumlah titik. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok. Dari RRI Denpasar, Zanuar Setiaji melaporkan. Zanuar.
5: Baik, Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong. Dan saat proses boarding, petugas mendapati gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia. Berikut pernyataan Wawan Darmawan, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai.
1: Ya, Januar, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
5: Ya, baik. Wawan Darmawan juga menambahkan penindakan menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar. Dan atas perbuatannya, ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Dari Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan work from home atau WFH serta pembelajaran daring menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Anggi Widya melaporkan. Anggi.
6: Ya, baik Rudy, pemerintah Kabupaten Jember memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ASN serta pembelajaran daring bagi para pelajar, di mana kebijakan ini berlaku mulai hari ini hingga 12 September mendatang. Langkah ini diambil menyusul masih ditemukannya antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember akibat distribusi BBM yang belum sepenuhnya normal. Bupati Jember Muhammad Sawaid mengatakan bahwa pemerintah daerah sebelumnya sudah memantau langsung kondisi sejumlah SPBU sejak Selasa malam hingga Rabu kemarin. Dan dari hasil pemantauan bahwa stok BBM di Kabupaten Jember dipastikan aman, sementara untuk pasokan tambahan yang sudah diberikan ke Jember saat ini meningkat lebih dari 35%.
7: Saya Bupati Jember memutuskan untuk membuat kebijakan bekerja untuk para ASN untuk secara WFH, work from home. Kemudian bagi anak-anak pelajar kita di semua tingkatan, kami memberikan kebijakan untuk pembelajaran secara daring dari rumahnya masing-masing mulai dari besok hari Kamis sampai hari Jumat dan Sabtu, dan kembali nanti kita tinjau pada hari Minggu. Mudah-mudahan kondisi kembali normal dan bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Kebijakan ini kami ambil untuk mempercepat normalisasi penjualan BBM di SPBU-SPBU.
6: Ya, pendengar, kebijakan pembelajaran daring ini berlaku bagi semua jenjang sekolah, baik itu di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember maupun sekolah di bawah Kementerian Agama. Sementara itu, berdasarkan surat yang dikeluarkan Pemkab Jember pada 9 September kemarin, penyesuaian juga dilakukan terhadap sistem kerja ASN. Untuk unit kerja yang tidak berkaitan dengan pelayanan esensial diberlakukan WFH 100%. Sedangkan untuk sejumlah unit pelayanan publik tetap beroperasi dengan pembagian kerja 50% WFH dan 50% bekerja dari kantor. Sementara itu, pendengar, dari pantauan kami hari ini, untuk antrian panjang di sejumlah SPBU memang sudah mulai berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terutama untuk kendaraan roda 4, ini pantauannya hari ini sudah mulai berangsur normal. Namun untuk kendaraan roda 2 memang masih terdapat antrian meski tidak lagi membludak seperti hari-hari sebelumnya. Sekedar informasi bahwa antrian panjang di SPBU Jember ini terjadi karena gangguan distribusi BBM menyusul kemacetan panjang yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi, Kabupaten Banyuwangi. Dan dampaknya tidak hanya dirasakan di Jember saja, tapi antrian panjang juga terjadi di sejumlah wilayah tapal kuda seperti Kabupaten Bondowoso dan juga Situbondo. Dan untuk mengatasi gangguan distribusi itu, PT Pertamina Patraniaga sudah menambah pasokan BBM untuk di wilayah tapal kuda termasuk Kabupaten Jember melalui terminal alternatif di Malang dan juga Surabaya. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau menjadi berkah bagi nelayan Cilacap yang panen ubur-ubur sejak 2 minggu terakhir. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan. Reni.
8: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, musim ubur-ubur membawa rezeki tambahan bagi nelayan di pesisir Cilacap setelah beberapa saat lalu mengalami paceklik akibat cuaca buruk. Kemunculan ubur-ubur di wilayah Cilacap ini sudah terpantau sekitar 2 minggu terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan nelayan untuk menambah penghasilan di tengah aktivitas melaut. Salah seorang nelayan Pandanarang Cilacap, Ma'il, mengatakan jika ubur-ubur mulai banyak ketika musim kemarau panjang dan kondisi air laut masih dingin dengan cuaca yang cerah. Dan dia mengaku sudah 2 minggu lebih ini mencari ubur-ubur di laut. Ia menyebut hasil tangkapan ubur-ubur cukup melimpah, di mana dalam sehari satu perahu kecilnya yang sudah dimodifikasi agar bisa menampung ubur-ubur rata-rata bisa membawa pulang hingga 1 ton. Selanjutnya ubur-ubur hasil tangkapan ini dijual kepada pengepul dengan harga Rp800 per kilogram, di mana di dalam setiap harinya dia bisa mendapatkan uang sekitar Rp800.000 dan hasil tersebut dibagi dengan 2 orang ABK lainnya.
9: Hari ini saya nih hanya 900, ya 1 ton lah. Kadang-kadang ya nggak sampai 1 ton 700, ya sekitar apa aja 1 ton lah. 800 rupiah, jadi kalau 1 ton 800 ribu. Iya, umumnya ada, kalau tahun kemarin memang sebentar, paling 1 bulan, nggak sampai. Hujat. Ya nanti ya, ini kayaknya lama, orang kalau bagaimana udah di, masih diingin dia gitu.
6: Dalam satu hari, satu orang pengepul ubur-ubur mampu menampung sekitar 30 ton ubur-ubur dari nelayan. Sedangkan di Cilacap sendiri ada beberapa pengepul yang menerima tangkapan ubur-ubur dari para nelayan. Nantinya ubur-ubur ini akan diekspor ke Cina, Jepang, Korea maupun Taiwan dengan sebelumnya disortir serta melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Dan berdasarkan data Dinas Perikanan, tidak setiap tahun ubur-ubur muncul di perairan Cilacap. Seperti pada musim kemarau tahun 2021, tidak tercatat adanya hasil panen ubur-ubur dari nelayan. Namun pada tahun 2022, tercatat sebanyak 128,7 ton, lalu melonjak drastis pada tahun 2023 dengan hasil mencapai 6.462,9 ton. Dan pada musim kemarau 2024, kembali nihil atau paceklik, dan 2025 kemarin tercatat mencapai 4.658 ton. Sementara untuk musim panen ubur-ubur tahun ini masih berlangsung sehingga jumlah keseluruhan belum dapat diketahui. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga Pulau Sebesi dan kawasan Gunung Anak Krakatau. Ridwan Maulana dari RRI Banten melaporkan. Ridwan.
10: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga seluas 2109 nautical mile guna menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dihilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi penyelamatan memasuki hari ketiga dengan mengerahkan belasan unit kapal ke berbagai sektor perairan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al-Amrad, menyatakan pencarian hari kedua sebelumnya belum membuahkan hasil signifikan karena posisi speedboat beserta korban belum ditemukan. Petugas langsung memperluas sektor penyisiran di hari ketiga di perairan sekitar Pulau Sebesi hingga kawasan Gunung Anak Krakatau. Pengerahan armada kapal disebutnya dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kendala teknis di lapangan seperti faktor cuaca, arah angin, arus laut, serta aktivitas vulkanik yang masih berlangsung. Tim SAR memastikan seluruh personil dan peralatan optimal bekerja menyisir lautan. Diketahui rombongan diketahui berangkat dari dermaga Pegedongan Carita Kabupaten Pandeglang menggunakan speedboat Arukado 1 untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Api. Komunikasi dengan rombongan tersebut artinya terputus secara tiba-tiba di tengah perjalanan laut. Operasi SAR gabungan terus digencarkan secara maksimal demi menemukan seluruh korban hilang di tengah tantangan cuaca ekstrim perairan Selat Sunda. Pemerintah bersama tim penyelamat berkomitmen untuk melanjutkan penyisiran hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Woi, maju, maju, transit, macet.
12: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Warta Nusantara.
2: Wali Kota Solo Respati Ardi siang ini akan menyambut dan melakukan pertemuan dengan Duta Besar New Zealand untuk Indonesia di Balai Kota Solo untuk membahas kerjasama ekonomi pariwisata. Muhammad Reza dari RRI Surakarta melaporkan. Reza.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Surakarta membuka peluang kerjasama dengan Selandia Baru, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru di ruang rapat Wali Kota Surakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang pengiriman tenaga kerja asal Kota Surakarta ke Selandia Baru. Salah satu bidang yang menjadi perhatian adalah sektor agrikultur, termasuk pertanian dan peternakan. Respati mengatakan, Selandia Baru memiliki peluang yang baik bagi tenaga kerja Indonesia untuk memperoleh pengalaman di bidang agrikultur. Pengalaman bekerja selama 1 hingga 2 tahun diharapkan dapat dibawa kembali dan dikembangkan di Indonesia.
4: Fokusnya adalah saya ingin mengirimkan banyak tenaga kerja ke sana, ada peluang bagus sekali, banyak di bidang agritech, agriculture. Nah, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa punya pengalaman 1-2 tahun dan kembali ke Indonesia akan mengembangkan hal yang baik itu di Indonesia.
3: Baik, selain bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Kota Surakarta juga menjajaki peluang kerjasama di bidang pendidikan. Salah satu bentuk yang dibahas adalah pengiriman pelajar untuk mengikuti program pertukaran pelajar atau student exchange. Respati menyebut, bidang pertanian, bercocok tanam, dan peternakan menjadi salah satu potensi yang dapat dipelajari melalui kerjasama pendidikan tersebut. Pemerintah Kota Surakarta saat ini masih menggali bentuk kerjasama yang mungkin untuk direalisasikan. Menurut Respati, pertemuan dengan Duta Besar Selandia Baru masih menjadi tahap awal untuk membuka peluang kerjasama. Dari Surakarta, Muhammad Reza, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut melalui upacara khidmat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peringatan tahun ini menekankan penguatan kedaulatan maritim hingga rencana modernisasi alutsista nasional. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Robert Tamaroba melaporkan. Robert.
5: Iya, baik Rudi dan pendengar. Baru saja memang Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI AL di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Upacara terpantau berlangsung khidmat di bawah pimpinan Komandan Lanal Melongwane Letko Laut Pelaut Sunedi Esanggel. Membacakan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Alim dan lalu menekankan pentingnya ketangguhan prajurit TNI Angkatan Laut. Peringatan tahun ini mengusung tema dengan semangat Jales Viva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu.
1: Tema ini bukanlah pernyataan tanpa makna, namun mengandung cita-cita jangka panjang yang jelas dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu, namun harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk melihat dengan jernih di mana posisi TNI Angkatan Laut saat ini. Apa yang telah dibangun, apa yang masih harus diperkuat, dan kemampuan seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
5: Kegiatan yang dihadiri jajaran prajurit, pengurus Jala Senastri hingga Saka Bahari binaan Lanal di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Filipina diakhiri dengan sesi foto bersama serta syukuran sederhana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat atau B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Irwan Rudiawan dari RRI Bandung melaporkan. Irwan.
6: Ya, baik Rudi, sejumlah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut Jawa Barat yang menangani masalah lingkungan melakukan operasi atau inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembuangan dan pembakaran limbah padat B3 dari industri kulit Sukaregang Garut. Dan Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Garut Kota merupakan salah satu lokasi pembuangan limbah kulit B3 yang menjadi fokus sidak DPRD yang melibatkan stakeholder lainnya. Salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Garut, Dadan, membenarkan bahwa lokasi itu selama ini dijadikan pembuangan limbah kulit B3. Dan ia menyampaikan bahwa lahan yang dijadikan untuk pembuangan dan pembakaran limbah kulit tersebut merupakan lahan milik pemerintah. Menurut laporan, lahan yang dijadikan pembuangan limbah kulit tersebut merupakan aset lahan Dinas Perumahan dan Pemukiman yang rencananya lahan ini diperuntukkan untuk penanganan korban bencana.
7: Kami menemukan bahwa lahan yang dipakai untuk tempat pembuangan aset pemerintah daerah. Kita masih belum bisa memastikan apakah itu asetnya masuk ke PMIM, karena informasi ini tanah ini untuk persiapan yang bencana yang apakah ini asetnya masih di bagian aset. Nah, kemudian setelah kita pastikan ternyata kegiatan pembuangan limbah B3.
6: Ya, pendengar, ia menyampaikan berdasarkan laporan dan pengakuan dari pengurus asosiasi Penyamak Kulit Indonesia APKI Kabupaten Garut, tidak kurang 100 ton per bulannya limbah sampah yang dibuang ke sejumlah titik lokasi termasuk di Kelurahan Cimuncang tersebut. Namun demikian, menurut Dadan, pihaknya akan mendorong pemerintah Kabupaten Garut dan lembaga lainnya termasuk APKI untuk solusi penanganan limbah kulit padat B3 tersebut. Dan pihaknya akan mengundang seluruh komponen masyarakat yang berkaitan dengan persoalan limbah itu untuk duduk bersama guna mencari solusi terbaik ke depannya. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Rudi.
2: Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau yang terjadi. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan. Agung.
8: Pemprov Lampung memutuskan untuk kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada 9 hingga 10 September 2026 sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan situasi dan potensi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap wilayah Lampung. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali mengalami erupsi pada Selasa sore. Aktivitas erupsi tersebut berlangsung selama sekitar 31 detik. Wakil Gubernur Lampung Jihan Wela mengatakan kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan kondisi terkini. Pemerintah juga mempertimbangkan potensi ancaman yang dapat berdampak terhadap wilayah Lampung. Menurut Jihan, keputusan tersebut merupakan bentuk respon pemerintah terhadap dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemerintah terus memperbaharui informasi dan melakukan pemantauan untuk menentukan langkah yang dinilai paling aman bagi masyarakat termasuk peserta didik dan tenaga pendidik.
9: yang situasi yang terupdate, kami melakukan perubahan kebijakan berdasarkan perkembangan terbaru terjadi. Jadi tentunya kami mengumumkan kepada kita dalam keadaan perkembangan terbaru tentang pertimbangan kasus yang menuju provinsi Lampung dan wilayah Lampung dan adanya potensi paparan untuk kami memutuskan untuk menyesuaikan perubahan kebijakan tersebut di mana kegiatan belajar
8: dengan keputusan tersebut, pendengar, kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kembali dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh untuk sementara waktu. Kebijakan PJJ ini berlaku dari Rabu hingga Kamis 19 September 2026. Penyesuaian dilakukan sebagai langkah kehati-hatian pemerintah sembari memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di wilayah Lampung. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi melalui BPBD dan pihak terkait untuk memastikan perkembangan kondisi dapat dipantau secara berkala. Masyarakat dihimbau tetap mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memperkuat administrasi dan sistem perkara untuk mempercepat penyelesaian perkara di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Niswar Kuloh dari RRI Samarinda melaporkan.
10: Percepatan penyelesaian perkara kini tidak hanya bergantung pada lamanya proses persidangan, tetapi juga pada ketertiban administrasi dan kemampuan aparat menggunakan sistem informasi perkara. Karena itu, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggelar bimbingan teknis selama 3 hari dengan melibatkan Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Panitera Muda, serta peserta dari sejumlah pengadilan negeri. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara ini juga menghadirkan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung Zahli Savitalita, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Agenda tersebut diarahkan untuk menyamakan pemahaman aparatur terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan menggunakan fitur baru pada sistem perkara. Hal ini dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Albertina Ho kepada RRI Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan, percepatan penyelesaian perkara menjadi fokus utama bimbingan teknis, namun percepatan tersebut harus diikuti pembenahan administrasi agar proses peradilan tetap efektif dan tertib.
11: Sekarang ini yang sangat membutuhkan perhatian dengan berlakunya KUHAP baru, tentu saja banyak sekali hal-hal baru yang diatur dalam KUHAP yang baru itu. Sehingga sistem atau administrasi perkara maupun administrasi persidangan itu mengalami banyak sekali perubahan. Ya. Nah ini tentu saja aplikasi yang ada selama ini berlaku, itu juga banyak fitur-fitur baru. Nah untuk itu perlu disosialisasikan kepada teman-teman di pengadilan negeri ya supaya itu bisa digunakan dengan baik dan nanti tidak ada kendala dalam penggunaannya.
10: Sementara itu, pemilihan Nusantara sebagai lokasi bimbingan teknis memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat langsung perkembangan Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terutama karena sebagian peserta disebut belum pernah datang langsung ke Nusantara.
12: Saya kira saya mengucapkan terima kasih
10: yeah.
12: Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih Nusantara sebagai lokasi bimtek beliau
10: yeah.
12: Karena ternyata juga banyak para generasi muda dari pengadilan tinggi di Kalimantan Timur belum pernah kesini. Jadi saya kira ini menjadi bagian dari penyebaran informasi tentang pembangunan IKN.
10: Basuki menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal peradilan, tetapi juga membuka ruang bagi para peserta untuk mengenal lingkungan dan perkembangan kawasan IKN secara langsung. Sementara bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, bimbingan teknis diharapkan mampu memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi perubahan hukum dan sistem peradilan. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kuloh, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penerbangan di sejumlah bandar udara terdampak erupsi kembali berjalan normal setelah dibuka kembali oleh Kemenhub pada Selasa 8 September lalu. Ia mengatakan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas melalui pemantauan dan koordinasi yang terus dilakukan oleh untuk memastikan kondisi penerbangan tetap aman bagi masyarakat dan pengguna jasa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
14: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dalam upaya menekan pengangguran, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar job fair yang diikuti sebanyak 60 perusahaan peserta dan menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Bobby Sambeka dari RRI Manado melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
16: Ya, ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu ini. Jadi pertemuan itu dan impact-nya, maka yang belum dapat kerja, berarti angka penganggurannya berkurang dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kan yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri, Sulawesi Utara dan di luar negeri.
15: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya Job Fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
17: Lumayan sulit untuk mencari pekerjaan, apalagi dengan bidang kelulusan yang agak sulit untuk dicari ya, apalagi dalam yang pekerjaan seperti ini ya, agak sulit untuk memilih mana yang akan dipilih untuk dilamar
18: ya. Yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik yang telah dilamar
19: sama.
17: Kalau untuk fresh graduate ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
15: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Transulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mendapatkan data 200 ribu keluarga baru dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Jambi 2026. Rizky Amalia melaporkan.
20: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September mendatang dalam pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang sebelumnya dijadwalkan berakhir 31 Agustus 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan, pada masa tersebut akan dimanfaatkan untuk menuntaskan pendataan sekaligus memastikan kualitas data sensus ekonomi sebelum memasuki tahapan pengolahan lebih lanjut. Disampaikan dalam pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Jambi menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang berada di lokasi berbeda dari data sebelumnya. Temuan tersebut menjadi salah satu catatan penting bagi BPS Jambi dalam pelaksanaan pendataan tahun ini.
19: Sensus ekonomi itu sebenarnya kita sudah punya pre-list sebenarnya di awal. Kita sudah ada data-data penduduk yang pada saat petugas datang belum bisa menemui itu karena kadang-kadang dia melakukan perjalanan. Nah ini yang harus kita cek ulang. Jadi teman-teman di lapangan itu langsung ngecek. Sampai saat ini sebenarnya kalau kita lihat kita itu ada menemukan hampir 200 ribu keluarga baru yang dulu. Misalnya dia dulu alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Kemudian juga ada yang dia karena pekerjaan.
20: Menurutnya keluarga-keluarga tersebut ditemukan setelah petugas melakukan penelusuran di lapangan. Perbedaan lokasi antara data sebelumnya dengan kondisi aktual salah satunya disebabkan karena perpindahan alamat. Dinamika perpindahan penduduk tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memastikan data sensus ekonomi tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain juga menemukan keluarga baru, petugas juga masih harus menemui responden yang belum berada di rumah saat kunjungan dilakukan. Kota Jambi menjadi salah satu wilayah dengan tantangan pendataan yang cukup tinggi. Menurutnya tingginya aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat di ibu kota provinsi tersebut relatif tinggi. Hal ini sebagaimana juga disampaikan Kepala BPS Kota Jambi, Kuswan. Menurutnya, selain usaha digital, tantangan lain di wilayah perkotaan adalah keterbatasan waktu masyarakat serta akses menuju kawasan tertentu seperti kompleks perumahan berpagar dan pusat pertokoan.
21: Kalau untuk di kota sendiri, permasalahan yang terutama itu sifatnya itu pagar sama waktu, Mbak. Istilahnya pagar sama waktu itu pagar tinggi, susah, kita susah datang gitu ya. Terus kemana waktu, masyarakat Kota Jambi mungkin bekerjanya dari pagi sampai sore dan sebagainya itu juga sudah jadi pengaruh.
20: Untuk itu BPS Jambi menghimbau masyarakat hingga kini belum didata agar tidak khawatir, masyarakat dapat menghubungi call center yang sediakan BPS di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi. Adil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan ke kediaman responden. Atau BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebut menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Nusantara siang Pro 3 RRI, sore nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
22: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Peringkat pertiga indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah ke level 6.668,52 atau turun 9,68 saat penutupan.

0: 6.712,5, sedangkan level terendah berada di angka 6.655,41. Pergerakan IHSG masih dibayangi sentimen global, terutama kenaikan harga minyak mentah di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Harga minyak mentah Brent bahkan menembus level $100 Amerika Serikat per barrel.
1: Aja semua.
0: Sebelumnya tim analis memperkirakan IHSG cenderung bergerak terbatas pada kisaran 6.600 hingga 6.700 hari ini. Dari dalam negeri, sentimen positif datang dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen atau IKK pada Agustus 2026. IKK naik menjadi 118,5 dari sebelumnya 116,8 pada Juli lalu. Namun penjualan retail Indonesia diperkirakan masih mengalami penurunan di 3,3% secara tahunan pada Juli lalu. Sekian perkembangan pasar keuangan pada jeda sesi pertama perdagangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Namira Kaguma. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk siang hari ini, nantikan pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026 bersama dengan dua narasumber kami, yaitu tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Bapak Gabriel Goa. Kemudian pembaca berita kedua adalah juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050. KPK mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di Provinsi Bengkulu. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara rakyat Palestina dari jalur Gaza. Inilah waktu berita selengkapnya, Kamis 10 September 2026, bersama saya Gabriel Goa.
1: Dan saya Maendra Eka Wardana.

0: atau di platform-platform.
1: Presiden Prabowo Subianto YouTube, optimis TikTok, Indonesia Instagram, menjadi negara
0: digital lain, walaupun juga dengan menggunakan hasil produksi dari televisi, bahkan mungkin terkadang menggunakan logo-logo atau brand dari satu lembaga penyiaran. Lalu hal tersebut menyebar secara luas dan cepat dibanding isi siaran di televisi itu sendiri.
2: Di sisi lain, Irwan mengaku terus mendorong penguatan regulasi melalui pembaruan undang-undang penyiaran yang saat ini tengah berproses di lembaga legislatif. Regulasi penyiaran dinilai harus mampu menjawab perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ditambahkan, pengawasan tidak hanya mengandalkan lembaga penyiaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, platform digital, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
3: Kejaksaan Tinggi Sulsel Kampanye Pencegahan Korupsi, dilaporkan Sarifuddin.
4: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejati Sulsel berkolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Kampanye anti korupsi berlangsung di aula kantor Dinas Sosial Sulawesi Selatan kemarin. Kampanye anti korupsi tersebut berfokus pada langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan program sekolah rakyat. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Sutarmi SHMH menyampaikan materi kampanye pencegahan korupsi pengelolaan sekolah rakyat, mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan dari Presiden Prabowo yang bertujuan memuliakan keluarga miskin serta memfasilitasi kebangkitan wong cilik. Pembangunan sekolah rakyat harus menggunakan uang negara sesuai peruntukannya karena berbagai potensi korupsi bisa terjadi dan perlu diwaspadai. Pelaksanaan proyek jika dalam pembayaran pekerjaan proyek harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai pekerjaan belum memenuhi volume yang harus dibayarkan, kemudian proyek dimanipulasi seolah-olah memenuhi progres pekerjaan, kemudian dibayarkan untuk mencairkan anggaran yang seharusnya belum layak dibayar. Demikian pula pengadaan barang dan jasa harus sesuai kebutuhan. Belanja barang dan jasa yang harus dipakai. Barang yang tidak digunakan tidak perlu dibeli, sehingga belanja barang dan jasa membutuhkan perencanaan baik sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan uang negara jangan digunakan jika hanya pemborosan karena harus melalui mekanisme dan aturan penggunaannya.
5: Pejabat pembuat komitmen ada di sekolah. Bapak Ibu yang menjadi pejabat tidak boleh asal bayar. Harus betul-betul yakin melalui pengawas, ada konsultan pengawas, ada pengawas internal, itu laporannya harus bisa dipertanggungjawabkan baru dibayar. Sampai fisik pekerjaan belum sampai 30%, tetapi karena cepat-cepat mau cairkan uang muka, baru 20%, karena targetnya 30% baru cair uang muka, seolah-olah ya dibikinlah 30%. Cair uang muka padahal belum layak dibayar.
4: Menurut Sutarmi, berbagai modus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan mulai dari markup anggaran, pengadaan fiktif, memecah paket pengadaan, hingga memanipulasi data belanja siswa. Sutarmi mengatakan pengelolaan sekolah rakyat terkait landasan hukum dan ancaman pidana korupsi berdasarkan regulasi KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Antisipasi kekeringan, Pemkab dan warga Bone gelar sholat istisqo di lapangan Merdeka. Laporan Suryani Arifin.
6: Ribuan warga Kabupaten Bone memadati lapangan Merdeka, Kota Watampone, Kamis pagi untuk menggelar salat istisqa menyusul krisis air dan kekeringan. Ibadah yang digelar dihadiri langsung Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Salat dan khutbah dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bone, Profesor Kiai Haji Muhammad Amir. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menegaskan bahwa pasokan air sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang kini terancam tidak maksimal akibat kekeringan. Sementara itu, dalam khotbahnya, Ketua MUI Profesor Kiai Haji Muhammad Amir menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar, bertobat, serta menjauhi perbuatan yang dapat menahan turunnya rahmat seperti enggan berzakat, maksiat, hingga praktik suap-menyuap.
7: Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kebutuhan sehari-hari kita, sehingga kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa apa yang kita bisa lakukan seperti di bulan-bulan sebelumnya. sebenarnya ketika suasana cuaca yang sangat mendukung. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Asisten 1 bersama Bapak Kabakesra, kita mencoba untuk kembali memohon.
6: Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk dan pemerintah Kabupaten Bone berharap ikhtiar spiritual ini dapat segera mengakhiri kekeringan dan memulihkan aktivitas ekonomi warga.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Lokapom di Kabupaten Bone membuka ruang evaluasi pelayanan melalui forum konsultasi publik. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bone menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di kantor Lokapom Rabu 9 September 2026. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan terkait pelayanan. Kegiatan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, DPMPTSP, Ikatan Apoteker Indonesia Bone, Akademisi, RRI Bone, hingga pelaku UMKM. Kepala Lokapom di Kabupaten Bone, Handri Burhan, menyebut FKP menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dikatakan, standar pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan, sekaligus acuan untuk menilai kualitas pelayanan. Standar tersebut juga menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
10: Sektor terkait dalam memaparkan standar yang publik yang dilaksanakan oleh PT Badan Pom, termasuk mendengarkan masukan saran termasuk kritik membangun dalam rangka penyempurnaan atau pengembangan secara maksimal dari standar hal ini yang akan dilakukan di Kabupaten Bone, dan kegiatan ini akan dilakukan mungkin setiap tahun, Bapak Ibu, satu kali setiap tahun. Itu dilakukan di tengah sampai dengan triwulan 3 tahun berjalan.
9: Dalam forum tersebut, Lokapom di Kabupaten Bone memaparkan komitmen dan maklumat pelayanan, sarana-prasarana, pengawasan internal, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Melalui FKP ini, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi bahan perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif, inklusif, dan akuntabel.
3: Pemkab Sinjai memperkuat upaya meningkatkan kepatuhan warga membayar pajak kendaraan melalui operasi terpadu. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Operasi terpadu pemeriksaan pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Sinjai. Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa turun langsung mendampingi petugas memeriksa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Peta Penggawai, Poros Sinjai Bone, lingkungan Samenre, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Rabu 9 September 2026. Andi Jefrianto Asapa, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kabupaten Sinjai, sekaligus Ketua Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB Kabupaten Sinjai, menjelaskan kegiatan ini menjadi bagian dari optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang melibatkan Bapenda Sinjai, UPT Samsat Sinjai, Polres Sinjai, dan Jasara Harja. Ia menyebut pemeriksaan menyasar kelengkapan administrasi kendaraan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.
11: Kita rutin melaksanakan seperti ini dalam rangka bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotornya. Ini salah satu langkah yang dilakukan kerjasama kita dengan Samsat, Jasara Harja, dari Polres, saat lantasnya, termasuk dari Bapenda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan juga pendapatan asli daerah kita dari pajak kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya ini kembali ke kita juga. Manfaatnya kita akan rasakan sendiri, insya Allah.
9: Andi Jefrianto menambahkan, operasi tersebut bukan semata-mata penindakan, melainkan juga sarana edukasi dan penertiban administrasi kendaraan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sosialisasi kepada ASN agar memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
3: Polrestabes Makassar memusnahkan 10 kg sabu dan ekstasi, dilaporkan Sarifuddin.
4: Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti tindak pidana narkotika hasil pengungkapan kasus sepanjang pertengahan tahun 2026. Pemusnahan narkotika dilaksanakan sesuai amanat pasal 75 huruf K dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyatakan Narkotika yang dimusnahkan merupakan pengungkapan jaringan bandar narkoba yang telah ditangkap sebanyak 18 orang tersangka yang ditangkap di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Tanjung Perak, Pasuruan, dan di Kabupaten Bogor. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pemusnahan narkoba tersebut sebanyak 10,8 kg sabu dan 10.317 butir ekstasi dimusnahkan secara terbuka di halaman Polrestabes Makassar. Kombes Pol Arya Perdana menegaskan pemusnahan narkoba hasil penindakan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
12: Yang dimusnahkan itu adalah sebanyak kurang lebih sabu sebanyak 10 kg lebih berekspresi, ya tadi 10.000 lebih dan dengan jumlah berat 4,1 kg dan ada 18 tersangka dari 5 laporan polisi yang berbeda. Dari 18 tersangka tersebut ada 2 orang yang perempuan dan semuanya dewasa. Hal ini menunjukkan komitmen dari Polrestabes Makassar untuk terus berupaya melakukan tindakan-tindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Makassar.
4: Narkotika yang dimusnahkan Polrestabes Makassar dengan cara memanaskan di air mendidih, dicampur dengan pembersih lantai, lalu ditumpahkan ke saluran air untuk tidak bisa lagi disalahgunakan. Pemusnahan narkotika sabu 10 kg dan ekstasi 10.317 butir dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ketua DPRD, dan Perwakilan Wali Kota Makassar.
3: Komisi Mini 4 WD IMI Sulsel matangkan persiapan penyelenggaraan cabur Mini 4 WD jelang Porprov Sulsel November mendatang. Laporan Zainal Abidin.
13: Pengurus Mini 4 WD Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapannya jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November mendatang. Persiapan tersebut meliputi pemantauan para atlet yang nantinya akan turun bertanding, serta membangun koordinasi dengan pihak KONI secara lebih intensif. Informasi ini disampaikan Ketua Komisi Mini 4 WD IMI Sulsel, Dian Nur Akbar, yang dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia mengatakan pihaknya telah mendapat rekomendasi dari KONI serta penunjukan steward untuk mendukung pelaksanaan eksebisi Mini 4 WD pada Porprov. Dian menjelaskan dalam Porprov kali ini cabur Mini 4 WD masih dimasukkan dalam cabur eksebisi karena adanya keterlambatan koordinasi antara IMI Sulsel dengan pihak KONI. Meskipun Mini 4 WD belum cukup populer sebagai cabang olahraga, pihaknya akan terus berupaya menunjukkan prestasi dalam berbagai ajang ke depannya.
14: Kalau persiapannya kemarin sudah ada rekomendasi dari KONI juga, sudah keluar juga menunjukkan stewardnya apa semua. Tapi kami masih dikasih masuk di eksebisi karena kemarin terlambat lapor dari IMI Sulselnya. Kalau dukungan kayaknya belum dilirik karena olahraga ini tidak terlalu populer. Paling kita tunjukkan prestasi saja.
13: Dian juga menilai keikutsertaan dalam Porprov menjadi salah satu momentum penting untuk semakin memperkenalkan Mini 4 WD sebagai olahraga kompetitif di Sulawesi Selatan. Melalui keikutsertaan di Porprov, Komisi Mini 4 WD berharap prestasi yang ditunjukkan para atlet dapat meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap perkembangan olahraga Mini 4 WD di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, IMI Sulsel juga telah menggelar sejumlah kejuaraan secara berjenjang untuk meningkatkan kemampuan peserta dan membangun ekosistem Mini 4 WD sebagai olahraga prestasi. Dian menegaskan, kedepannya pihaknya akan terus menyelenggarakan berbagai kejuaraan agar masyarakat dapat lebih mengenal Mini 4 WD sebagai salah satu cabang olahraga dan bukan sekadar permainan hobi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar. Kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
0: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Jelang hari ulang tahun atau HUT ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke Pantai Asuhan. Yorike Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI, Hi Hendrasmo, mengatakan ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilai-nilai perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
4: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
3: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Marta Doki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu, Fitri yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
5: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri ya, karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
3: Sementara itu dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi dari mancanegara. Malaysia mengecam upaya Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestina dari jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia juga mengecam tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina oleh pendatang ilegal Israel di wilayah pendudukan di tepi barat termasuk Yerusalem Timur.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Klub Italia, Como, bersiap mengukir sejarah baru di kancah sepak bola Eropa dengan melakoni laga perdana mereka di Liga Champions musim ini. menjamu wakil Jerman RB Leipzig di Stadion Sinigaglia dini hari nanti, pelatih Cesc Fabregas meminta anak asuhnya tetap tenang dan profesional meski berada di tengah euforia pendukung. Indra Virgiantara melaporkan selengkapnya.
7: Como akan menjalani partai bersejarah di Liga Champions. Como menjadi salah satu dari 4 wakil Serie A di Liga Champions musim 2026-2027. Ini merupakan kali pertama Como tampil di kompetisi Eropa. Laga ini semakin spesial karena Como akan menjamu RB Leipzig di depan pendukungnya sendiri di Stadio Sinigaglia dini hari nanti. Namun pelatih Como, Cesc Fabregas, tidak mau berlebihan dalam menyambut laga itu. Bagi pria Spanyol itu, laga melawan Leipzig sama pentingnya dengan laga-laga setelah ini karena krusial untuk menentukan nasib Como ke depannya.
8: Capisco ovviamente la emozione di tutti, di tutta la gente, di tutta la città, anche del club.
7: Tentu saja saya memahami emosi yang ada, emosi dari semua orang, seluruh warga, seluruh kota dan juga dari klub, karena ini adalah kesempatan bersejarah. Namun kita harus pandai menjadi profesional dan memahami bahwa ini adalah sebuah pertandingan sepak bola di mana kita ingin menjadi lebih baik dari mereka. Mereka adalah tim yang hebat dan kita harus memanfaatkan momen ini untuk belajar, tumbuh dan menunjukkan diri di panggung tersebut. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan emosional karena mereka adalah tim yang hebat. Sementara itu pelatih RB Leipzig, Martin Demichelis, melihat laga melawan Como menjadi momen kebangkitan timnya usai hasil minor di kompetisi domestik. Timnya menurut Demichelis harus mewaspadai permainan Como. Ia ingin timnya meraih kemenangan pada laga nanti.
9: Ya, mein erstes Spiel hier in genau in der Stadt in Como in Champions League, deswegen für mich ist ein großer Ehre.
10: Kami akan melawan tim yang sangat bagus. Namun seperti yang biasanya sering atau selalu saya katakan, kami harus mengingat kekuatan kami sendiri dan tentu saja mewaspadai hal-hal kuat yang dimiliki Como.
9: Aufpassen in die starke Dinge, wo Como hat und ja, von Anfang an.
7: Leipzig memiliki pengalaman jauh lebih banyak di kompetisi elit Eropa dibandingkan Como. Ini menjadi partisipasi Liga Champions ke-8 mereka sejak debut pada 2017, termasuk pencapaian semifinal pada 2020. Namun pengalaman tersebut belum menjamin performa Leipzig. Pada penampilan terakhir mereka di Liga Champions, Leipzig finish di posisi ke-32 fase Liga musim 2024-2025 setelah hanya meraih 1 kemenangan dari 8 pertandingan. Martin Demichelis kini memulai era baru setelah Leipzig finish ketiga di Bundesliga musim lalu. Mereka mengawali musim dengan kemenangan atas Eintracht Trier dan Borussia Mönchengladbach, tetapi kemudian kalah 1-3 dari Werder Bremen. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
11: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
12: Pagi belum sepenuhnya.
11: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
13: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
11: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
14: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
11: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
11: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
16: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
11: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
17: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
18: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
11: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
19: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
20: antrean panjang kendaraan di
11: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
21: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
11: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id.
1: Mewakili tim yang bertugas, saya Gabriel Goa
0: dan saya Maendra Eka Wardana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, mengingatkan Radio Republik Indonesia merupakan media perjuangan untuk negara yang menyatukan masyarakat. Nilai perjuangan para pendiri harus terus tersambung dan menjadi semangat kerja seluruh generasi angkasawan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Marleni Baksin, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Susi berharap RRI terus menjadi media penyiaran yang mampu menghadirkan informasi terpercaya bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat dan memperbanyak program penyiaran interaktif. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Terima kasih Peringkat Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan tadi Anda sudah mengikuti Warta Berita pukul 13 yang langsung dibacakan spesial oleh dua narasumber kami, yaitu Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juga juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Maindra Eka Wardana, dan keduanya masih berada di Studio Pro 3. Tentu saya juga ingin menanyakan gimana rasanya ketika menjadi pembawa berita, terutama di Radio Republik Indonesia, di mana suara bapak-bapak terdengar seantero Nusantara ini, Pak. Oke, saya sapa yang pertama, Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Bapak Gabriel Goa. Pak Gabriel, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, terima kasih, Pak.
2: Ya.
1: Sudah hadir di Studio Pro 3. Ini pertemuan kita beberapa kali, Pak, ya, di sini, ya.
2: Ini yang kedua.
1: Yang kedua? Ah. Oke. Nanti saya tanya-tanya apa rasanya, Pak, baca berita ini. Ya, kemudian satu lagi juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Pak Maindra, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya.
3: Senang bertemu dengan teman-teman di sini.
1: Iya, senang bertemu atau senang membawa berita tadi, Pak?
3: Iya, agak lumayan campur-campur.
1: Kalau live. Oke. Saya ke Pak Maindra dulu, Pak. Ketika Bapak diinformasikan diminta untuk membacakan berita jam 13 itu berita sentral, Pak.
2: Oh. Yeah.
1: Berita sentral yang memang seluruh RRI di seluruh tanah air itu menyimak, mengikuti, merilai. Yeah. Jadi suara Pak Maindra tadi itu terdengar di seluruh RRI di nasional. Nah, yang pertama kali terpikir oleh Pak Maindra apa ketika diminta untuk membacakan berita tadi, Pak?
3: Pertama, ya saya merasa bangga sekali. RRI ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, waktu saya kecil ini satu-satunya media informasi kebanggaan Republik Indonesia gitu. Ya, kemudian di dalam momentum yang sangat penting ini, menjelang HUT RRI yang ke-81, saya diminta untuk menyampaikan berita, membacakan berita, ini sungguh hal yang luar biasa bagi saya gitu. Jadi makanya saya minta RRI untuk kirim surat ke kantor supaya pada jam tersebut saya tidak ditugaskan kemana-mana.
1: Berubah profesi.
3: Berubah profesi.
1: Selama 30 menit sebagai pembawa berita. Tapi ada persiapan gak, Pak?
3: Persiapan ya tentunya. Browsing-browsing, update apa. Belum tahu tugasnya apa. Setelah nyampe di studio baru di brief. Berusaha menyesuaikan.
1: Ya, itu menariknya, Pak. Jadi narasumber kami minta untuk membawakan berita. Karena kan biasanya selama ini kan jadi narasumber, Pak, ya. Pendengar kami tahunya hanya menjawab. Nah, sekarang ini kami tempatkan, kami berikan keistimewaan untuk membacakan berita skala nasional lagi.
3: Iya. Terima kasih, Pak. Ya.
1: Ada yang sulit, Pak? Sebagai pembawa berita 30 menit tadi.
3: Iya, tentunya gimana ya? Kita harus membayangkan audiens di luar itu mendengar kita. Kemudian juga ada beberapa tema berita yang harus dibacakan. Terus tentunya ada berita-berita yang harus disampaikan dengan empati. Seperti tadi ada bencana kebakaran, kemudian ada beberapa berita kriminal. Kan tidak boleh kita antara intonasi, ekspresi dengan tema berita yang disampaikan ini tidak nyambung gitu, sehingga nanti bisa message yang disampaikan iya. tidak diterima dengan baik.
1: Wah, udah cocok ini Pak. Mau lanjut Pak? Oke, kalau Anda Pak Gabriel, gimana Pak ketika mendapat kesempatan menjadi pembawa berita di RRI siang tadi?
2: Ya, sebelumnya ini apa benar nih kita diminta? Biasanya kan dari diwawancarai ya,
1: iya.
2: sumber, tiba-tiba jadi pembaca berita ini dalam bayangan saya ini seperti apa? Nah, sejak kecil kita mendengarkan suara-suara para penyiar RRI ini kan luar biasa. Apalagi di kampung kami di
1: mana itu?
2: Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Ya.
2: Salah satu yang Bapak saya guru itu hanya radio. Radio transistor dulu dan itu pasti membuka soal berita RRI untuk dalam negeri dan berita BBC
1: luar negeri, ya?
2: Untuk luar negeri dan bahasa Inggris. Nah ini, wah, RRI, dan saya waktu kecil juga sangat senang dengan RRI karena nanti mendengarkan juga soal cerita-cerita anak atau dongeng-dongeng ataukah ada dikenang waktu kecil itu yang bisa dikenang sampai sekarang. Nah itu mengapa kami, saya pribadi cinta dengan Radio Republik Indonesia gitu.
1: Iya. Wah. Artinya mengenal RRI udah cukup lama dari kecil ini Pak Gabriel ya.
2: Ya.
1: Ketika tadi duduk dalam studio Pro 3 membacakan berita, rasanya gimana Pak?
2: Ya, ini ada rasa kebanggaan bahwa yang kita bayangkan dulu tuh RRI itu dahsyat benar ini, apalagi dari ufuk Indonesia Timur, matahari terbit, wah, pagi-pagi udah harus bangun mendengarkan RRI. Dan ini ternyata sekarang kita ada di ruangan di mana yang kita dulu mendengarkan suaranya. Itu dahsyat.
1: Dari keseluruhan berita tadi, Pak, bagian mana ini menurut Pak Gabriel yang wah, ini saya harus lebih berkonsentrasi? Kalau tadi kan Pak Maindra mengatakan intonasi itu betul-betul mengikuti konten ataupun isi dari berita. Bencana berarti ada sisi empati yang harus disampaikan message-nya. Kalau Pak Gabriel, bagian mana yang harus lebih fokus lagi tadi Pak?
2: Dan ini tentu saja ada tadi fokus pertama tadi, bagaimana pesan dari Presiden Republik Indonesia Pak. Jangan sampai kita salah-salah. Waduh. Ini bagian dari sekarang kan bagian dari pemerintah, bagian negara, jangan sampai salah memberikan informasi kepada publik, apalagi pesan dari Presiden saat memberikan sambutan di Partai Demokrat. Dan tadi juga rasa sama dari Pak Mahendra itu bagaimana kita harus membawa secara empati kepada berita yang terkait dengan korban.
1: Oke.
2: Tapi saja ini tidak hanya simpati, tapi waktunya untuk empati dan solidaritas anak bangsa untuk negara tercinta Republik Indonesia melalui RRI. Karena RRI ini kan sekali di udara tetap di udara. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rotendaun ini harus kita jaga betul.
1: Dan ada satu lagi Pak, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu. Ini yang sangat penting di ulang tahun ke-81.
1: Iya.
2: Nah, sangat penting sekali.
1: Oke. Terkait dengan momentum hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia, saya ke Pak Maindra dulu nih Pak. Apa yang menurut Pak Maindra bahwa radio itu tetap menarik untuk didengarkan Pak?
3: Yang pertama, terutama RRI, itu pastinya apa yang disampaikan verified, official, tidak asal membuat konten dan informasi yang begitu saja. Sehingga kenapa tetap menarik? Karena masyarakat tetap membutuhkan second opini. Masyarakat tetap membutuhkan pembanding yang bertanggung jawab ya. Sedangkan di era digital ini kan siapapun bisa jadi wartawan, Pak ya.
1: Iya.
3: Siapapun bisa jadi
1: memproduksi berita.
3: Semua bisa jadi jurnalis.
1: Iya.
3: Mau yang punya latar belakang itu atau tidak, atau mungkin ada juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat konten berita berdasarkan perspektifnya, berdasarkan kepentingannya dia gitu. Nah, sedangkan masyarakat butuh sebuah informasi yang netral, yang objektif, yang itu bisa menjadi rujukan. Okay. Ya, kalau dulu disampaikan lewat gelombang radio, tentunya sekarang banyak kanal yang juga mengamplifikasi pesan yang disampaikan oleh RRI. Nah, di situ letak menariknya, dan saya yakin RRI ini tetap relevan sampai kapanpun.
1: Artinya sampai dengan saat ini, seperti kalau pendapat Anda sendiri, seberapa penting RRI itu masih menjadi sebagai sumber informasi, tempat memverifikasi informasi yang begitu banyak di ruang publik saat ya. Ini, Pak? Ya. Bagaimana, Pak?
3: Ya, ya itu tadi saya sampaikan akan relevan terus. Tadi seperti pernyataan-pernyataan dari beberapa pejabat yang memang beliau ofisial menyampaikan bagaimana situasi atau mungkin ancaman-ancaman yang sedang dihadapi masyarakat itu secara resmi gitu ya. Nah, sedangkan ya saya ambil contoh ini tentang berita erupsi Krakatau, kan banyak beredar di media sosial konten entah itu gunung dari negara mana yang sedang erupsi ya, videonya disebarkan lalu disampaikan bahwa itu adalah anak Krakatau. Nah, sedangkan saya yakin RRI akan jauh dari hal-hal seperti itu karena lebih terverified ya, sehingga ketika ditanya ketika ada pilihan ya Anda harus mengikuti informasi yang disampaikan RRI kan gitu.
1: Oke. Kalau dari Anda Pak Gabriel Goa, apa yang harus dilakukan RRI agar semakin dekat dengan publik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin menjadi acuan untuk memverifikasi berbagai informasi yang beredar di dunia maya terutama saat ini?
2: Ya, salah satu kekuatan RRI adalah RRI pusat, tapi dia mempunyai RRI yang terjangkau di seluruh wilayah tanah air.
1: Ya.
2: Ini sangat perlu karena menjangkau daerah-daerah 3T ini itu tentu saja tidak mudah. Berkat RRI bisa hadir dan ini juga dekat dengan masyarakat, dan masyarakat punya keluhan atau kepersoalan di wilayah terpinggirkan dan terluar itu bisa pusat mengaksesnya melalui RRI. Ini karena RRI sudah 81 tahun dan tentu saja punya jasa besar bagi negara ini.
1: Amin.
2: Maka kita mengharapkan juga negara, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yang bagi kami di dalam Asta Cita 1 itu kan menempatkan memperkokoh Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Dan ini nyambung dengan kementerian kami yaitu Kementerian HAM. Tentu saja ini ada dari Densus. Di sinilah kita menjaga Indonesia. Indonesia yang punya masa depan sesuai yang disampaikan Bapak Presiden tadi, kita ini bisa menjadi negara besar. Secara demokrasi sudah kuat, tapi sekarang bagaimana kita bisa go tidak hanya nasional, internasional. Itu ada kebanggaan kita. Melalui RRI bisa bermain untuk itu.
1: Kita break dulu sebentar Pak Maendra, Pak Gabriel ya, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami, perbincangan di siang hari ini masih akan kami lanjutkan.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC hibrida. Upaya tersebut dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi disiapkan dengan memadukan dua metode intervensi atmosfer untuk membantu mempercepat peluruhan material abu vulkanik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Bincang-bincang santai bersama pembaca berita khusus jelang HUT ke-81 Radio Republik Indonesia bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat Bapak Gabriel Goa, kemudian juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Maendra Eka Wardana. Tadi kan sudah pengalaman membaca berita, kemudian bagaimana melihat RRI ke depan dan juga tantangannya. Sekarang enggak seru saya kalau dua narasumber hebat ada di sini, saya tidak tanya tentang isu terkini nih, Pak. Saya ke Pak Maendra dulu, Pak. Kita punya kerjasama dengan Densus 88 dan selalu memberikan informasi terkini bagaimana sih kita itu agar menjadi masyarakat yang terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, Pak, kalau dulu itu kan ancaman teror itu selalu apa itu namanya itu seolah-olah tertutup.
3: Ya.
1: Dari jaringan-jaringan yang tidak tertutup yang kadang-kadang sangat sulit untuk kita sebagai masyarakat mengenalinya. Kalau sekarang perubahannya seperti apa ini, Pak?
3: Ya, baik. Jadi terkait hal itu, ini RRI tentunya sebagai pembaca berita, tadi sampaikan Pak Gabriel sudah banyak sekali jasanya, Pak ya. Dan kemudian terkait dengan situasi terorisme itu, kalau dulu memang kelompok teror itu sudah jelas perlawanan dengan RRI.
1: Ya,
3: RRI ya. Panduannya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI Bhinneka Tunggal Ika, itu harga mati sudah.
1: Iya, sudah enggak bisa ditawar lagi.
3: Sedangkan terorisme kebalikan dari itu ya. Mereka ingin mengganti Pancasila dan empat pilar kebangsaan yang lain ini menjadi sebagaimana ideologi yang mereka harapkan sendiri kan gitu.
1: Oke.
3: Nah, seperti yang terjadi di beberapa berita yang dulu kita akses, memang jaringannya tertutup. Mereka cenderung melakukan propaganda, rekrutmen secara tertutup dengan pertemuan-pertemuan yang rahasia seperti itu ya. Nah, kemudian perubahan yang terjadi di zaman semua serba digital dan online,
1: ya.
3: Tentunya doktrin, propaganda, hasutan, provokasi dan rekrutmen bahkan itu dilakukan secara online,
1: ya.
3: Kemudian secara tidak dengan bertatap muka gitu. Jadi antara perekrut dan yang direkrut tidak pernah kenal gitu ya. Dan itu terjadi saat ini Densus 88 menangani beberapa kasus seperti itu di di akhir-akhir ini. Ada beberapa yang dilakukan penegakan hukum karena memprovokasi, merekrut gitu ya. Dan juga ada beberapa masyarakat di sini, anak-anak muda terpapar paham-paham tersebut dari adanya doktrin-doktrin yang beredar gitu. Jadi artinya ketika ditanyakan apa bedanya sekarang dan dulu, kalau dulu cenderung offline ya, sekarang mereka memanfaatkan media-media
1: yang ada, bahkan tidak harus tatap muka. Untuk itulah anak-anak dan remaja Densus selalu mengatakan, mengingatkan hati-hati.
3: Betul.
1: Dan mendapatkan perhatian khusus untuk menjaga itu semua ya.
3: Betul,
1: Pak, ya? Dan kita sebagai masyarakat harus sangat peduli, sangat peka terhadap hal ini. Ada sesuatu hal yang memang sedikit menyimpang atau menimbulkan kecurigaan, patut kita pertanyakan.
3: Patut itu, kita pertanyakan.
1: Iya. Baik, kalau dari Pak Gabriel nanti sebelum kita closing statement ini, Pak Gabriel ya. Tadi kita di offer bicara tentang TPPO nih, Pak.
2: Ya.
1: Ya, tindak pidana
2: perdagangan
1: orang, dan kasusnya ini melibatkan balita, anak-anak, bayi segala macam dengan modus yang baru. Apa yang perlu menjadi perhatian oleh kita semua ini, Pak? Atau temuan terbaru dari Kementerian HAM ini, Pak?
2: Saya kira ini kan kejahatan luar biasa.
1: Ya.
2: Yang seperti teroris, saya kira bagus juga. Ini RRI dalam rangka 81 tahun mempertemukan Kemenham dengan Densus 88, saya kira ini kolaborasi ke depan, Pak.
1: Nanti kapan-kapan kita satu jam lebih full lagi ngomongnya, Pak.
2: Karena ini apa? Sekarang tuh sudah sangat canggih.
1: Ya.
2: Maka ini kita membutuhkan peran khusus Densus untuk menerobos dan membersihkan jaringan mafia human trafficking yang masif dan sistemik. Tidak hanya lagi offline, ini
1: sama
2: melalui digital dan tidak jauh berbeda dengan terorisme.

0: dengan hal-hal tersebut, baik itu ancaman terorisme ataupun juga TPPO ini Pak ya.
1: Ya, ya.
0: Dan mudah-mudahan nanti juga ada kerjasama RRI dengan Kementerian HAM untuk membahas permasalahan ini lebih dalam lagi.
1: Hukumnya, Pak. Ya? Kenapa perlu RRI ya. Sebagai lembaga penyiaran publik,
0: baik.
1: Lembaga negara, kita harus saling mendukung dan mensupport.
0: Amin.
1: Itu
0: amin.
1: Sangat penting.
0: Oke, sebagai penutup Pak Gabriel mungkin terlebih dahulu memberikan closing statement Pak, silakan.
1: Ya, saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara. Dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih Pak Gabriel. Anda Pak Mendra mungkin bisa menyampaikan closing statement. Silakan.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Mendra Eka Wardana, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Mendra, terima kasih. Pak Gabriel, terima kasih sudah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan kolaborasi kita betul-betul untuk memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih, Pak Mendra.
2: Terima kasih,
0: Pak Gabriel. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami akan lanjutkan kebersamaan kita masih dalam rangkaian Indonesia Menyapa Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zee. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif menindaklanjuti peluang kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk memperluas akses produk dan industri kreatif Indonesia ke pasar global. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya mengatakan, berbagai subsektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi dengan Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, teknologi, maupun pengembangan industri kreatif. Ia menilai Amerika Serikat merupakan salah satu pasar penting bagi produk ekonomi kreatif Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah Kemenkraf. Nilai ekspor ekonomi kreatif Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 3,31 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi, terkait finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Harul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB yaitu Yudi Renaldi, di mana memang Yudi Renaldi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dan juru bicara KPK Budi Pasti mengatakan memang pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk memproses perhitungan kerugian keuangan negara yang saat ini tengah dilakukan oleh auditor BPK, dan menurut Budi bahwa pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk finalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.
1: Dan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB memang bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dan dari anggaran tersebut memang sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK sendiri menduga bahwa sejumlah rekanan agensi kemudian diminta untuk mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dan KPK sendiri memang menduga perbuatan melawan hukum ini merugikan keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, kelompok Houthi melancarkan serangan rudal balistik dan pesawat nirawak yang menyerang kota-kota di Arab Saudi yaitu Khamis, Mushayid, Abha, dan Jazan. Dalam sebuah pernyataan di platform media sosial X, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki mengatakan, kelompok Houthi terus melancarkan serangan terhadap aset nasional dan infrastruktur Arab Saudi. Menurutnya tindakan itu mencerminkan apa yang digambarkan sebagai pendekatan ekstremis dalam melakukan eskalasi serta menargetkan warga sipil di Arab Saudi. World Boxing Association atau WBA menaikkan status juara dunia kelas super bulu Anthony Karras menjadi juara WBA super dan Elnur Samdov dari juara sementara menjadi juara dunia. Karras berpotensi melawan Nick Ball sebelum 31 Desember 2026. Selanjutnya pemenang diwajibkan untuk mempertahankan kejuaraan super melawan Elnur Samdov yang akan memegang status juara dalam pertarungan wajib. WBA menyatakan pertarungan harus berlangsung di wilayah netral, di tempat yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dan pada tanggal yang akan ditentukan oleh Komite Kejuaraan WBA.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Menyapa siang.
7: Sebanyak 10 produk UMKM pangan binaan Kementerian Perdagangan atau Kemendag berhasil masuk ke 19 gerai Aeon Indonesia. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan ini bukti UMKM mampu memenuhi standar retail modern. BNPB mempercepat penanganan sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau dengan menerapkan operasi modifikasi cuaca hibrida. Dan upaya ini dilakukan setelah material abu vulkanik terpantau mencapai sejumlah wilayah termasuk Jakarta, Banten, dan Lampung. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian mengalami penguatan pada perdagangan hari ini, Kamis 10 September 2026. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Peringkat Pro 3 di tengah meningkatnya kejadian karhutla di sejumlah wilayah Indonesia akibat kondisi cuaca yang semakin kering dan panas. Penguatan langkah mitigasi sangat diperlukan. Untuk itu para pengusaha kelapa sawit juga terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla melalui peningkatan kesiapsiagaan serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Bagaimana langkah para pengusaha dalam memperkuat mitigasi dan respon cepat terhadap karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah Indonesia? Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat siang Pak Edi Martono.
8: Selamat siang.
7: Iya. Dan kami ingin berbincang mengenai langkah yang dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia. Wilayah seperti apa ini Pak? Saat ini yang menjadi perhatian utama GAPKI Pak.
8: Ya, baik. Jadi pertama kami juga prihatin ya dengan kondisi seperti ini. Artinya bahwa kondisi ini tuh kok setiap ada kemarau panjang gini berulang, kan itu. Makanya kami sendiri selain mengamankan areal konsesi supaya tidak terjadi kebakaran, kami juga banyak membantu anggota-anggota kami memadamkan areal-areal yang di luar konsesi. Itu kita lakukan, seperti kemarin kita melakukan pemadaman di Banjarmasin, itu di sekitar bandara. Okay. Kemudian beberapa anggota kami di Kalimantan Tengah membantu 2 helikopter untuk memadamkan di luar konsesi. Jadi artinya kami sendiri juga waspada untuk masalah kebakaran ini. Dan perlu diketahui bahwa kami ini prihatin kenapa terus berulang. Nah, kami minta supaya ke depan ini, ini tidak bisa masalah kebakaran ini misalnya dibebankan pada perusahaan atau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepada aparat penegak hukum atau yang sekarang ikut membantu BNPB atau polisi maupun TNI. Kemudian ini harus semua gotong royong. Nah, ini harus ikut terlibat di sini, termasuk masyarakat. Masyarakat tuh harus terlibat di sini supaya semuanya menyadari bahwa ini tuh kejadian yang tidak boleh sebenarnya berulang-ulang. Walaupun kebakaran tuh agak sulit ya kalau udah cuaca seperti ini di negara manapun di dunia ini sulit. Tetapi kita harus bisa meminimalisir gitu. Nah, saya percaya dengan kita gotong royong bersama masyarakat terlibat, masalah ini bisa diminimalisir, tidak tidak terus berulang menjadi kemudian di komplain oleh negara tetangga, misalnya seperti itu.
7: Oke. Kalau begitu Pak, dari sisi perusahaan sendiri langkah apa yang langsung bisa diperkuat untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti ini Pak?
8: Iya. Kalau kami perusahaan itu kan sudah memang ada aturannya. Bahwa kita harus punya peralatan untuk pencegahan pemadaman itu, dan bahkan itu dicek.
7: Ya.
8: Kalau kita tidak lengkap, tidak sesuai dengan aturan, kita pun kena sanksi. Ini walaupun tidak ada kebakaran, tetapi dicek ternyata peralatan tidak memadai, itu kita kena sanksi, kan gitu. Jadi artinya bahwa kami itu sudah siap ya untuk areal di konsesi. Tetapi yang namanya api, kalau taruhlah kebakar di luar daripada konsesi, kemudian ada angin terbang ke konsesi, itu juga akan jadi kebakaran. Begitu. Jadi artinya bahwa ini juga harus sama, makanya saya bilang, harus sama-sama jaga. Semua masyarakat juga termasuk ikut menjaga. Karena buang puntung rokok pun bisa jadi api sekarang ini.
7: Okay,
8: begitu. Apalagi memancing, kemudian merokok, kemudian menyalakan obat nyamuk, lupa ditinggal. Ini semua jadi api, jadi harus bersama-sama semua. Tidak bisa kemudian hanya tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu tidak bisa.
7: Okay.
8: Aparat TNI, Polri nggak bisa. Harus semuanya terlibat di sini.
7: Iya.
8: Begitu.
7: Kalau dalam hal pencegahan seperti apa yang GAPKI lakukan selama ini, Pak, yang betul-betul dapat memberikan dampak pencegahan yang baik ini, Pak?
8: Sekarang ini kan kita melakukan contoh ya, yang sekarang sebelum kejadian, ini sebelum kejadian, ini kan kita nih daerah-daerah yang rawan terutama, kemudian di sekitar perusahaan kita membentuk namanya masyarakat peduli api, masyarakat peduli api ya. Apabila nanti mereka bisa mencegah terjadi kebakaran di areal mereka, bukan di area perusahaan ya, di area mereka, itu kita memberikan reward gitu, kita memberikan reward. Seperti itu. Jadi ini semuanya kita lakukan demi apa? Supaya tidak terjadi api begitu. Nah, sementara tuduhan-tuduhan yang terjadi ini kan justru malah perusahaan di, yang menyuruh membakar kan gitu. Nah, nah ini saya rasa kan ini tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini untuk yang masalah denda maupun apa namanya, ada pidana di situ, denda pemulihan lingkungan apabila ini terjadi kebakaran di area perusahaan itu luar biasa besarnya. Bahkan kita jual perusahaan kita belum tentu bisa nutup juga denda pemulihan lingkungan itu, gitu, saking besarnya. Jadi rasanya tidak masuk akal juga kalau kemudian perusahaan itu menyuruh, tapi silakan aja nanti dibuktikan apa benar ada perusahaan yang menyuruh.
7: Okay.
8: Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melihat di video-video yang ada di televisi, itu kan banyak juga yang malah justru sawitnya kebakar, kan tidak mungkin, misalnya atau itu misalnya saya nggak tahu itu milik masyarakat atau milik perusahaan, tetapi milik masyarakat atau milik perusahaan itu kan tidak mungkin mereka membakar asetnya sendiri. Membakar mesin produksinya kan tidak mungkin. Nah, seperti itulah yang kira-kira terjadi gitu.
7: Ya. Kalau untuk lahan gambut Pak, sebenarnya pencegahan apa yang sangat dibutuhkan dan yang paling diperketat itu Pak?
8: Lahan gambut itu harus dijaga untuk tingkat ketinggian airnya atau supaya basah. Jadi tetap basah. Pada waktu musim kemarau itu harus tetap basah. Tidak boleh kering. Makanya ada aturan di dalam gambut kalau untuk perusahaan itu minimal itu artinya di 40 cm harus bertahan. Tidak boleh lebih dari 40 cm. Itu udah harus. Jadi tidak boleh. Sehingga kenapa masih terjadi lembab di ini, jadi susah terbakar. Nah, yang terjadi sekarang ini misalnya itu di perusahaan memang bisa. Perusahaan mungkin ada dananya untuk membuat parit. Dan itu wajib loh ya. Bukannya ini wajib. Kalau di lahan gambut mereka harus bikin, harus pada ketinggian kedalaman itu 40 cm jadi masih lembab. Kedua harus bikin pintu-pintu air untuk menahan air supaya kalau musim kemarau tidak keluar. Jadi pakai pintu-pintu. Nah, yang terjadi justru kalau di masyarakat bagaimana? Nah, ini kan jadi masalah. Masyarakat ini kan mereka tidak ada dana, mereka buka di gambut. Nah, ini yang justru mesti kita selesaikan bersama, yang masyarakat seperti apa. Kalau memang mereka kan, mereka tidak bisa disalahkan juga, masalah mereka kan butuh kegiatan ekonomi. kan gitu. Yeah. Dan tinggal cari jalan keluarnya, apakah nanti dibantu atau bagaimana, seperti itu loh.
7: Yeah. Target konkret apa yang ingin dicapai, Pak, sampai dengan akhir musim kemarau ini usai?
8: Kalau sekarang sudah pasti harus kegiatan yang sekarang lakukan satu, adalah satu masyarakat juga, masyarakat yang ingin membuka lahan, sebaiknya tidak boleh dengan cara membakar, walaupun memang di undang-undang lingkungan hidup, undang-undang 32 tahun 2009, di pasal 69 ayat 2 itu masih dibolehkan membakar untuk demi kearifan lokal yang ada di situ. Yeah. Tetapi kita apresiasi dengan kemarin pemerintah mengeluarkan sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Impres nomor 11 tahun 2026. Walaupun itu kearifan lokal, pada kondisi saat seperti saat ini, apalagi di gambut, tidak diperbolehkan membakar. Nah ini walaupun terlambat ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada aturan ini. Jadi jangan nanti digunakan lagi bahwa kami boleh membakar kok. Bahkan ada peraturan daerahnya, ada perda yang ditangani oleh gubernur, disetujui oleh DPRD. Nah ini sementara dilarang dulu. Kalau yang seperti kondisi boleh nanti membakar, tetapi masyarakat boleh, kearifan lokal boleh, tetapi pada kondisi yang normal, jangan kondisi abnormal seperti sekarang begitu. Okay. Untuk itu pun khusus untuk tanaman pangan ya. Yeah. Tidak bisa untuk tanaman perkebunan. Baik. Itu seperti itu.
7: Baik. Yeah. Pak Edi Martono, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang, Pak.
8: Ya, yeah, selamat siang.
7: Demikian tadi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono.
6: Wawancara Pro 3.
7: Hujan deras yang mengguyur Pekanbaru tadi malam membuat kualitas udara Pekanbaru sedikit lebih baik dari sebelumnya. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya. Haryo, silakan.
0: Baik, Rudi. Ya, baik, Rudi. Saya Gunawan dari Pekanbaru melaporkan bahwa kualitas udara di Kota Pekanbaru saat ini berada pada kategori tidak sehat. Namun, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelumnya yang sempat berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zuhelmi Arifin, mengatakan kondisi asap yang menyelimuti Pekanbaru saat ini dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di bagian selatan Pulau Sumatera. Asap tersebut terbawa angin menuju wilayah utara, termasuk Kota Pekanbaru.
9: Insyaallah ya, di Pekanbaru aman, hanya saja kan sekarang lokasi yang terbakar ini kan lahannya kan di Sumatera di bagian selatan, di Jambi, di Provinsi Sumatera Selatan, dan di Bangka Belitung. Arah angin ini dari selatan ke ujung utara, jadi itulah yang sampai ke kita sekarang. Kalau titik api di Provinsi Riau, informasikan dari BMKG, kita 150-an kalau saya nggak tidak salah. Dan tidak ada di Pekanbaru. Ya, jadi ada di Bengkalis, di Palawan, dan di itu ya, itu yang rasanya cukup banyak gitu.
0: Zulhelmi Arifin juga menambahkan bahwa membaiknya kualitas udara di Kota Pekanbaru juga dipengaruhi oleh hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, pada malam sebelumnya. Hujan tersebut turut membantu menurunkan konsentrasi asap di udara. Meski kondisi udara telah membaik dari kategori berbahaya menjadi tidak sehat, pemerintah Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan terhadap perkembangan kualitas udara dan kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pemerintah kota juga mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di ruangan apabila kondisi udara kembali memburuk. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkab Sanggau menindaklanjuti 3 perusahaan yang terlibat karhutla. Rohma Wulandari dari RRI Antikom melaporkan. Rohma.
10: Baik, Kementerian Kehutanan menjatuhkan 3 sanksi kepada 3 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Sanggau karena terlibat kebakaran hutan dan lahan. Ketiga perusahaan yang dimaksud yakni PT Finantara Intiga, PT Duta Andalan Sukses, dan juga PT Wana Lestari Jaya. Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susana Herpena, mengungkapkan dari laporan yang diterimanya, lahan terbakar memang berada di area konsesi ketiga perusahaan tersebut. Meski begitu, areal yang terbakar masih dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. untuk memastikannya, Susana mengatakan bakal melakukan inspeksi ke 3 perusahaan tersebut. Inspeksi itu sambungnya untuk memastikan ada tidaknya kesenjangan hingga lahan dalam konsesi perusahaan itu terbakar. Sementara itu, dari 3 perusahaan tersebut, PT FI disanksi paksaan pemulihan lingkungan serta membuka peluang proses hukum ke ranah pidana jika ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum lanjutan. Sedangkan 2 perusahaan lainnya, yakni PT DAS dan PT WLJ akan dibekukan izinnya.
11: Perusahaan belum kita undang, terutama beberapa perusahaan, karena tadi hasil laporan dari Pak Kapolres juga itu ternyata korporasi itu terjadi di mana titik api itu adalah masih hak kepemilikan oleh petani, oleh masyarakat sendiri, yang artinya konsesinya berada di KGU perusahaan. Namun kami juga akan melakukan sidak untuk dalam waktu dekat ini, nanti bersama dengan seluruh jajaran Forkopimda memastikan apakah itu betul ada unsur kesengajaan korporasi ataukah betul itu hak masih sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat yang tentunya berada di konsesi HGU perusahaan.
10: Susana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung tindakan tegas Kemenhub yang menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terlibat karhutla. Kendati tidak memiliki kewenangan, namun Pemkab Sanggau siap mengamankan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ya, terima kasih Rohma untuk laporan Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan Kalimantan Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan ancaman karhutla tinggi. Data Sipongi, Kementerian Kehutanan mencatat 134 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalbar hingga 9 September kemarin. Terbanyak di antara 6 provinsi prioritas. Dan di tengah kondisi itu operasi darat, udara, patroli, kemudian modifikasi cuaca juga terus diperkuat. Sementara asap masih memberikan pengaruh jarak pandang di Pontianak. Seperti apa kondisi penanganan karhutla di lapangan saat ini? Kini kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, selamat siang.
12: Selamat siang Mas Rudi,
7: iya.
12: Salam Sipongi.
7: Terima kasih Pak. Dan iya. Pak, mungkin di awal bisa disampaikan kondisi karhutla Kalbar untuk siang hari ini, sampai dengan siang hari ini bagaimana Pak?
12: Ya, kami sampaikan secara umum sebenarnya ada beberapa kabupaten yang masih masih penanganannya. Kami menyebarkan personil di 17 titik kurang lebih di Kalimantan Barat, dengan lokasi yang terbanyak itu di Kabupaten Kuburaya dengan 6 lokasi pemadaman. Kemudian ada juga di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang dia ada sebenarnya ada 4 lokasi, tapi kita bekerja sama dengan BPBD setempat sebagai PIC di bagian selatan. Kemudian di Kayong Utara ada 2 lokasi,
7: ya.
12: 1 lokasi ya.
7: Ya, silakan.
12: Ya. Oke, kemudian di Kayong Utara ada 1 lokasi, kemudian Kabupaten Sintang ada 3 lokasi pemadaman, di Kota Singkawang ada 2 lokasi, di Kabupaten Sambas yang perbatasan dengan negara Malaysia ada 2 lokasi, kemudian di Kabupaten Bengkayang ada 1 lokasi.
7: Oke. Dari beberapa wilayah tadi yang paling mendapatkan perhatian untuk penanganan yang mana ini, Pak?
12: Kalau kita ada 3 kabupaten sebenarnya yang kita jadikan perhatian, itu yaitu yang pertama di Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kuburaya. Namun di tempat yang lain tetap kita lakukan pemadaman juga, khususnya kita jadikan prioritas yang mempunyai potensi lahan gambut.
7: Oke, apakah ada temuan baru hotspot yang benar-benar berubah menjadi kebakaran ini Pak?
12: Ya, berdasarkan pemantauan kami, memang yang di beberapa lokasi hotspot dengan tingkat confidence tinggi itu memang hampir sebagian besar memang terjadi kebakaran. Namun dapat kami sampaikan juga kalau secara tren semenjak tanggal 1 September sampai hari ini 9 September itu sudah terjadi penurunan cukup banyak ya. Tanggal 1 September itu ada 860 titik dengan confidence high. Kemudian turun di 2 September di 270 titik. Kemudian kurang lebih flat sampai dengan hari kemarin itu di 134 titik di confident hike yang seperti disampaikan tadi.
13: Okay.
12: Mungkin kami koreksi 144 titik kalau tidak salah hari tanggal 9.
13: Oh, 144 titik ya. Baik.
12: Iya, yang confident hike. Nah, ya, sebagian besar itu memang fire spot. Namun di Kalimantan Barat, di beberapa yang kami bilang daerah prioritas di Ketapang, Kalimantan Utara, dan di Kuburaya itu fire spotnya di bawah permukaan, Mas Rudy. Jadi dia bukan apa, bukan kebakaran di permukaan, dia di bawah.
13: Di dalam,
12: jadi
13: di bawah ya.
12: Sehingga
13: ya,
12: yang nampak atau yang terasa itu asapnya.
13: Okay.
12: Asap yang keluar yang pekat begitu.
13: Apakah kondisi itu yang bisa dikatakan memperlambat dalam proses pemadamannya, Pak? Jadi
12: betul sekali.
13: Tantangan ada di dalam, bukan di permukaan gitu.
12: Di bawah itu. Iya, itu yang menjadi tantangan berat dan harus sabar. Jadi kalau kebakaran bawah itu memang kita harus sabar untuk memastikan lahan-lahan itu kita lakukan suntikan gambut menjadi bubur, menjadi benar-benar basah, baru bisa kita pindah ke titik-titik yang lain.
13: Oke. Kondisi sumber air sendiri di lokasi yang terbakar atau bahkan hotspot yang terjadi kebakaran di dalam ini bagaimana nih, Pak?
12: Ya, kalau sumber air ini memang sempat saya katakan di beberapa media bahwa kita di musim kemarau El Nino yang sangat kuat sekarang ini memang sangat terbatas, Mas Rudy. Seringkali kita sudah ada tenaga, kita bawa peralatan, kita bawa apa namanya, semuanya kita bawa, tetapi sampai di lokasi memang sumber air cukup jauh, bahkan tidak ada sebenarnya. Tapi kami juga tidak tinggal diam saja. Kami coba kombinasikan, seperti contoh ada rekan-rekan kita dari TNI Polri, BPBD dan lain-lain yang punya kemampuan bersama kita, bersama buat sumur bor, atau kita coba melakukan seperti sekat kanal sederhana untuk menahan air ketika di daerah-daerah ada yang terjadi pasang surut.
13: Yeah.
12: Kemudian kami juga melakukan sistem tandem. Tandem ini adalah kekuatan banyak mesin itu kami coba gabungkan dengan menyuplai air secara estafet. Jadi kami coba bawa water tank di ke lapangan. Jadi air dari titik utama kami sedot, pindahkan ke water tank dulu, baru kemudian disebar lagi, dilanjutkan lagi dengan mesin-mesin yang lain.
13: Okay.
12: Jadi kita coba, ditambah juga kombinasi, karena di Kalimantan Barat sudah status tanggap darurat, kita kombinasi dengan water bombing.
13: Yeah.
12: Water bombing dan dibantu saat ini dengan OMC.
13: Oh ya, operasi modifikasi cuaca ya. Sampai ya,
12: betul.
13: 14 September nanti itu, Pak ya.
12: Baik. Betul, betul, Mas Rudy, betul.
13: Baik. Pak, kita break dulu sebentar ya, Pak Sahat ya. Nanti kita lanjut lagi, Pak. Masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan ini, Pak.
12: Baik, baik, Mas Rudy. Baik, terima kasih. Ya.
13: Dan pendengar, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Koordinator Manggala Agni, Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik, akan kami lanjutkan sesaat lagi.
14: Memori Kolektif Bangsa.
15: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
16: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
17: Waktu diminta rumusa, mesut dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
18: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
19: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
20: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
21: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
22: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
23: Tiga jaringan berita nasional.
13: Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini masih bersama dengan Koordinator Manggala Agni Kemenhub Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sahat Irawan Manik. Pak Sahat, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
24: Ya, Mas ya. Rudi.
13: Pak, kami dapat informasi beberapa hari terakhir ini turun hujan Pak ya di wilayah tersebut. Gimana nih Pak? Sejauh mana hal itu membantu?
24: Betul Mas Rudi.
13: Ya.
24: Kami mungkin secara singkat OMC memang dilakukan sejak tanggal 1 sampai tanggal 9.
13: Oke.
24: Okay. Jadi dan banyak sekali titik-titik yang memang terjadi hujan, hampir merata walaupun tidak memadamkan api secara keseluruhan. Jadi semenjak bulan April kita ada OMC tahap 1, kemudian bulan Agustus dan sekarang yang tahap ke-3.
13: Ya.
24: Dan OMC ini sangat berdampak sekali ke pengurangan kepekatan kabut asap, kemudian berdampak kepada ketinggian muka air gambut dan okay. Itu cukup apa namanya membasahi. Tapi memang tantangannya adalah karena bibit awan hujan tidak tersedia cukup banyak dan setiap hari memang kita harus tetap kombinasi pemadaman darat tetap yang utama. OMC tetap yang untuk membantu kita membasahi. Begitu, ya.
13: Pak, kapan Pak, tim ini memilih pemadaman darat itu lebih diutamakan dibandingkan dukungan waterbombing misalnya Pak?
24: Jadi di Kalimantan Barat kami memang secara terpadu setiap hari ketika langkah pertama areal itu memang kita pemadaman darat.
13: Okay.
24: Jadi yang kita utamakan adalah pemadaman darat pada areal-areal yang sulit akses, sulit sumber air dan sebagainya, baru mulai kita minta bantuan waterbombing. Kecuali tidak ada daerah yang perlu di waterbombing, biasa kita melakukan kombinasi serangan darat dan udara. Jadi biar cepat padam. Namun memang di musim kemarau seperti sekarang atau El Nino yang sangat kuat, sumber air untuk waterbombing juga cukup jauh. Sehingga okay. Kita coba kombinasikan waterbombing menangani area-area yang tidak bisa dijangkau oleh teman-teman darat, lalu dikombinasikan ketika ada OMC. OMC sih sebenarnya di sini sudah OMC adaptif, Mas Rudi.
13: Maksudnya jadi apa
24: OMC
13: itu, Pak?
24: Adaptif ini pesawat OMC bersama garam semainya ya, itu standby 24 jam.
13: Oh,
24: jadi ketika okay. teman-teman BMKG menyampaikan perakiraan ada bibit awan hujan di ya, satu lokasi,
13: ya,
24: itu biar malam pun terbang.
13: Oh, jadi ya, kapanpun ada potensi bibit awan terbang
24: ya,
13: untuk melakukan modifikasi cuaca, begitu Pak ya?
24: Betul.
13: Iya. Kalau peran ya, masyarakat sendiri bagaimana nih Pak Sahat? Terutama untuk menemukan api sejak dini nih Pak ya?
24: Ya, sebenarnya kalau kami merasakan peran-peran masyarakat peduli api, para relawan itu sangat besar. Ya, kita merasakan beberapa tempat malahan masyarakat yang menginformasikan kita ya, selain hasil pantauan dan patroli dari petugas, itu banyak kita dapat informasi dari masyarakat. Nah, tantangannya adalah sekarang dengan El Nino yang sangat kuat di Kalimantan Barat cukup merata keringnya. Sehingga tantangan skala prioritas ini menjadi kita menjadikan bagaimana kita memprioritaskan sebuah tempat untuk yang didahulukan. Jadi kami sekarang memilih yang pertama adalah objek vital, ya, pemukiman yang mengakibatkan kerugian bagi warga, sarana-sarana transportasi umum,
13: yeah,
24: dan lain-lain. Baru kita masuk ke lahan yang lebih jauh, karena memang cukup tantangannya benar-benar apa namanya panasnya sangat tinggi di sini.
13: Oke, baik Pak Sahat Irawan Manik, terima kasih Pak untuk waktunya. Kami apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni dalam upaya memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Salam sehat.
24: Terima kasih, selamat siang. Mas Rudy. Ya. Selamat siang, selamat siang.
13: Demikian tadi Koordinator Manggala Agni Kementerian Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan Manik.
23: Wawancara Pro
13: 3. Dan kini kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan perbincangan terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata. Karena ketika erupsi terjadi, ratusan jadwal penerbangan tertunda, kemudian juga otomatis akan memberikan dampak pariwisata terutama juga di sekitar anak Gunung Krakatau, dan aktivitas pelayaran pun juga diminta untuk sangat berhati-hati ketika itu. Nah, nanti kami akan mencoba berbincang untuk dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap sektor pariwisata. Dan nanti kami akan berbincang dan sudah tersambung saat ini bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setyo Aji.
23: Wawancara Pro
13: 3. Pak Bobby, selamat siang.
1: Selamat siang, salam iya. Sehat selalu.
13: Salam sehat juga Pak. Pak, seberapa besar erupsi Gunung Anak Krakatau itu mulai terasa di industri sektor pariwisata Pak?
1: Ya, cukup besar ya, karena terjadi banyak perubahan flight gitu ya. Terutama yang mereka, ini kan kalau untuk di Jogja masih banyak tamu-tamu wisatawan asing gitu yang datang dari apa, baik itu dari Eropa ataupun dari Asia yang biasanya mereka akan transit dulu di Cengkareng,
13: yeah,
1: kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi cukup memberikan dampak luar biasa di pariwisata di Yogyakarta, dan tentunya juga sebaliknya juga teman-teman wisatawan yang dari Jogja mau pulang gitu ya, yang menggunakan airport Cengkareng tentunya juga menjadi permasalahan, terutama juga Cengkareng dan beberapa daerah di Sumatera seperti Lampung dan sebagainya juga terkena dampaknya. Dan satu hal sebenarnya yang cukup sedikit membuat bingung, karena informasi tidak cukup clear gitu ya, sehingga menjadikan teman-teman wisatawan yang sudah ada di airport juga menjadi ketidaknyamanan tentunya.
13: Oke, okay. Pembatalan penerbangan beberapa hari yang lalu itu apakah langsung memberikan dampak kepada pemesanan pariwisata atau pemesanan wisata, Pak?
1: Ya, dampak ada, cuma memang tidak yang terlalu signifikan sekali, tetapi 30-40% pasti terjadi gitu ya untuk perubahan-perubahan ini. Ada yang mereka membatalkan, ada yang mereka rescheduling karena harus merubah airport transitnya gitu ya, sehingga tentunya ini yang menjadi dampak di operasional di lapangan, termasuk dari teman-teman perhotelan juga, teman-teman travel agent dan transportasi, tentunya ini yang menjadi dampak buat apa hal yang terjadi tadi.
13: Ya, ketika operasional penerbangan sudah kembali normal, Pak, apakah para pelaku perjalanan wisata itu langsung mulai melakukan perjalanan wisatanya atau bagaimana nih, Pak?
1: Mereka tetap melakukan perjalanan itu, dan tentunya kami stakeholder pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu intens untuk update situasi dan kondisi ke tamu-tamu kami dan bahkan juga beberapa agent-agent kami yang ada di sana, sehingga ini bentuk bagaimana kita updating situasi dan harapannya juga memberikan satu kenyamanan buat wisatawan dan kejelasan gitu ya, sehingga mereka juga mendapatkan kepastian dari situasi yang ada.
13: Seberapa besar ini Pak Bobby kekhawatiran wisatawan untuk bepergian atau ya mempengaruhi keputusan mereka untuk melakukan perjalanan wisata, Pak?
1: Iya, sebenarnya kalau yang apa ya membuat mereka menjadi tidak sama sekali relatif kecil, karena mereka juga tahu bahwa sebenarnya kalau bicara abu ini kan sektoral gitu ya. masih banyak sebenarnya beberapa alternatif airport yang bisa digunakan. Cuma memang tadi kendala administratif yang terjadi, baik itu perubahan rute, kemudian juga reschedule, tentunya itu menjadi satu permasalahan tersendiri. Tetapi kalau kami melihat situasinya, mereka tetap melakukan perjalanan itu meskipun mereka harus merubah schedule-nya ataupun merubah rutenya gitu ya, sehingga perjalanannya tetap terjadi. Cuma memang, dan kami di industri pariwisata di Jogja juga cukup kooperatif untuk memberikan refund karena ini force major, jadi sehingga kami semuanya juga memberikan refund pada saat mereka menjadi tidak datang pada saat hari pertama gitu ya, dan reschedule-nya di hari kedua dan sebagainya. Kami memberikan kemudahan untuk sistem refund itu.
13: Ya, Pak Bobby, kita break dulu sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi Pak perbincangan ini Pak.
1: Baik.
13: Ya. Baik. Dan pendengar, perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setio Aji akan kami lanjutkan sesaat lagi.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus meningkatkan pengendalian karhutla, terutama di wilayah-wilayah yang masih menunjukkan konsentrasi titik panas atau hotspot tinggi. Berdasarkan pemantauan terbaru, saat ini Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama dalam operasi pengendalian karhutla, sedangkan Kalimantan Selatan mencatat nihil hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
23: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
13: Dampak erupsi Gunung Anak Rakatau terhadap pariwisata, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau DPP GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bobby Ardianto Setio Aji. Terima kasih Pak Bobby masih bersama kami Pak.
1: Ya baik. Ya,
13: baik. Pak Bobby, sektor usaha pariwisata mana Pak yang paling cepat merasakan dampaknya?
1: Ya, yang pertama pasti industri akomodasi gitu ya, karena itu berkenaan dengan booking kamar gitu ya, sehingga no show pada saat reservasi mereka tentunya pasti berdampak di industri akomodasi. Kemudian juga transportasi tentunya juga sama karena semuanya sudah terschedule dengan transportasi dan sebagainya. Dan tentunya industri ikutan dari pariwisata lainnya, ada 13 subsektor untuk pariwisata tentunya menjadi bagian yang terdampak dari hal ini pasti.
13: Oke, apakah memang pelaku usaha pariwisata itu memiliki prosedur ketika menghadapi gangguan seperti ini Pak? Atau kondisi seperti ini?
1: Ya, pada saat menghadapi situasi yang force major, pasti kami melakukan kemudahan untuk proses refund, gitu ya. Itu menjadi SOP di industri pariwisata. Karena kembali lagi, ini adalah satu kejadian yang memang tidak terencana dan semuanya karena alam, sehingga kami juga memahami sepenuhnya dan mempermudah klien-klien kami untuk memberikan haknya kembali gitu ya, sehingga ini harapannya juga diikuti oleh semua stakeholder pariwisata di tempat lain yang terkait dengan hal ini, karena bagaimanapun ini juga menjadi satu keprihatinan bersama. Dan inilah yang sebenarnya respon ini yang sebenarnya cukup memberikan citra positif pada apa seluruh wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara pada saat kita semuanya juga memberikan satu action yang kooperatif untuk hal ini sehingga buat kenyamanan mereka juga.
13: Ya, selain itu seberapa cepat informasi itu memang diperlukan terutama bagi para wisatawan dan tentu informasi yang kredibel yang memang bisa dipercaya itu, Pak.
1: Ya, di tengah situasi informasi yang sangat terbuka seperti sekarang, memang butuh satu kanal informasi resmi dari pemerintah ataupun pemerintah yang terkait dengan hal ini yang menjadi acuan kita bersama. Karena dengan banyaknya informasi di sosial media, cukup membuat bingung wisatawan berpatokannya dengan yang mana. Ini yang perlu kita pikirkan ke depan pada saat terjadi hal begini, mengingat kondisi di negara kita tentunya hal begini akan bisa sangat terjadi kapanpun gitu ya. Sehingga kanal informasi resmi yang bisa menjadi acuan semua pihak, tentunya ini yang perlu disosialisasikan sehingga seluruh pengguna jasa transportasi baik itu udara, laut, dan udara mereka bisa berpatokan hal yang sama. Karena kemarin juga masih sedikit juga banyak yang bingung pada saat Cengkareng ditutup tetapi Bakauheni dibuka atau tidak nih misalnya gitu. Nah ini informasi-informasi hal ini kami membutuhkan satu kanal informasi yang official dari pemerintah yang resmi sehingga bisa buat acuan bersama.
13: Ya. Apakah destinasi wisata yang jauh dari Anak Krakatau ini juga terdampak dari sisi persepsi, Pak?
1: Sebenarnya kalau sisi persepsi sih tidak terlalu gitu ya, tetapi karena akses yang menjadikan mereka kesulitan ya, kesulitan. Nah, ini yang menjadi hal utama karena mereka sekarang cukup smart gitu ya, bisa melihat berapa distance Krakatau dengan destinasi yang mereka akan tuju, tentunya itu membuat mereka akan jauh lebih realistis gitu ya. Tetapi tentunya tadi kanal informasi itu yang kami perlukan untuk selalu bisa mengupdate hal ini.
13: Atau mungkin pelaku usaha pariwisata memberikan alternatif lain, alternatif destinasi wisata yang lain, ada tidak apa yang seperti itu?
1: Tentunya iya, pasti jadi kayak misalnya beberapa hal yang mereka perubahan rute terjadi, tentunya kami dari lokal pasti akan memberikan akses gitu ya untuk beberapa perubahan rute ataupun alternatif destinasi yang mungkin akan jauh lebih nyaman, lebih safe dan tentunya tidak akan meminimkan risiko terjadi gangguan dari wisatawan berwisata mereka gitu.
13: Kalau promosi wisata, apakah memang saat-saat seperti sekarang ini dinilai tepat juga untuk memberikan informasi ataupun promosi ke calon perjalanan wisata ini, Pak?
1: Ya, justru ini bagian dari edukasi kepada pasar gitu ya di seluruh dunia ataupun di domestik sendiri bahwa di Indonesia dengan Ring of Fire tentunya kita akan menghadapi situasi dan kondisi ini kapanpun. Tetapi edukasi terhadap wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara ataupun domestik, untuk melihat positioning Indonesia ini secara clear gitu ya, sehingga tidak menimbulkan ketakutan, tetapi justru teredukasi dan bisa memberikan satu knowledge yang lebih baik dan positif gitu ya, mereka tetap akan melakukan perjalanan ke Indonesia.
13: Iya. Apa Pak bentuk dukungan oleh pemerintah pusat yang saat ini betul-betul sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pariwisata?
1: Ya, tentunya Kementerian Pariwisata yang seharusnya memang punya satu tupoksi di sini dengan Kementerian Kominfo ya. Tentunya ini bagaimana kerjasama dari kedua kementerian ini untuk bisa memberikan satu informasi positif gitu ya tentang kondisi-kondisi yang akan mungkin ke depan juga bisa dialami gitu ya, sehingga ini yang perlu dipikirkan ke depan sehingga harapannya ini menjadi satu informasi positif buat siapapun yang akan berkunjung ke Indonesia, mengingat di Indonesia di semua area gunung berapi itu ada dan Indonesia adalah Ring of Fire, tentunya ini menjadi knowledge kita bersama ke depan.
13: Ya, dari peristiwa Anak Krakatau banyak pelajaran tentu Pak ya, dan harapan dari

0: kesehatan gitu, sehingga ini juga bagian dari counter dari hal-hal yang negatif untuk kedepannya.
1: Iya. Pak Bobby Ardianto Setio Aji, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pak. Salam sehat, selamat
0: sama-sama.
1: Siang.
0: Sama-sama, salam ya. Sehat selalu, tetap semangat buat Indonesia.
1: Terima kasih. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DPP GIPI DIY, Bobby Ardianto Setio Aji, menutup kebersamaan kita. Tetapi sesaat lagi rekan saya Hana Pratiwi akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dengan Dinamika Olahraga. Terima kasih untuk perhatian Anda, sampai jumpa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana. Dibenarkan. Masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Fenerbahce dan Roma siap adu kekuatan di Liga Champion. Timnas basket putra Indonesia siap memulai laga perdana Asian Games 2026 menghadapi Jepang. Kontingen bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games 2026 siap berangkat ke Jepang. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Manchester United akan menjamu Sabah FK pada match day pertama Liga Champions 2026-2027 di Old Trafford dini hari nanti. MU kembali ke Liga Champions setelah 3 musim absen, tetapi mengawali Premier League dengan 4 poin. Hasil imbang 2-2 melawan Everton membuat Setan Merah berada di posisi ke-11 klasemen sementara. Menghadapi Sabah FK, Carrick berpeluang melakukan rotasi pemain karena kondisi sejumlah pemainnya masih ada yang cedera. Seperti kondisi Marcus Rashford yang juga menjadi perhatian setelah mengalami masalah ringan saat menghadapi Everton.
1: Kami memberinya satu hari tambahan untuk pemulihan hari ini. Kita lihat saja kondisinya besok, tapi ini bukan bagian dari rencana jangka panjang. Ini lebih karena dampak pertandingan tempo hari. Seperti biasa, setiap individu berbeda. Jadi ada hal-hal kecil yang perlu kita kelola.
0: Sementara itu, Sabah datang dengan kepercayaan diri setelah mencatat 9 poin dari 3 laga domestik. Klub Azerbaijan tersebut juga mencatat 6 kemenangan dari 8 laga Liga Champions musim ini. Meski Sabah memiliki momentum positif, Manchester United lebih diunggulkan karena pengalaman dan kualitas skuad.

0: Fenerbahce akan menghadapi tantangan berat saat menjamu AS Roma pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: Fenerbahce akan menjamu AS Roma pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Sucru Saracoglu Stadium. Pertandingan fase Liga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam pukul 23:45 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi momen bersejarah bagi Fenerbahce setelah menunggu 18 tahun kembali ke fase utama Liga Champions. Fenerbahce lolos setelah melewati Górnik Zalce, Sturmgrass dan Lyon pada babak kualifikasi. Namun persiapan Fenerbahce menuju laga perdana kurang ideal setelah menelan dua kekalahan di kompetisi domestik. Sementara itu, Roma datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengawali musim dengan 3 kemenangan beruntun. Giallo Rossi mencetak 10 gol dan kini memimpin klasemen sementara Serie A. Daniel Malen menjadi salah satu ancaman utama Roma setelah mengoleksi 5 gol pada awal musim. Pelatih Roma Gian Piero Gasperini menegaskan timnya harus tetap mengandalkan identitas permainan.
2: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa.
3: Jelas ini adalah kompetisi yang berbeda. Turnamen tingkat klub paling bergengsi ingin yang diikuti oleh setiap pemain dan pelatih. Saya harap kita tidak melenceng dari jati diri kita. Kita berhasil mencapai tahap ini dengan memaksimalkan kekuatan kita dan mengandalkan gaya permainan yang telah kita terapkan sepanjang tahun. Meskipun tingkat persaingan di sini jauh lebih tinggi, karena harus menghadapi klub-klub terbaik dari berbagai liga, kita harus percaya diri pada kerja keras dan cara bermain kita.
2: Di ogni campionato, però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro, nel nostro modo di giocare.
1: Sementara itu, bek Roma Mario Hermoso menilai pertandingan Liga Champions menjadi ujian nyata atas kerja keras tim.
4: Sappiamo che il lavoro che facciamo è grande, è tosto, quindi queste tipo di partite.
5: Ini mungkin hanya masalah waktu. Kami sadar bahwa upaya yang kami kerahkan sangat besar dan menuntut kerja keras. Pertandingan-pertandingan seperti ini menjadi ujian sesungguhnya, bukti nyata dari kerja keras yang kami lakukan setiap hari. Musim ini sangat krusial bagi kami. Kami tahu ini adalah jalan yang tepat untuk mencapai kompetisi semacam ini, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi seluruh penggemar dan semua pihak yang dekat dengan Roma, yang memahami betapa pentingnya berlaga di Liga Champions.
1: Roma juga membawa momentum kuat dari akhir musim lalu dengan 5 kemenangan beruntun di Serie A. Dalam periode tersebut, Roma selalu mencetak sedikitnya 2 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Dengan kondisi kedua tim, Roma lebih diunggulkan membawa pulang hasil positif dari markas Fenerbahce. Namun, dukungan penuh supporter tuan rumah dapat membuat laga perdana Liga Champions berlangsung ketat. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

laga lainnya, Bayern Munchen menjamu Bodo Glimt pada matchday pertama Liga Champions 2026-2027 di Allianz Arena dini hari nanti. Bayern menjadi favorit setelah musim lalu mencapai semifinal Liga Champions. Bayern juga memiliki catatan impresif dengan selalu menang dalam 22 laga pembuka terakhir Liga Champions. Sementara Bodo Glimt datang dengan performa positif setelah meraih 6 kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Wakil Norwegia itu juga belum terkalahkan dalam 20 pertandingan terakhir. Bodo Glimt bahkan mencapai 16 besar Liga Champions musim lalu dan menyingkirkan Inter Milan. Meski Bodo Glimt sedang dalam tren positif, Bayern tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan keuntungan bermain di kandang.

0: Kita beralih ke arena tenis. Arina Sabalenka melanjutkan perjalanan mempertahankan gelar US Open dalam 3 tahun beruntun dengan menghadapi Jessica Pegula pada laga semifinal di Arthur Ashe Stadium besok pagi. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: I'm just super happy that I put myself in the position where I have chance to go for repeat.
2: Arina Sabalenka berusaha menjaga peluang mempertahankan gelar US Open untuk 3 tahun beruntun. Juara 2 edisi terakhir itu akan menghadapi Jessica Pegula pada semifinal yang akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York besok pagi. Tiket 4 besar diraih Sabalenka setelah melewati duel ketat dengan Linda Noskova yang berlangsung hingga tiebreak set penentuan. Sabalenka akhirnya menang 7-6, 3-6, dan 7-6 sekaligus memperpanjang langkahnya dalam upaya mencetak sejarah di Flushing Meadows. Jelang laga krusial tersebut, Sabalenka mengaku berusaha tetap fokus dan terus berjuang untuk mengamankan kemenangan.
1: I'm just super happy that I put myself in the position.
2: Saya sangat senang bisa menempatkan diri dalam posisi untuk mengejar gelar ketiga secara beruntun, meskipun perjalanan menuju ke sana masih panjang. Dari pengalaman sebelumnya, saya belajar bahwa sangat penting untuk tidak terlalu memikirkan berbagai suara dari luar. Selama saya tetap fokus pada diri sendiri dan siap berjuang, itulah yang paling penting.
1: As long as you're ready to fight, basically.
2: Sabalenka memang punya modal kuat untuk menghadapi Pegula, terutama dari catatannya di semifinal Grand Slam lapangan keras. Dalam 7 penampilan terakhir di fase ini, unggulan teratas itu selalu berhasil meraih kemenangan, termasuk saat menyingkirkan Pegula pada semifinal US Open tahun lalu. Sementara itu, semifinal lainnya mempertemukan Coco Gauff dengan Elena Rybakina yang sama-sama datang dengan kemenangan dramatis di perempat final. Gauff mencapai semifinal setelah bangkit mengalahkan Mira Andreeva dan menyelamatkan 2 match point pada tiebreak set kedua. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rentetan kemenangan petenis Amerika Serikat itu menjadi 11 pertandingan setelah sebelumnya menjuarai Cincinnati Open. Di sisi lain, Rybakina datang dengan status petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya setelah US Open usai menggeser Sabalenka dari puncak peringkat WTA. Jelang laga melawan Rybakina, Gauff menegaskan akan memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan.
1: Elena's playing some great.
2: Elena sedang bermain sangat baik dan saya mengucapkan selamat kepadanya karena menjadi petenis nomor 1 dunia. Itu pencapaian yang luar biasa. Kami pernah bertemu di Toronto dan hasilnya tidak berpihak pada saya. Jadi saya harus mengambil pelajaran dari pertandingan tersebut. Saya tahu dia akan menghasilkan beberapa ace dan pukulan winner, tetapi saya akan terus berjuang dan memberikan kemampuan terbaik saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan.
1: Fighting and give it my all and that's all I can do.
2: Coco Gauff dan Elena Rybakina memiliki rekor pertemuan sama kuat, yaitu 1 kemenangan dari 2 pertandingan sebelumnya, sehingga duel ketiga mereka diprediksi kembali berlangsung ketat. Pemenang dari kedua laga ini akan memastikan tempat di partai final turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keberadaan dua klub asal Daerah Istimewa Yogyakarta, PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman di Super League musim ini menjadi prestasi membanggakan bagi sepak bola Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Kembalinya PSS Sleman ke kasta tertinggi persepak bola nasional membuat kini ada dua klub asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di kompetisi Super League. PSIM bersanding dengan PSS Sleman sebagai wakil asal Yogyakarta. Bagi pelatih PSIM yang Paul van Gastel, dirinya sudah berkomunikasi dengan pelatih PSS Peter Huistra tentang gengsi derby Mataram di kompetisi Super League musim ini. Bagi van Gastel dan Huistra sendiri yang sama-sama berasal dari Belanda, mereka berharap partai derby tidak hanya bicara soal rivalitas, tetapi juga cara menunjukkan prestasi dan sportivitas di atas lapangan.
2: Well, I didn't spoke Peter about the derby.
1: Saya sudah berbicara dengan Peter soal derby. Bagi kami, derby nantinya seharusnya menjadi pertandingan yang menyenangkan untuk dimainkan. Meski kami akui, kami berkompetisi ketat untuk menunjukkan prestasi siapa yang terbaik, dan ini pertandingan yang menarik bagi kami kedua pelatih. Sedangkan bagi salah satu legenda PSIM, Roberto Quateh, dirinya yakin PSIM Yogyakarta akan tampil lebih solid musim ini dan mampu menembus 10 besar klasemen akhir kompetisi.
3: Mungkin itu untuk harapan kita di musim kedua ini, mereka mungkin 5 besar atau di tetap di 10. Jangan sampai berikasi lagi. Yang penting tetap di Liga 1.
1: Di lain pihak, pelatih PSS Sleman, Peter Huistra, menegaskan timnya akan bangkit dan belajar dari kekalahan di kandang Bali United pada laga perdana. Pembenahan serius dilakukan PSS jelang menghadapi Madura United pada akhir pekan ini. Kami akan ada beberapa pemain yang kembali dari cedera. Dan dengan kehadiran pemain-pemain kami yang sebelumnya tak bermain, saya berharap bisa memainkan pola permainan yang menjadi identitas PSS, di mana kami bermain lebih agresif, mengontrol permainan dan penguasaan bola yang lebih lama. PSIM untuk sementara waktu bertengger di posisi ketujuh setelah ditahan imbang 1-1 pada laga kandang perdana menjamu Persita Tangerang. Sementara PSS Sleman harus mengakui keunggulan tuan rumah Bali United 1-2 di pertandingan pertama. Kedua tim asal Yogyakarta ini akan menjalani duel perdana pada laga derby yang dijadwalkan pada 10 Desember mendatang. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kita ke informasi jelang Asian Games 2026. Chief de Mission Tim Indonesia Todotuo Pasaribu memastikan atlet Indonesia yang saat ini sudah berada di Nagoya dalam kondisi aman. Menyusul hujan deras hingga menyebabkan banjir yang terjadi Selasa lalu. Tim CDM terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan panitia serta otoritas tempat. Banjir telah mengganggu aktivitas warga dan transportasi publik di Nagoya. Curah hujan pada Selasa lalu mencapai 104,5 mm dalam 1 jam. Angka ini yang tertinggi sepanjang pencatatan kota tersebut. Sekitar 2.700 warga Aichi mengungsi dan 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Sejumlah lokasi Asian Games juga terdampak banjir menjelang pembukaan pada 19 September mendatang. Timnas basket putra Indonesia bersiap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia membawa 12 pemain termasuk Derek Michael, Andakara Prastawa, Abraham Damar Grahita, dan Vincent Kosasi. Persiapan tim sempat terkendala perjalanan dan cuaca ekstrim di Nagoya. Meski agenda latihan terganggu, skuad Merah Putih tetap fokus menghadapi Jepang. Setelah Jepang, Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan dan Arab Saudi di Grup A. Kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games bersiap untuk keberangkatan ke Jepang. Pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari menegaskan kesiapan para atlet untuk berlaga di multi-event Asia yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober nanti. Hal ini disampaikan pada Media Day di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur hari ini. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan langsung. Nurdiansyah.
1: Dengar, pelatih Kepala Tunggal Putri Imam Tohari mengatakan pada Media Day di Pelatnas PBSI Jakarta Timur siang tadi bahwa persiapan atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Ia memastikan bahwa kondisi atlet bagus, baik secara fisik maupun teknik. Imam Tohari turut membeberkan bahwa kontingen Indonesia untuk cabang olahraga bulu tangkis di Aichi Nagoya Asian Games 2026 tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang yang dijadwalkan pada hari Sabtu malam mendatang. Sesampainya di Jepang, para atlet akan langsung bergembleng kembali dengan training camp yang berlangsung selama 3 hingga 5 hari di Tokyo sebelum diberangkatkan ke Nagoya.
2: Secara ragu bagus,
0: Nurdiansyah, silakan dilanjutkan informasinya.
1: Iya, pendengar. Coach Tohari menilai pemilihan tempat training camp di Tokyo cukup ideal mengingat kondisi Nagoya yang tengah dilanda hujan ekstrim saat ini. Lebih lanjut, Coach menyebut bahwa secara target medali di Asian Games, ia hanya berpikir realistis dan hanya menargetkan para atlet untuk setidaknya meraih medali di Asian Games, baik itu di nomor di sektor bergu maupun di sektor tunggal. Cabang olahraga bulu tangkis sendiri nantinya akan berlangsung pada tanggal 20 September hingga 29 September mendatang, di mana cabang olahraga ini akan dibagi menjadi dua seksi, yaitu diawali pada tanggal 20 hingga 24 September, di mana sektor bergu putra dan putri akan berlangsung, yang kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September nanti. Pada sektor ganda putra dan putri, maksud kami pada sektor bergu, Indonesia mengirimkan setidaknya 20 atlet yang akan bermain. Dan pada sektor tunggal putra, ada dua atlet yaitu Jonathan Christie dan juga untuk tunggal putri ada dua, dan juga untuk ganda campuran ada dua, maksud kami ada dua pasangan yang akan membela Indonesia. Salah satunya adalah Amri Syahnawi dan Mita. Dari Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali PON bela diri Kudus, Jawa Tengah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Berikut laporan Abdullah Leurima, RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberikan bonus kepada atlet peraih medali pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON bela diri di Kudus, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bonus yang tidak disebutkan nominalnya diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Rufana dan Ketua KORNI Maluku Nyonya Maya Lerisa pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 di kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Rufana kepada RRI menegaskan, pemerintah daerah Maluku berkewajiban memberikan bonus kepada atlet peraih medali meski tertunda.
2: Yang pertama, kita bersyukur dengan anggaran yang terbatas, tapi para pelatih, organisasi yang menaungi, mereka telah bekerja keras, ya, sehingga bisa mempersembahkan prestasi buat Red. Mereka kesana bukan bawa nama pribadi, dan karena itu sudah menjadi kelaziman bahwa pemerintah daerah itu harus mengapresiasi menyediakan bonus bagi para atlet yang membawa pulang medali.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Sandiwati Mena merinci, bonus diberikan kepada 9 atlet Maluku peraih medali dari cabang olahraga karate, kempo, dan pencaksilat. Hal itu dibenarkan Ketua Pemprov Ikatan Pencaksilat Indonesia INSI Maluku Jalaluddin Salampesi yang atletnya juga meraih prestasi.
3: Bonus yang diberikan untuk peraih medali di PON bela diri Kudus itu kempo, karate, dan pencaksilat. Jadi mereka semua ada 9 orang.
4: Kemarin pada PON bela diri di Kudus, pencaksilat berupaya untuk meraih emas, tapi kemampuan atlet kita hanya sampai di perunggu.
1: Diketahui peringatan HORNAS tahun ini berlangsung secara sederhana di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Wakil Gubernur Abdul Fanat menyampaikan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan 5 arah utama membangun budaya olahraga di Indonesia. Dari Ambon menuju Abdullah Leurima, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: verse now. I want my own verse now. Show me what it's worth now.
1: I pull up in the can't imagine. All these people wanna follow, listen in action. Paper planes.
2: Sementara itu, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan sebagai tuan rumah untuk cabang olahraga gestrek dan tenis meja Porprov Kalbar 2026. Berikut laporan Triputri Handayani.
3: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga, gestrek dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
4: Kesiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
3: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
5: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk buat cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gestrek ini momentum sekali luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh daerah.
3: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Triputri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Mohzaki Ubaidillah akan menjalani debutnya di multi-event Asian Games. Ubed mengaku senang dapat membela skuad Indonesia di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Carlo Ancelotti mengumumkan skuad Brasil pada Rabu 9 September waktu setempat. Beberapa pemain Piala Dunia 2026 dipertahankan, sementara sejumlah pemain muda mendapat kesempatan baru. Timnas basket putra Indonesia menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda untuk Asian Games. Perubahan jalur penerbangan terjadi karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sebelum keberangkatan tim menuju Jepang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Serta Anda juga dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan topik pilihan membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 pada 9 September bukan sekedar perayaan tahunan di kalender, melainkan sebuah momentum krusial. Mengapa? Karena hanya dalam hitungan hari, publik di Asia akan tertuju pada gelaran Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Tema Haornas tahun ini adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Namun pertanyaannya, apa hubungan antara kebugaran kita di tingkat akar rumput dengan target medali para atlet elit kita di panggung Asia nanti? Benarkah prestasi internasional yang berkilau di hilir mustahil tercipta tanpa budaya olahraga yang sehat di hulu? Untuk merajut benang merah ini, saat ini kita akan berbincang bersama pakar keolahragaan nasional, Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sapta Kunta Purnama. Pak Kunto, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga jaya.
0: Nah Pak Kunto, tema Haornas 2026 ini menekankan pada kebugaran lalu juga keaktifan masyarakat. Dari kacamata Pak Kunto sebagai akademisi, mengapa membangun masyarakat yang gemar bergerak di tingkat akar rumput jauh lebih penting daripada sekedar berburu medali instan ini?
2: Betul sekali tentang tema itu. Jadi pada prinsipnya kan bahwa sebuah prestasi olahraga di tingkat internasional itu sebetulnya dicapainya itu tidak secara instan, melainkan harus berakar dari kebiasaan hidup sehat dan aktif, sehingga nanti masyarakat menjadi bugar, dan disitulah sebetulnya akan muncul dengan sendirinya atlet-atlet berprestasi dan berkualitas seperti itu, Mana.
0: Baik, nah kita tahu tantangan era digital saat ini juga membuat anak-anak muda rentan terhadap gaya hidup kurang bergerak. Bagaimana kampus atau akademisi melihat indeks kebugaran masyarakat Indonesia saat ini? Apakah kita sudah di jalur yang benar ini, Pak?
2: Menurut laporan memang sekarang ini untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum ibaratnya memuaskan semacam itu, jadi masih kurang. Sehingga menjadi tantangan bagi semua lapisan masyarakat untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi bugar, terutama juga untuk remaja-remaja yang sekarang ini kebiasaan apa itu HP dan segala sesuatu yang terkait dengan gadget dan sebagainya, itulah yang sebetulnya menjadi hambatan untuk membuat Indonesia bugar semacam itu, Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Kunto, ada juga adagium yang menyebut tidak mungkin ada prestasi elit tanpa partisipasi massal. Bagaimana? Prof juga menjelaskan proses transformasi dari anak yang sekedar bugar main di lapangan desa hingga bisa terpantau ini masuk radar pelatnas untuk Asian Games.
2: Jadi begini, jika masyarakat kita sekarang ini semuanya sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan sebenarnya pencarian dan penjaringan bakat untuk atlet muda berpotensi dan menjadi jauh lebih mudah gitu. Dan akhirnya ketika semuanya itu tercapai, artinya bahwa ekosistem olahraga Indonesia itu telah tercapai dengan sendirinya, nanti terus menerus kontinu akan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi.
0: Baik. Nah, UNS sendiri ini juga sangat dikenal dengan pengembangan ilmu olahraganya. Dalam konteks Asian Games, Aichi Nagoya, yang persaingannya sangat ketat, sejauh mana sport science berbasis kampus ini sudah benar-benar diadopsi memang untuk mendongkrak performa atlet kita, Prof?
2: Kebetulan untuk UMS ini juga
0: Prof. Kunta. Prof, nanti kami akan telepon dari line telepon lainnya ya, Prof ya? Karena kami mengalami gangguan sinyal ini, Prof. Tadi kami telah tersambung bersama Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret, Profesor Sapta Kunta Purnama, berbicara di topik membangun budaya bugar Haornas demi prestasi Asian Games. Jadi memang disebutkan kalau memang kebiasaan hidup sehat dan aktif masyarakat menjadi bugar ini diperlukan. Sekarang untuk indeks kebugaran masyarakat Indonesia masih belum memuaskan. Jadi memang ini menjadi tantangan, harus membuat masyarakat Indonesia menjadi bugar. Jadi masyarakat sudah bugar di segala usia, itu akan memudahkan pencarian bakat atlet muda berpotensi. Jadi semua tercapai, ekosistem olahraganya juga telah tercapai. Dan saat ini kami telah tersambung bersama Prof. Kunta kembali. Prof. Kunta, silakan dilanjutkan kembali, Prof.
2: Ya. Tadi spot saya menuju ke Nagoya. Untuk UNS sendiri, kita
0: Prof. Kunto, izin ini mungkin untuk bergeser terlebih dahulu, Prof. Karena kami mengalami bagaimana? Terkendala sinyal ini, Prof.
2: Oh, mungkin sinyal saya yang kurang. Saya coba
0: ini. Iya. Ini sudah kembali bagus sih, Prof. Ini kami akan terima pendengar terlebih dahulu ya, Prof. Kunto ya. Kita ke Bone ini, ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Upi, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Upi di Bone.
1: Ya, begini Mbak, punya penanggapan sebenarnya kan masalah untuk artinya mencapai untuk membuat sebuah kebugaran mulai dari akar rumput ini untuk mencapai prestasi di ajang internasional ini kan harusnya mulai dari awal dari akar rumput memang Mbak. Pastinya artinya mulai dari perasaan-perasaannya pertamanya di perlu dibenahi Mbak, artinya bagaimana contohnya di tingkat desa, bagaimana pemerintah desa menyiapkan sarana-prasarana olahraganya, baik itu artinya yang bisa diadakan oleh pemerintah desa maupun artinya diadakan oleh persorangan, Mbak. Dan berikutnya eventnya, Mbak. Perlu kan istilahnya kalau di istilahnya kan kedesional ada istilahnya PON, kalau di daerah, kalau di tingkat provinsi kan ada prop-prop. Maksudnya kan di tingkat kecamatan, tingkat desa itu ada multi-pennya, seperti untuk ekosistem olahraga yang bagus, Mbak, di Indonesia ini.
0: Baik, semacam fasilitas ya, Pak Upi di Bone ya. Baik, terima kasih, berarti juga setuju dengan Prof. Kunto tadi pendapatnya. Memang kebugaran ini untuk mencapai prestasi ya mesti dari akar rumputnya. Prof. Kunto, mungkin dapat dilanjutkan tadi statementnya Prof. terkait UNS sendiri seperti apa ini kalau untuk pengembangan ilmu olahraganya?
2: Ya, kalau di UNS terkait dengan pengembangan ilmu olahraga tetap sesuai dengan yang ada di DPON, itu ada olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi dan industri olahraga. Jadi terkait dengan keilmuan tersebut dan untuk yang prestasi, UNS lebih memfokuskan pada pembinaan untuk atlet-atlet yang disabilitas. Dan memang banyak dari SDM kami yang ikut membina di disabilitas. Jadi nanti ketika di Nagoya itu juga banyak dari tim kami yang untuk mempersiapkan atlet-atlet ke Nagoya tersebut, Pak Ana.
0: Baik. Nah, hanya dalam hitungan hari juga kontingen Indonesia ini berlaga di Jepang menghadapi raksasa seperti tuan rumah Jepang, lalu juga ada China, Korea Selatan. Di mana posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini menurut Prof. Kunto sendiri?
2: Sekarang ini sebetulnya dengan sport science yang sudah dikembangkan, terutama dari pemerintah yang sudah melakukan upaya tersebut, sebetulnya ini yang berangkat ke Nagoya itu kita itu bisa bersaing seperti itu, Mbak. Nah, jadi kita juga sudah mempersiapkan bagaimana secara fisik, secara psikis, juga secara performa tekniknya.
0: Baik, Prof. Kunto, kita sudah ada pendengar ini, kita ke Jakarta ada Pak Roni yang telah bergabung. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
3: Saya Mbak Ana Pratiwi sama Pak Kunto.
0: Silakan.
3: Begini Mbak Ana, ketika target di Nagoya nanti kan nggak lebih dari 7 emas ya Mbak ya. Kalau yang 7 emas itu kan tahun 2022 kemarin. Nah Mbak, kalau Hornas ketika di Asian Games nanti ya pasti target pasti ada dong Mbak. Dan ketika kompetisinya itu lawannya itu beda negara, mungkin mungkin kita bisa menyaingi mereka Mbak. Tapi kalau lawannya itu dengan tuan rumah ya seperti itu Mbak, di negara manapun mungkin hampir sama wasitnya, mungkin ada membela-belain tuan rumah dan seterusnya itu. Maka apa yang ditanamkan sama pemerintah sekarang, anak peserta didik kita misalnya di MBG, nah itu akan kelihatan di 15 atau 10 tahun yang akan datang Mbak Anuwana. Dan apa yang dilakukan sama olahraga sekarang itu ditanamkan sama pemerintahan yang 10 tahun yang lalu seperti itu, sehingga target yang mudah-mudahan nih sampai Mbak Nar, gak cuma 4 emas, mudah-mudahan Indonesia bisa masuk 10 besar di Asian Games.
0: Amin. Terima kasih Pak Roni di Jakarta dukungannya. Selamat sore Prof. Kunto, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ini Prof.
2: Oke ya.

0: meraih kemenangan penting 1-0 atas Napoli setelah Martin Odegaard berhasil mencetak gol tunggal di menit ke-75. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memuji efektivitas timnya di sepertiga akhir lapangan dan peran baru Odegaard yang tampil lebih ofensif. Ia menilai timnya memiliki kreativitas yang jauh lebih berkembang dibandingkan musim lalu. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Prof. Kunto, tadi juga beberapa pendengar ini telah menyampaikan dukungannya ya untuk atlet yang akan berlaga di ajang Asian Games ini. Nah, kalau untuk dalam hitungan hari ini, kita juga akan posisi Indonesia berdasarkan kesiapan fisik lalu juga mental atlet kita saat ini. Seperti apa itu, Prof? Apakah memang yang sudah berangkat ini dapat bersaing begitu nantinya di sana?
3: Kita kalau melihat dari kekuatan untuk tim yang di Cina, Jepang dan sebagainya, itu kan mereka itu memang pada saat Olimpik yang kemarin di Paris itu juga sudah ini luar biasa ya. Sedangkan dari Indonesia sendiri kan keterlibatan di Olimpik kemarin kan hanya cabang-cabang tertentu yang menjadi cabang unggulan. Nah, dalam hal ini kalau cabang-cabang unggulan seperti yang ditanamkan di pemerintah itu memang secara standar atau secara parameter kita menggunakan bagi yang bisa berangkat ke Nagoya ini juga dipersiapkan betul untuk bisa bersaing nanti terhadap negara-negara maju seperti Cina dan Jepang tersebut bisa sebagai tuan rumah. Itu Mbak Ana.
2: Oke, baik. Nah, pemerintah juga sudah mencanangkan terkait DBON sebagai panduan jangka panjang ya, Prof. Kunto ya. Betul, apa betul. Peran Asian Games ini untuk melihat efektivitas DBON tersebut?
3: Betul, jadi kancah Asian Games ini juga menjadi sesuatu alat untuk mengevaluasi bagaimana nanti capaian atlet-atlet kita. Yang utama kan DBON itu kan sebetulnya kan menuju ke apa itu kejuaraan yang lebih tinggi, utamanya adalah muaranya di Olimpik gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk Nagoya ini ya nanti yang terdekat ada di Los Angeles tahun 2028. Dan harusnya nanti untuk sekarang ini kebugaran masyarakat yang diciptakan sekarang ini juga harus ke ibaratnya masih 10 tahun yang akan datang seperti itu gitu. Karena kan di long term athlete development itu tadi saya sampaikan bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak instan. Tapi menurut teori itu ada 10.000 jam atau 10 tahun gitu. Kalau sekarang ini di usia-usia yang masih 9 tahun dan sebagainya, itu menjadi suatu ibaratnya barometer untuk Nagoya ini gitu.
2: Oke. Baik. Nah, mungkin dapat memberikan pesannya juga ya di Prof. bagi masyarakat luas di momen Haornas ini, sekaligus juga harapan dari Prof. Kunto untuk para atlet yang akan bertolak ke Aichi Nagoya.
3: Untuk masyarakat memang sebaiknya kita budaya hidup sehat, hidup aktif itu juga mulai kita lakukan ini sebagai juga sebetulnya tidak hanya menuju pada olahraga prestasi, ini juga preventifnya bagi kita untuk hidup yang ibaratnya nanti lebih nikmat gitu kalau kita menjadi bugar gitu. Dan mungkin disampaikan juga untuk tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga, sehingga nanti kebugaran yang menjadi ibaratnya modal kita itu untuk menjadi manusia sejahtera itu juga menjadi sesuatu yang penting. Kemudian untuk atlet-atlet yang sekarang ini sudah siap untuk tempur di Nagoya ya, disiapkan secara mental, secara ibaratnya siap secara apapun, karena juga nanti meskipun di negeri orang itu juga kita perlu juga penyesuaian. Yang penting itu sudah kita lakukan persiapan melalui latihan-latihan yang kemarin sudah dilalui, sehingga di sana tinggal siap tempur menampilkan yang terbaik gitu.
2: Baik, Prof. Semoga juga memang para atlet Indonesia ini dapat menampilkan yang terbaik di sana ya, Prof ya. Dan juga sesuai target medalinya tadi kalau bisa begitu ya, Prof ya. Terima kasih
3: ya,
2: ini.
3: Saya optimis itu tercapai.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih Prof. Kunto telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat sore, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, Mbak Naa.
2: Guru Besar Bidang Ilmu Olahraga Universitas 11 Maret UNS, Profesor Sapta Kunta Purnama. Berbicara terkait topik membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games. Dan kami juga akan terus menghadirkan informasi terupdate terkini lainnya. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
1: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Skor Wil 4.
1: Kegiatan inspirasi kampung yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas komunitas sekaligus melahirkan kegiatan literasi yang melibatkan anak-anak dan masyarakat. Ketua Komunitas Taman Baca Inspirasi Kampung Muhammad Aksan mengatakan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan melibatkan pegiat literasi dari 4 daerah di Kepulauan Buton. Rangkaian kegiatan diawali dengan workshop pengelolaan komunitas penggerak literasi yang digelar pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan dibuka langsung Bunda Literasi Kota Baubau, Siti Ariati Yusran, dan dihadiri oleh OPD dan stakeholder terkait.
2: Dari 110 komunitas untuk Kota Baubau, Inspirasi Kampung mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendidikan melalui Balai Bahasa. Dan alhamdulillah juga kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, di mana kegiatan pertama dimulai dari kegiatan pengelolaan penggerak literasi.
1: Lebih lanjut, Aksan menyebutkan di hari kedua akan dilanjutkan dengan sarasehan yang membahas edukasi seksual sejak dini dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Sementara di hari ketiga diisi program Mari Masuk Lorong yang melibatkan anak-anak sekolah dasar dan binaan Taman Baca. Melalui program tersebut, anak-anak diajak menjelajahi lorong-lorong permukiman di Kelurahan Kadolomoko, sekaligus menuliskan pengalaman mereka. Hasil tulisan anak-anak tersebut nantinya akan dihimpun dan diterbitkan menjadi sebuah buku.
2: Kita bisa terus bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan, karena jujur kami juga dengan apresiasi ini baru melaksanakan event yang seperti ini, karena sebelumnya memang kami membuka seperti lapak baca gratis, membaca buku, membaca nyaring, itu di set lorong-lorong pemukiman-pemukiman warga.
1: Aksan berharap apresiasi dari pemerintah dapat menjadi semangat baru bagi komunitas penggerak literasi untuk terus berkegiatan dan membangun kolaborasi dengan pemerintah. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi dari Kota Baubau, dan kita kembali bersama Pro 1 RRI Mamuju bersama rekan Randi.
4: Baik, terima kasih. Kita ke RRI Makassar. Selamat sore rekan Irsan.
5: Selamat sore Randi.
4: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
5: Baik, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Selatan menghadapi tantangan pengawasan informasi di era digital. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Selatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengawasi arus informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Ketua KPID Sulawesi Selatan Irwan Adesa Putra mengatakan, tantangan terbesar saat ini berasal dari perubahan ekosistem informasi dan penyiaran yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi maupun mekanisme pengawasan. Menurutnya, batas antara media penyiaran konvensional dan platform digital kini semakin kabur. Konten yang sebelumnya identik dengan televisi atau radio dapat dengan mudah berpindah dan dikonsumsi masyarakat melalui berbagai platform digital.
7: Dulu, masyarakat relatif sangat jelas membedakan antara televisi, batasnya sangat kabur. Sebuah konten dapat diproduksi oleh televisi, kemudian ditonton di media bandwidth, di streaming atau di platform-platform digital baik YouTube, TikTok, Instagram atau platform digital lain, walaupun juga dengan menggunakan hasil produksi dari televisi, bahkan mungkin terkadang menggunakan logo-logo atau brand dari satu lembaga penyiaran. Lalu hal tersebut menyebar secara luas dan cepat dibanding isi siaran di televisi itu sendiri.
6: Di sisi lain, Irwan mengaku terus mendorong penguatan regulasi melalui pembaruan undang-undang penyiaran yang saat ini tengah berproses di lembaga legislatif. Regulasi penyiaran dinilai harus mampu menjawab perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Ditambahkan, pengawasan tidak hanya mengandalkan lembaga penyiaran, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, platform digital, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
5: Baik, demikianlah informasi dari Kota Anyamamiri Makassar, kembali bersama rekan Randi di RRI Mamuju.
4: Baik, terima kasih rekan Irsan. Berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ratusan petani kelapa sawit di Sulbar mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
8: Di Sulawesi Barat mengikuti pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kebun mereka. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Malio Mamuju ini bertujuan untuk menekan biaya produksi sekaligus pengawasan harga tandan buah segar atau TBS yang sering fluktuatif. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyatakan sebanyak 146 ribu hektar lahan sawit di Sulawesi Barat masih dikelola secara terbatas di bawah rata-rata nasional. Melalui pelatihan terapan dan minim teori ini, pemerintah optimis dapat mendorong peningkatan hasil produksi dan kualitas kebun petani.
9: Fasilitasi oleh Citra, PT Citra Widya Education, ya, di grupnya PT Unggul Lestari, grupnya PT
10: ini adalah
9: kapasitas para komuniti petani sawit. Ya, tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas ya sumber daya para petani. Karena tantangan di sektor sawit ini adalah berkaitan masalah kualitas dan juga ini berpengaruh terhadap pasar global. Jadi kalau kualitas sumber daya petaninya itu rendah, tentu produktivitasnya rendah, kualitas produksinya juga rendah. Maka kita tingkatkan agar nilai produksinya itu bertambah, baik itu secara kualitas atau kuantitasnya. Itu yang diharapkan. Tadi saya pesan ya para petani ini untuk memanfaatkan, karena ini sesuatu yang baik sekali ya. Dan juga saya minta pelatihnya juga mengajarkan ya, tidak usah terlalu banyak teori karena ini petani semua sehingga perlu teknis dan juga dipantau, dan katanya akan dipantau sampai bulan 12 ke depan itu akan dipantau perkembangannya. Ya, kita berharap ini bisa meningkatkan kualitas para petani sawit.
8: Lebih lanjut, pelatihan ini juga mengimbau agar petani memakai benih bersertifikat resmi dan tidak memanen buah mentah maupun busuk karena dapat merusak kadar CPO. Program berkelanjutan ini diharapkan dapat memperluas cakupan hingga Mamuju Tengah dan mendongkrak perekonomian Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
11: Ya, selamat sore rekan Randi.
4: Baik, silakan informasi dari Kendari.
11: Ya baik, informasi dari RRI Kendari mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengekspor perdana 1027 ton komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
12: Salah satu
13: yang nilai tambah komoditas sekaligus membuka ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan Sultra oleh PT Agri Kasapa Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina, dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada

0: mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
1: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya Exo Perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, itu tadi informasi dari RRI Kendari. Dan berikutnya kita hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, terus meneguhkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan bangsa. Tidak hanya berjaya di laut, TNI AL kini aktif memperluas bakti nyata hingga ke darat demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta kesejahteraan.
3: Di usia yang semakin matang, TNI Angkatan Laut tidak hanya sekedar menjadi garda terdepan pertahanan laut, melainkan juga pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol, Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali mengatakan, salah satu wujud nyata dari misi kedaulatan tersebut TNI Angkatan Laut dalam mendukung program kedaulatan pangan. Di wilayah Buol, TNI Angkatan Laut telah memelopori penanaman komoditas kedelai yang menunjukkan hasil yang sangat positif dan memuaskan.
4: Temanya dengan semangat Jalas Viva Jaya Mae, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat adinar makmur. Kalau dari Angkatan Laut, salah satu mewujudkan Indonesia bisa berdaulat pangan. Kita sekarang sudah, kalau Lanang Toli-Toli sudah menuju ke sana lah, menuju untuk berdaulat pangan. Kita di Buol sudah menanam kedelai di sana, hasilnya bagus. Kemarin sudah panen sekitar 12 hektar dan hasil panennya kami kembalikan lagi ke masyarakat petani untuk ditanam kembali.
3: Dikatakan banyak petani lokal yang tertarik dan antusias untuk turut serta mengembangkan budidaya kedelai. Selain itu, dari sisi pengembangan ekonomi nelayan dan wisata bahari, di samping sektor darat dan pertanian, TNI Angkatan Laut tetap konsisten memperkuat sektor kelautan melalui pengembangan keramba, khususnya untuk budidaya ikan kerapu dan ikan mubara.
4: Mengembangkan keramba, kerjasama dengan kelompok nelayan yang ada di Toli-Toli, kita mengembangkan keramba dengan ikan kerapu sama ikan mubara. Kalau dari kami, besar harapan kami jangan mengotori laut lah. Di wilayah kerja Lanal Toli-Toli, baik Toli-Toli sendiri maupun Buol, itu potensi lautnya sangat besar sebenarnya.
3: Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali berharap di usia ke-81, TNI Angkatan Laut diharapkan semakin dewasa dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Sinergi yang kokoh antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat terus terjalin dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
5: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikutnya kami ke RRI Bone. Informasi yaitu antisipasi kekeringan, Pemkab dan warga Bone gelar salat istisqo di lapangan Merdeka. Berikut laporannya disampaikan Suryani Arifin.
6: Ribuan warga Kabupaten Bone memadati lapangan Merdeka Kota Watampone Kamis pagi untuk menggelar salat istisqa menyusul krisis air dan kekeringan. Ibadah yang digelar dihadiri langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Salat dan khutbah dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bone Profesor Kiai Haji Muhammad Amir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa pasokan air sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi daerah khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang kini terancam tidak maksimal akibat kekeringan. Sementara itu dalam khutbahnya, Ketua MUI Profesor Kiai Haji Muhammad Amir menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar, bertobat, serta menjauhi perbuatan yang dapat menahan turunnya rahmat seperti enggan berzakat, maksiat, hingga praktik suap-menyuap.
7: Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tentu pengaruhnya terhadap kebutuhan sehari-hari kita, sehingga kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa apa yang kita bisa lakukan seperti di bulan-bulan sebelumnya ketika suasana cuaca yang sangat mendukung. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Asisten 1 bersama Bapak Kabakestra, kita mencoba untuk kembali memohon.
6: Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk dan pemerintah Kabupaten Bone berharap ikhtiar spiritual ini dapat segera mengakhiri kekeringan dan memulihkan aktivitas ekonomi warga.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Selamat sore, Novian.
8: Selamat sore rekan Randi.
2: Baik, silakan informasi. Baik, dari RRI Ampana. RRI Ampana.
8: Dari RRI Ampana, Hari Radio ke-81, Sekda Tuna dorong peningkatan status RRI Ampana menjadi TPC.
9: Perkembangan teknologi mendorong RRI terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kini, RRI tidak hanya hadir melalui audio, tetapi juga visual dan streaming di berbagai platform digital. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una Alfian Matajeng saat menjadi narasumber dalam program Touna Menyapa dengan topik Dari Suara Menjadi Aksi, Peran RRI Membangun Negeri. Alfian menilai RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi publik sekaligus mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, transformasi RRI menjadi media multiplatform semakin memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
10: Nilai mengedepankan edukasi pemberantasan yang kredibel itu tentu terus harus dipertahankan. Apalagi ada tanggapan masyarakat yang juga menilai secara independen yang memberikan tanggapan terhadap peristiwa dan pemberitaan isu-isu yang terjadi di publik, sehingga tanggapan masyarakat yang independen ini yang membuat juga isu-isu yang di tengah masyarakat bisa terbantahkan.
11: Iya. Ya.
10: Jadi memang harapan kita ke depan tidak hanya RRI dan semua media, ketika ada sebuah peristiwa atau pemerintahan, apakah itu penyelenggaraan pemerintahan maupun informasi pembangunan daerah, ya itu juga perlu diminta tanggapan kepada masyarakat. Nah, sehingga kita bisa melihat balancing informasi.
9: Menurut Alfian, RRI Ampana telah hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sejak 2010 dan kini telah memasuki tahun ke-16. Karena itu peningkatan status dinilai penting untuk memperkuat keberadaan dan pelayanan RRI kepada masyarakat di wilayah ini. Alfian berharap RRI Palu sebagai satuan kerja pembina bersama RRI Pusat dapat mengupayakan peningkatan status RRI Ampana. Terlebih pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dukungan melalui hibah bangunan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan pengembangan RRI Ampana.
10: Status daripada media sendiri termasuk RRI saat ini.
11: Iya.
10: Sepengetahuan saya, RRI pada posisi saat ini menjadi salah satu stasiun produksi.
11: Produksi ya.
10: Ya, kita berharap bahwa RRI ini bisa menaikkan status dari status produksi tadi itu menjadi TPC.
11: Iya, amin.
10: Nah, oleh karena itu kita berharap.
11: Iya.
10: Karena kebutuhan-kebutuhan daripada RRI oleh Pemda itu sudah terfasilitasi, termasuk menghibahkan lokasi RRI ini dengan bangunannya. Nah, oleh karena kita berharap bahwa Satgas Palu sebagai pembina dan termasuk juga RRI pusat bagaimana bisa memperhatikan ini bahwa RRI amanah kepada dengan bisa menaikkan status sehingga nilai-nilai dan program-programnya mungkin juga bisa lebih baik dan terakses oleh masyarakat khususnya jangkauan. Saya kira demikian harapan dari Bunda.
9: Sekda berharap pengembangan tersebut dapat semakin memperkuat peran RRI Ampana sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat serta mendukung pembangunan di Kabupaten Tojouna Uda. Rahmawati Tane melaporkan pembangunan di Kabupaten Tojouna Uda.
8: Dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Reni di Mamuju.
2: Baik, terima kasih rekan Novian. Dan berikutnya pendengar, kita akan ikuti laporan langsung dari rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju terkait Sekda Junda Maulana lepas 22 kafilah Sulawesi Barat ke MTQ Nasional 31 Semarang. Selamat sore rekan Marhadi.
11: Ya baik, selamat sore.
2: Silakan laporannya.
11: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana melepas secara resmi keberangkatan Kafilah Sulawesi Barat yang akan berlaga pada ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Acara pelepasan tersebut digelar di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 9 September 2026, di mana Sulawesi Barat sendiri mengirimkan sebanyak 22 kori dan koriah terbaik yang akan bersaing di 11 cabang perlombaan. Junda menjelaskan, penentuan 11 cabang lomba yang diikuti merupakan bagian dari pemetaan strategi agar kafilah Sulawesi Barat mampu tampil maksimal dan kompetitif. Junda juga mengatakan, rombongan Kafilah Sulbar dijadwalkan berangkat dari Mamuju pada Jumat mendatang sebelum melanjutkan penerbangan menuju Kota Semarang pada Sabtu. Adapun pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 September 2026. Kepada seluruh kafilah dan pendamping, Sekda berpesan agar memasang target raihan prestasi tinggi yang diimbangi dengan kesungguhan, kerja keras, dan doa.
12: 22 peserta ya, dengan 11 cabang. Kita sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kita mengikuti 11 cabang. Ada putra-putri dan putra-putri. Kenapa kita hanya mengikuti 11 cabang? Kita mencari atau mengikuti cabang-cabang yang kita bisa bersaing di situ ya. Kita akan berangkatkan itu hari Jumat ya. Hari Jumat berangkat, nanti hari Sabtu baru terbang ke Semarang dan pelaksanaan pembukaan itu pada tanggal 12 malam di Kota Semarang. Ya, kita berharap bahwa kafilah ini yang pertama tentu karena ini ajang lomba bahwa kita harus memasang target juara. Tapi target juara itu kita bingkai ya dengan keseriusan ya, kemudian memaksimalkan kemampuan, kemudian selebihnya berdoa.
11: Selain itu, Junda mengingatkan para peserta untuk tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama sportivitas selama berinteraksi dengan kontingen dari provinsi lain. Dengan demikian, Junda Maulana optimis bahwa kafilah asal Sulawesi Barat dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih laporannya rekan Marhadi Umar. Dan pendengar, berikutnya kita akan hadirkan news feature dari RRI Palu. Di sana ada rekan Umi Kalsum. Selamat sore rekan Umi. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
13: Baik, terima kasih.
2: Silakan.
13: Untuk informasi dan baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Palu. Kita akan mengajak untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa official YouTube di sore hari ini untuk mengikuti news feature produksi dari RRI Palu dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala. Dibacakan oleh Sofian.

0: Di tepi pantai Sangganipa, Kabupaten Donggala, semilir angin laut berhembus pelan menyapu deretan lapak sederhana yang berdiri menghadap hamparan biru. Di antara lapak-lapak itu ada Asnidar, 40 tahun, yang setia menanti pembeli dengan senyum ramahnya. Hampir 3 tahun terakhir, ia menggantungkan harapan dari usaha kecilnya menjual minuman dingin, gorengan, dan aneka makanan ringan. Lapak itu bukan sekedar tempat untuk berdagang, melainkan ruang perjuangan demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika biasanya pantai ramai oleh tawa anak-anak dan keluarga yang bersantai, kini suasana terasa lebih lengang. Pengunjung berkurang, dan itu berarti pendapatan pun ikut menurun. Bagi Asnidar, kondisi ini bukan alasan untuk berhenti. Ia tetap membuka lapaknya setiap hari, menjaga harapan agar rezeki tetap datang meski tak seramai dulu.
1: Semua hampir, kalau saya ini bawa warung semua hampir 3 tahun.
2: Sebelumnya di
1: sini juga, sebelum dikelola, sudah memang bawa warung di sini sudah.
0: Asnidar sudah disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia menyiapkan bahan dagangan, sekaligus menyelesaikan pekerjaannya yang juga sebagai penenun sebelum berangkat ke pantai. Rutinitas itu dijalaninya tanpa keluhan. Dagangannya pun tak jarang tersisa hingga malam. Meski begitu, ia memilih untuk tetap bersyukur. Bagi Asnidar, usaha kecil ini adalah jalan ikhtiar yang harus terus dijaga. Setiap gelas minuman dan setiap gorengan yang terjual menjadi penyambung harapan bagi keluarganya.
1: Kadang kalau ada orang, babuk, kalau enggak, kita. Cuma kan sampingan kan juga kerja di sini, sapu. Iya. Kalau tidak ada orang, saya kerja saja, pulang. Iya. Sama orangnya, kalau banyak orang, ya ada juga. Santai saja, karena sudah biasa. Ada dan tiadanya, santai saja.
0: Bagi Asnidar, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ia percaya roda kehidupan akan terus berputar. Mungkin hari ini pembeli berkurang, tetapi esok bisa saja keadaan berubah. Selama masih ada kesempatan untuk berusaha, Asnidar akan tetap bertahan. Semangat itulah yang membuatnya terus berdiri. Bahwa setiap tetes keringat adalah doa yang sedang diusahakan.

0: Demikian news feature produksi RRI Palu yang sudah hadir dengan topik menjaga harapan di pesisir pantai Sangkan Nipa, Kabupaten Donggala. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan pendengar, news feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sore ini dalam Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4. Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: 89 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: informasi lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pendengar kami hadirkan untuk Anda dari pantauan CCTV pendengar. Kami hadirkan untuk Anda di hari ini, di hari Kamis 10 September 2026. Pantauan CCTV kali ini pendengar kami hadirkan berdasarkan dari pantauan CCTV langsung yang ditayangkan oleh akun YouTube dari pemerintah kota Makassar pendengar. Terpantau Jalan Perintis Kemerdekaan tepatnya di depan gerbang BTP di sana terpantau padat pendengar ya. Terpantau padat karena adanya lampu merah dan juga tingginya arus kendaraan yang akan memasuki perumahan Bumi Tamalan Raya Permai. Dan hal yang sama juga di sini terpantau dari Jalan Urip Sumoharjo menuju ke Jalan Bawakaraeng pendengar. Di sana terpantau cukup padat ini karena adanya antrian dari kendaraan yang akan mengisi bahan bakar karena berhubung ada dua SPBU yang saling berdekatan di sana. Hal serupa juga terpantau dari Simpang 5 Bandara pendengar ya. Ini arus balik dari Maros menuju ke Kota Makassar sana terpantau padat dan juga kendaraan menumpuk. Ini sama dengan jalan baru juga ya di menuju ke Perintis Kemerdekaan, di sana juga terpantau padat dengan tumpukan kendaraan. Untuk Anda yang akan melalui jalan-jalan tersebut, harap lebih bersabar dan lebih hati-hati lagi, karena memang terutama untuk jalan-jalan yang memiliki SPBU pendengar, karena antrian kendaraan yang akan mengisi bahan bakar cukup mengular hingga ke bahu jalan, sehingga perjalanan Anda sedikit terganggu dan juga terhambat. Jadi terap lebih berhati-hati dan perhatikan kembali rambu-rambu lalu lintas yang ada di sekitar Anda.
2: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Pendengar Pos 1 dimanapun anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk anda pengajian dan terjemahan Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13 yang dibacakan oleh Sahar Yasua dan terjemahnya dibacakan oleh Idam Rusdi, yang akan mengantar perjumpaan kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang hari ini masuk pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Pit akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: mysli. Ty.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Mengapa saat masuk angin tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Kepra Sulawesi Selatan untuk menghibur Anda dan juga menyampaikan informasi-informasi. Dan seperti biasa kan kami hadirkan bersama dengan narasumber, tapi sayangnya hari ini dan juga memang karena lagi menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Nah, itu yang tepat tuh. Jadi kali ini kami akan kembali menghadirkan narasumber yang sebelumnya sudah sempat berpartisipasi bersama kami pendengar untuk kembali mengedukasi kita tentang bagaimana mencegah dan juga memitigasi bencana hidrometeorologi kering yang ada di Sulawesi Selatan. Saat ini sudah tergabung sama kita di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irsan, pemirsa RRI Pro 1 Makassar 94,4 FM. Selamat sore. Semoga kita sehat-sehat semua ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Pak Kabit, bagaimana karya ini Pak Kadit? Sehat-sehat jeki?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Kabit, ini cocok banget ini memang topiknya kita karena lagi happening banget, lagi banyak di beberapa wilayah di luar di Pulau Kalimantan, bahkan ini sampai asapnya sudah sampai ke negara tetangga, terus juga di Sumatera juga ada. Ada di Pulau Jawa juga, dan kalau kita di Makassar juga ada beberapa titik yang bahkan sempat terjadi. Ngobrol seputar tentang ini nih, memitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering. Mungkin di awal perjumpaan kita kali ini perlu dijelaskan dulu kepada pendengar kita, apa yang perlu diwaspadai di hidrometeorologi kering kali ini nih Pak Kabit Tabe.
1: Iya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya RRI. Sudah mengundang BPBD untuk memberikan mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi terkait masalah bencana ini, kita bagi dua sebenarnya. Ada hidrometeorologi basah. Jadi hidrometeorologi basah itu terkait masalah curah hujan yang biasa mengakibatkan banjir bandang atau cuaca ekstrim. Sedangkan kalau hidrometeorologi kering itu seperti yang kita alami sekarang ini, adanya kekeringan, kemarau yang panjang, dan 95% bencana di Indonesia itu hampir semuanya terkait masalah bencana hidrometeorologi, baik itu hidrometeorologi basah dan kering, sisanya itu bencana geologi. Jadi terkait bencana yang sekarang kita alami ini, kekeringan, itu sudah ada peringatan dari awal dari teman-teman dari BMKG bahwa akan terjadi curah hujan yang mungkin tidak turun dalam beberapa bulan sehingga mengakibatkan kekeringan berkepanjangan atau biasa kita sebut kemarau. Tapi itu yang kami sampaikan bahwa bencana ini sebenarnya mempunyai efek domino. Jadi seperti kalau kayak kekeringan ini, kekeringan pasti akan mengakibatkan bencana lain, itu seperti kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan kalau misalnya pada saat musim hujan terjadi hujan deras, pasti itu nanti bencana efek dominonya itu banjir, bisa juga banjir bandang, bisa juga longsor. Itu.
0: Baik. Nah, Pak Kabit, mengobrol seputar tentang hidrometeorologi kering. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri nih Pak, apa dampak dari kekeringan yang cukup panjang ini? Kalau di Makassar, kalau saya tidak salah ingat, sudah 2 bulan bahkan lebih mungkin kita sudah tidak terguyur hujan. Ini dampak-dampak apa yang mulai termonitor oleh BPBD sendiri Pak Kabit?
1: Oke, dampak yang yang ditimbulkan dari kekeringan ini, itu tadi yang saya katakan bahwa akan terjadi bencana kekeringan yang akan berdampak juga menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi berdasarkan data yang ada pada kami dari laporan dari BPBD Kabupaten Kota bahwa bencana kekeringan ini sudah melanda 14 kabupaten kota dengan jumlah jiwa terpapar itu sekitar 78.000 lebih. Sedangkan kebakaran hutan dan lahannya ini berdampak kepada 18 kabupaten kota dengan jumlah kejadian sekitar 244 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah hutan dan lahan itu yang terbakar sekitar 2.207 hektar. Begitu.
0: Baik. Nah, Pak Kabid, dengan adanya kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang ada di Sulawesi Selatan, ada beberapa data juga yang tadi telah disebutkan. Apakah dampak-dampak dari karhutlah sendiri, mungkin saya ke karhutlah dulu, seperti yang kita tahu karhutlah di beberapa wilayah di luar dari Sulawesi ini cukup besar dampaknya, tapi di Sulawesi Selatan alhamdulillah dampak atau mungkin hasil dari karhutlah sendiri ini tidak terlalu terdengar. Apakah ini karena memang berhasil dimitigasi atau seperti apa ini Pak Kabid Tabe?
1: Iya, jadi syukur alhamdulillah, tanda kutip ya syukurnya, walaupun yeah, sebenarnya bencana.
0: Betul.
1: Yang membedakan kita karhutlah di Kalimantan dengan di kita di Sulawesi Selatan itu, kalau karhutlah di Kalimantan itu dia lebih banyak lahan gambut. Ya, di lahan gambut itu ada sampai kemarin itu sampai 2 meter, 3 meter itu lahan gambutnya, sehingga kalau terjadi terbakar itu sangat susah untuk dipadamkan. Karena kalau lahan gambut itu biasa di permukaannya memang sudah padam, tapi di bawahnya itu biasa masih menyala. Sedangkan alhamdulillah tanda kutip tadi saya katakan bahwa di Sulawesi Selatan itu hutan kita itu hutan mineral, lebih banyak vegetasi, jadi terbakarnya itu cuma di permukaan. Dan alhamdulillah kita berkoordinasi dengan teman-teman BPBD Kabupaten Kota termasuk Damkar dalam pelaksanaan pemadaman ini bisa kita atasi karena terdeteksi semua titik-titik apinya dan bisa kita atasi, cuman yang menjadi kendala itu adanya beberapa peralatan, mungkin ya peralatan yang kurang memadai itu.
0: Nah baik, Pak Kabid, seputar tentang peralatan yang kurang memadai ini sampai saat ini itu kan menjadi salah satu ancaman juga kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini, mengingat perkiraan dari BMKG kemarau di tahun ini bisa panjang, bahkan ada potensi bisa sampai ke awal tahun depan. Nah ini apakah bisa akan diantisipasi, akan ada pengadaan atau ada strategi yang sudah disiapkan oleh BPBD Pak?
1: Ya, berdasarkan informasi teman-teman dari BMKG, mudah-mudahan insya Allah tidak ada perubahan ya. Mungkin katanya dari informasi teman-teman ke BMKG itu mudah-mudahan awal atau pertengahan November sudah mulai turun hujan. Jadi bisa meminimalis kejadian terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Terkait tadi masalah keterbatasan sarana dan prasarana, Bapak Gubernur telah menginstruksikan kepada kami BPBD terkait masalah penanganan kekeringan dengan melakukan pendistribusian air yang dikerjasamakan dengan Polda. Sedangkan terkait masalah kebakaran hutan dan lahan, instruksi gubernur, perintah gubernur itu melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan itu bekerjasama dengan TNI untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Itu.
0: Nah baik, Pak Kabid, ini menarik. Kalau kita ngomong dan masyarakat awam termasuk Irsan lah juga nih Pak Kabid, kita kalau ngomong tentang BPBD kan semuanya masyarakat pasti mikirnya oh ini turun tangannya saat bencana aja nih. Ini kalau misalnya benar-benar seperti badai kah atau banjir bandang dan sebagainya. Nah, melihat poin-poin yang sudah kita bicarakan tadi, sebenarnya di mana sih BPBD akhirnya berdiri, terutama di tingkat mitigasi tuh, Pak Kabit Tabe?
1: Ya, jadi perlu mungkin saya gambaran apa sharing kepada teman-teman dan masyarakat bahwa memang ada paradigma itu mengatakan bahwa BPBD itu nanti turun pada saat terjadi bencana.
0: Betul.
1: Padahal di BPBD itu ada namanya siklus yang pada saat prabencana, ada namanya prabencana, di situ kita lakukan mitigasi dan edukasi kesiapsiagaan. Terus di fase selanjutnya ada namanya tanggap darurat. Nah, di situ teman-teman turun pada saat terjadi bencana. Dan yang ketiga itu ada fase RR atau rehab rekon, itu fase setelah terjadi bencana. Jadi kalau di saya Pak, kebetulan diberi amanah sebagai pelaksana tugas di mitigasi itu di bidang satu, jadi kami memberikan sosialisasi, edukasi dan simulasi kepada yang kami lakukan kepada masyarakat-masyarakat. Termasuk kerjasama dengan kabupaten, BPBD kabupaten kota, di kantor-kantor kecamatan, terus kita lakukan juga mitigasi di sekolah-sekolah, dan ada juga beberapa sekolah yang meminta kami untuk melakukan sosialisasi dan simulasi di sekolah-sekolah tersebut. Itu Pak.
0: Baik, nah Pak Gabit, saya kembali sedikit ke topik kita tadi seputar tentang kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan laporan, apakah sudah ada nih Pak fakta yang ditemukan dari tim bersama dengan tim-tim terkait bersama dengan instansi lainnya seputar tentang penyebab dari kebakaran hutan lahan yang ada di Sulawesi Selatan Pak? Apakah memang murni karena kejadian alam atau ada kesalahan-kesalahan atau human error yang terjadi sebenarnya Pak?
1: Jadi terima kasih, informasi yang kami dapat dari teman-teman di BPBD Kabupaten Kota yang melakukan kaji cepat terhadap kejadian kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, hampir rata-rata itu terbakar itu disebabkan memang karena suhu yang panas, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa kasus itu karena tanpa sengaja ada ya pembakaran-pembakaran yang kecil, membakar sisa-sisa, mungkin sisa-sisa rumput lahan, dan meninggalkan bara api, dan pada saat musim kemarau begini kan biasa angin bertiup kencang, itu bara apinya bisa terbang menjalar ke semak-semak atau ke hutan-hutan yang lain. Jadi untuk sementara itu yang laporan yang kami terima. Jadi kalau pembukaan lahan mungkin industri-industri besar mungkin tidak ada ya di Sulawesi Selatan ya. Jadi murni dari suhu yang panas dan kelalaian dari masyarakat pada saat membakar lahan, itu yang kami dapat.
0: Nah, ya tanda kutip Irsan juga ingin bersyukur karena ini kan sempat media sosial kita sempat cukup ramai nih Pak ya, terutama menyinggung kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah lain. Ini banyak spekulasi yang beredar. Cuman alhamdulillah karena akhirnya kalau di Sulawesi Selatan bisa diklarifikasi nih pendengar ya, karena memang faktornya karena kekeringan, karena memang musim kemarau, dan memang ada human error tapi hal yang tidak disengaja. Hal yang tidak sengaja, bukan hal yang disengaja. Bahkan tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Kabit. Nah Pak Kabit, kekeringan nih. Di sini tadi sempat disebutkan ada 14 kabupaten kota ya kekeringan di 2026 ini.
1: Iya.
0: Nah ini yang cukup cukup mengkhawatirkan nih Pak, di wilayah mana sih kabupaten kotanya yang memang cukup mengkhawatirkan, dan tindakan apa yang sudah dilakukan untuk itu Tabe?
1: Jadi untuk kekeringan ini sampai bulan ini kita ada laporan dari beberapa kabupaten seperti Nrekang, Baru, Bulukumba, Jeneponto, ada Luwu, ada termasuk Makassar, Makassar juga termasuk parah, ada beberapa kecamatan, Maros, Palopo, Toraja Utara, Parepare, Sidrap, dan Takalar. Jadi sesuai instruksi gubernur, kita melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Dalam hal ini kita dari provinsi bekerja sama dengan kepolisian, Polda, melalui Polres-Polresnya mendata dan memberikan bantuan suplai air kepada penduduk yang terdampak kekeringan. Sedangkan kalau untuk lahan pertanian yang mengalami kekeringan, Bapak Gubernur juga menyampaikan melalui Dinas Pertanian untuk memberikan ada program sumur bor dan pompa melalui Dinas Pertanian. Jadi lahan-lahan sawah yang sudah kering itu bisa mengajukan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk diusulkan ke Dinas Pertanian Provinsi untuk dibantu sumur bor dan pompa melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Baik. Nah, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin Anda sampaikan. Kami undang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon atau mungkin WhatsApp di nomor 0821 3333 9440. Sekali lagi, di 0821 3333 9440, atau Anda dapat mengirimkan komentar Anda di media sosial kami yang saat ini tengah disiarkan secara langsung di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda dapat langsung mencantumkan komentar-komentar Anda untuk ditanyakan langsung kepada narasumber kita di hari ini. Nah, Pak Kabit, saya kembali penasaran seputar tentang kekeringan tersebut. Tadi salah satu penanggulangannya yaitu bagaimana adanya bantuan pompanisasi untuk di beberapa wilayah. Nah, untuk mendapatkan bantuan tersebut, apakah memang ada persyaratan tertentu, atau mungkin ada cara-cara untuk mendapatkannya? Apa setiap kakak bisa dapat bantuan? Karena sudah lumayan, saya yakin kalau kita ngomong tentang kekeringan, ini bukan hanya tentang lahan saja, tentang sawah atau mungkin tentang kebun, tapi bagaimana kehidupan rumah tangga itu sendiri juga menjadi satu bentuk ancaman karena kekeringan itu. Nah, untuk rumah tangga ini seperti apa akhirnya nih Pak Tabe?
1: Ya, jadi kalau untuk sumur bor dan pompanisasi ini terkait dengan lahan Pak ya, lahan kering yang memang membutuhkan sumber air. Tapi kalau untuk masyarakat, sampai sekarang kami hanya melakukan distribusi air melalui yang bekerja sama dengan Polres-Polres, terus damkar dan teman-teman BPBD Kabupaten Kota. Untuk pengeboran mungkin kami belum lakukan, tapi pernah kami lakukan di tahun 2023 kalau tidak salah. Kita kerjasama dengan Kodam itu melakukan pengeboran di beberapa titik di kabupaten, kalau tidak salah ada sekitar 80 atau 100 titik untuk mencari sumber-sumber air baku yang baru. Tapi untuk tahun ini kita ketahui bahwa adanya pengurangan anggaran transfer ke daerah yang berefek pada kegiatan-kegiatan kita juga. Jadi kita selaku pemerintah tidak bisa juga tinggal diam. Jadi yang kami lakukan adalah pendistribusian air pada masyarakat-masyarakat yang terdampak kekeringan. Itu, Pak.
0: Nah, baik. Nah, jadi begitu pendengar ya. Jadi sudah ada beberapa mitigasi yang dilakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut, seperti distribusi air dan juga kerjasama dengan Polres-Polres yang ada untuk bisa membantu masyarakat, terutama RT/RW yang memang terdampak kekeringan tersebut. Nah, kembali mengobrol seputar tentang mitigasi nih Pak. 2023 kita juga sempat mengalami hal yang seperti sekarang, cukup serupa di tahun 2023. Nah, apa perbedaannya nih Pak? 2023 kemarin kan sama El Niño juga, terus juga keringnya cukup panjang juga. Sama sekarang di 2026. Ini kan kejadian yang berulang dan berarti kemungkinan 3 tahun ke depan atau mungkin bahkan lebih cepat, mungkin kita bisa merasakan hal yang sama lagi. Nah, memitigasi hal tersebut seperti apa sih Pak?
1: Ya, jadi kalau memitigasi hal ini terkait masalah kekeringan, itu yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pada saat sudah ada informasi dari informasi awal dari BMKG bahwa akan terjadi kekeringan, diharapkan masyarakat bisa lebih efisien dalam penggunaan air, terus menampung air, terus mungkin masyarakat petani bisa menyesuaikan jadwal tanamnya dan memilih tanaman alternatif yang lebih tahan terhadap kekeringan. Terus terkait dari mitigasi kami, selain pendistribusian air, pernah kita lakukan juga pengeboran titik pencarian sumber air yang baru, dan bahkan di tahun 2024 kalau tidak salah itu kita pernah juga melakukan namanya TMC atau teknologi modifikasi cuaca, itu bekerja sama dengan BMKG, BRIN dan TNI AU serta BNPB, itu gunanya untuk agar supaya hujan bisa turun, tapi TMC ini bisa dilakukan kalau masih ada bibit-bibit awan hujan. Biasanya pada saat pas selesai dari musim hujan atau mendekati musim hujan itu ada bibit-bibit hujan, baru bisa kita laksanakan gitu.
0: Nah, ini menarik nih, TMC yang dilakukan. Ini banyak karena kekeringan yang terjadi, terutama hawa panas yang cukup tinggi Pak, terutama di kota Makassar. Ini nggak bisa kayak itu Pak di dimodifikasi mungkin cuacanya, atau memang ada persyaratan-persyaratan khusus nih Pak? Panas sekali minimal.
1: Itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk modifikasi cuaca ini pernah kita lakukan, yeah, dan alhamdulillah berhasil. Tetapi itu tadi bahwa untuk membuat modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan itu harus diteliti dulu sama BRIN dan BMKG bahwa apakah masih ada bibit-bibit hujan, bibit-bibit awan hujan, baru bisa kita laksanakan. Tapi kalau misalnya tidak ada bibit hujan juga, itu tidak bisa dilaksanakan. Terkait anggarannya juga ini agak besar Pak kalau TMC ini ya.
0: Oh begitu, jadi tidak bisa langsung tiba-tiba hujan mi besok begitu. Karena Masya Allah ini panasnya kota Makassar Pak, kayak jam 10 rasa jam 12 siang.
1: Iya Pak.
0: Nah Pak, kembali lagi nih di 2023 yang lalu, tapi ini mungkin sedikit apresiasi juga untuk BPBD dan juga tim-tim terkait. Sepertinya di 2026 ini kita lebih siap dibanding 2023. Ini apa yang berbeda sebenarnya Pak Tabe?
1: Ya, jadi apa yang berbeda karena kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi sebelum terjadi bencana itu bisa kita antisipasi lebih awal. Dan Bapak Gubernur sangat mengatensi, sangat perhatian kepada masyarakat bahwa jangan sampai kekeringan dan kebakaran hutan ini bisa berdampak lebih luas kalau tidak diantisipasi secepatnya. Jadi kami di BPBD memperkuat koordinasi ke teman-teman BPBD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi kejadian-kejadian, dan kami tidak bisa bekerja sendiri, bahwa bencana tidak bisa kita bekerja sendiri, tapi multisektoral termasuk teman-teman di Satpol PP, dinas damkar, dinas kehutanan, semua punya andil dalam mengantisipasi kejadian-kejadian seperti yang terjadi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, jadi memang di bawah arahan gubernur bahwa memang di 2026 ini kita memang lebih siap berarti Pak ya, memang sudah direncanakan memang ini kalau memang terjadi kita sudah punya plan-plan yang akan dilakukan seperti itu Pak.
1: Iya betul. Okay. Jadi Bapak Gubernur sangat menitip pesan kepada kami untuk melaksanakan antisipasi jika terjadi bukan hanya pada saat kekeringan ini ya,
0: yeah.
1: Pada saat hidrometeorologi basah juga. Pada saat misalnya hujan deras, itu antisipasi banjir atau banjir bandang serta cuaca ekstrim itu kita bisa lebih antisipasi, lebih kita mitigasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Baik. Nah, jadi seperti itu pendengarnya. Syukurnya karena kalau mungkin mengingat 2023 itu kayaknya baru satu bulan kemarau itu kita sudah cukup kepayahan kemarin Pak ya di 2023 ya. Listrik udah ganti-gantian padam bergilir dan sebagainya. Ini alhamdulillah sudah kurang lebih 2 bulan kondisi masih ya sedikit lebih stabil lah dibanding 2023 yang lalu. Jadi memang ini apresiasi, terima kasih banyak BPBD bersama dengan seluruh tim yang bekerja sama untuk bisa menjaga agar musim kemarau ini tetap aman. Nah baik, Pak Kabit, pertanyaan berikutnya nih, masih seputar tentang kebencanaan ini. Irsan masih penasaran sebenarnya, kalau kita ngomong tentang mitigasi dan kesiapsiagaan, sesiap apa sebenarnya BPBD untuk menghadapi hidrometeorologi kering kita kali ini di 2026? Apakah memang dari kemarin-kemarin di awal bulan kita sempat terpapar hujan yang cukup tinggi, di awal tahun lebih tepatnya, nah sekarang sudah memasuki pertengahan lebih tahun, ini sudah lebih siapkah BPBD, Tabe?
1: Siap, jadi insya Allah BPBD selalu siap dalam pelaksanaan tugas menanggulangi bencana. Karena namanya bencana itu kan siklusnya akan berputar terus. Jadi baik itu hidrometeorologi basah dan kering, sehingga kita tetap melakukan fungsi-fungsi kita di tiga fase itu tadi. Ada di fase prabencana dengan melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi, dan simulasi di tahap itu. Terus di fase tanggap darurat, kita perkuat dengan penyediaan-penyediaan logistik. Terus di fase reaprekon itu, kita perkuat di bantuan-bantuan setelah terjadinya bencana. Jadi insya Allah teman-teman di BPBD, tadi saya sampaikan bahwa mengatasi bencana itu tidak mungkin BPBD sendiri, tapi itu melibatkan namanya pentahelix kebencanaan, baik itu dari masyarakat, dari pemerintah, dari akademisi, termasuk dari media. Kami sangat terbantu dari kegiatan-kegiatan dari pentahelix ini. Jadi kita bisa menghandle atau bisa mengatasi bencana ini melalui kerjasama dengan lintas-lintas OPD itu.
0: Baik. Nah, Pak Kabit, tadi sempat disebutkan juga salah satu tahapannya yaitu ada memitigasi, salah satunya ada edukasi juga nih peran dari bidangnya Pak Kabit nih. Nah, sulit nggak sih Pak untuk mengedukasi masyarakat kan seputar tentang mencegah bencana? Kita kan selama ini selalu terbiasa dengan hadapi bencana baru bergerak. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka sadar bahwa bergerak dari sekarang supaya bencananya tidak seburuk itu nanti kita rasakan?
1: Iya, jadi kami kerja memberikan edukasi kepada masyarakat. Mm-mm. Terkait efek-efek yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang tidak memperhatikan, misalnya kayak buang sampah di sembarangan tempat yang bisa mengakibatkan terjadinya banjir kalau tersumbat, terus penebangan pohon, terus pembakaran hutan. Ini suka duka kami juga memberikan edukasi, pelatihan kepada masyarakat. Tapi so far selama ini yang kami lakukan di daerah-daerah masyarakat antusias, bahkan pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan simulasi seperti simulasi banjir, simulasi gempa bumi, itu masyarakat antusias dan banyak mendapat pengetahuan bahwa apa yang dilakukan pada saat terjadi suatu keadaan darurat atau bencana. Jadi kami lebih banyak melibatkan juga aparat-aparat desa untuk pembuatan misalnya jalur-jalur evakuasi, terus perlengkapan peralatan di tingkat kecamatan, peralatan kayak misalnya perahu karet, pelampung dan lain-lain. Itu Pak.
0: Nah baik Pak Kabit. Nah ini Irsan mungkin sedikit keluar dari topik nih Pak Kabit ya, tapi masih sedikit berhubung. Nah kalau kita tadi sempat ngobrol bahwa hidrometeorologi kering ini biasanya selalu diiringi dengan yang basah lagi, selalu bergantian. Nah ini di akhir tahun berarti sempat dicerita tadi bahwa kemungkinan di bulan Oktober ya, di bulan November itu sudah mulai ada hujan. Apakah ini sudah mulai ada antisipasi yang dilakukan nih Pak Kabit, terutama tentang pencegahan dan juga kesiapsiagaannya kita terutama saat banjir datang nanti, itu sudah terpikirkan atau belum nih Pak Kabit Tabe?
1: Ya pasti tetap kita pikirkan dan mengarah ke sana, karena itu tadi yang saya katakan bahwa siklus ini akan berputar kembali. Jadi misalnya setelah terjadi kekeringan ini, pada saat kekeringan yang panjang atau kemarau begini, kadang itu lahan-lahan tebing-tebing itu mengalami keretakan pada tanah, sehingga pada saat musim hujan turun itu akan mengisi celah-celah dan keretakan-keretakan tanah itu yang bisa mengakibatkan terjadinya longsor. Jadi kami pasti tetap menyampaikan kepada teman-teman BPD Kabupaten Kota untuk mengantisipasi pada masyarakat bahwa siklus kering ini pasti nanti akan berputar lagi ke siklus yang basah, bisa mengakibatkan longsor, karena itu tadi retakan-retakan tanah yang terisi air sehingga kekuatan tanah itu menjadi berkurang. Terus terkait masalah banjir, biasanya pada saat musim kering begini biasa sampah kan berhamburan akibat diterpa angin. Itu kadang di saluran-saluran air itu akan tersumbat. Jadi kami akan menyampaikan bahwa mitigasi untuk kelanjutan dari hidrometeorologi kering ini ke basah tetap harus diantisipasi. Gitu.
0: Baik, berarti sudah terpikir semua ya Pak ya, terutama untuk setelah dari hidrometeorologi kering ini. Kembali lagi di topik nih Pak, seputar tentang hidrometeorologi kering, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan juga karhutlah efek dari hidrometeorologi kering ini sendiri. Di Sulawesi Selatan, setelah dilakukan edukasi, terus juga ada simulasi dan sebagainya, masih ditemukan nggak sih Pak masyarakat-masyarakat mungkin yang cukup acuh tentang pencegahan-pencegahan yang sebenarnya jauh lebih bagus pencegahan dibanding nanti ada baru kita setengah mati. Nah ini bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah masih kita temukan masyarakat yang acuh dengan hal tersebut? Ini masih berhubungan juga sama yang disebutkan sama Pak Kabit tadi bahwa sebenarnya BPBD tidak bisa bergerak sendiri, peran

0: atau tidak, tapi di luar dari itu kami tidak henti-hentinya akan terus memberikan mitigasi, edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga alam, karena kalau kita jaga alam pasti alam akan menjaga kita.
1: Wah, menarik sekali nih, kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita. Nah Pak, selama musim kemarau ini atau hidrometeorologi kering yang kita rasakan di Sulawesi Selatan, kendala apa yang paling terasa di BPBD sendiri untuk bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan yang ada saat ini, Tabe?
0: Jadi kendala yang kami hadapi sekarang ini terkait kebakaran hutan dan lahan, itu kurangnya armada dan personil. Kami bincang-bincang dengan teman-teman dari Satpol PP, dalam hal ini Damkar, mengatakan bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan itu keterbatasan dari armada mereka itu yang harusnya menurut aturan dari Kemendagri itu per kecamatan sudah harus ada alat pemadam kebakaran, tiap kecamatan. Di Sulawesi Selatan kalau tidak salah ada sekitar 313 kecamatan, itu baru seratusan mungkin yang mempunyai alat pemadam kebakaran di kecamatannya. Jadi pada saat terjadi kebakaran hutan atau lahan itu teman-teman agak kerepotan karena keterbatasan peralatan itu tidak bisa menjangkau sampai ke titik api. Jadi mereka hanya pada saat ada kejadian kebakaran dan lahan itu mereka akan mendistribusi air di posisi yang bisa paling dekat dan paling mudah untuk sampai ke titik api tersebut. Jadi kalau ditanya masalah kendala, ya mungkin itu kendala yang paling yang kita rasakan itu keterbatasan peralatan pendukung.
1: Baik. Itu. Nah, masih ada sedikit pertanyaan nih Pak sebelum mungkin memasuki penghujung perjumpaan kita. BMKG memperkirakan hujan di Sulawesi Selatan mungkin bisa terjadi di sekitar bulan November tadi Pak ya. Iya.
2: Makassar sore ini.
1: Dengan perjumpaan kita di Kipra Sulawesi Selatan, kami cukupkan sampai di sini. Dan berikutnya kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 RRI dalam warta berita. Dan ini juga mengakhiri perjumpaan saya, Irsan Saputra, yang menemani Anda dari jam 3 sore sampai jam 8 malam ini. Irsan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Permiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat.

0: Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BRI memang dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu
2: berarti
4: dari
2: APBN ya,
4: atau dari imbar? Terus gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total?
7: Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T.
5: Iya.
6: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
6: Itu mulai apa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti begitunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
3: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang aktif.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000.
20: Ya.
16: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
21: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
21: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sebenarnya tidak.
21: Terima kasih.
16: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
2: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
4: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
2: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
22: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
2: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
23: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
24: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asri Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Tuhan.
1: 94,4 FM, Pro Saterari Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini, seperti biasa di Kamis malam, kami menghadirkan program Belajar Al-Quran yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustazah Randa Haja Maria Kusmawati. Beliau merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, dan malam hari ini akan melanjutkan bahasan mengenai skema tajwid, metode tasbih, dengung dan ikhfa, dan prakteknya. Dan pendengar, langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Randa Haja Maria Kusmawati. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, Assalamualaikum.
2: Ya.
1: Assalamualaikum Ustazah, bisa mendengar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktu untuk kembali dalam program Belajar Al-Quran. Sehat kabar tak Ustazah malam ini?
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, baik, silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hadirin Pro 1 RRI Makassar, pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua di dalam Mozaik Islami. Kami dari Forum Kajian Cinta Al-Quran akan kembali mengajak para pendengar Pro 1 RRI Makassar di mana saja Anda berada untuk mempelajari skema tajwid di metode tasbih. Namun seperti biasa, sebelumnya mohon izin kami akan mengajak untuk mensucikan diri terlebih dahulu sebagaimana yang telah kita biasakan bersama, ya. Jadi insya Allah kita akan mensucikan diri dari permusuhan, kemudian mensucikan diri dari kemusyrikan, ya. Dan tentu saja ini akan sangat penting sekali, sangat berarti, karena Al-Quran adalah ayat-ayat yang suci. Mari kita mensucikan diri dari kemusyrikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasul-Nya di hati. Kita akan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah yang pertama untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya kedua orang tua kita. Untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita. Untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua. Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Alhamdulillah, kita sudah mensucikan diri. Berikutnya kita akan masuk skema tajwid, ya, dengung N, ya. Dan ternyata ada permintaan, ya, dari beberapa penyimak di RRI ingin sekali untuk skema tajwid hukum nun mati atau tanwin, yaitu ikhfa, diulang kembali, ya. Oleh karena itu, kami akan ulang kembali supaya pemahamannya lebih kuat lagi, ya. Jadi, seperti yang pernah kita sampaikan, ya, apabila ada nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ini, ta, sa, gim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, do, to, do, fa, qof, dan kaf, maka cara membaca N-nya atau bunyi N-nya, ya, dibaca samar-samar. Nama hukumnya adalah ikhfa, ya. Jadi sekali lagi, apabila nun mati atau tanwin an, in, un, ya, atau fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan 15 huruf, yaitu ta, sa, gim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, fa, qof, kaf, maka bunyi N-nya, ya, dibaca samar-samar. Dan jangan lupa disertai dengan dengung. Namanya, hukumnya, ikhfa. Ya, contohnya di sini, di bawah sini, ada nun mati bertemu dengan huruf to, ya, huruf to salah satu dari huruf yang 15 ini, maka nanti bunyi N-nya dibaca samar disertai dengan dengung, ya. Jadi dengungnya sekitar 2 harokat. Contohnya pada kata miltin, ya, sekali lagi, miltin. Nah, seperti itu. Jangan lupa, untuk di metode tasbih kita akan perkenalkan dengan senandungnya, ya. Senandungnya, nih, senandungnya yang bait pertama pada dengung N dengan syair Halo Halo Bandung, ya. Halo Halo Bandung, ya. Nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Sekali lagi, ya. Nanti menghafalnya sedikit demi sedikit, ya, huruf-hurufnya, supaya lebih mudah, ya. Kalau kita sedikit demi sedikit, maka nanti insya Allah 15 hurufnya jadi hafal. Ya, pertama, ya, nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Oke, diulang lagi sampai 5 kali. Nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Yang kedua, nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Yang ketiga, nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Insya Allah, ya, 3 kali bahkan sudah ada terbayang huruf-hurufnya, ya. Oke, yang keempat, nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Sekali lagi, nun mati atau an, in, un bertemu ta, sa, gim, dal, zal. Cukup, ya, 5 kali. Sekarang yang keduanya, zai, sin, shin, sod, do, to, do. Ya, kita ulang lagi.
Zaisin, Shin, So, Do, To, Do, dan juga Fa, Kof, dan Kaf. Lagi. Dan juga Fa, Kof, dan Kaf. Maka bunyi N-nya

Fa asyikan ya. Sekali lagi yuk kita ulang senandungnya. Nun mati atau an in un bertemu ta sa jim dal zal zai sin shin sod doto do dan juga fa kof dan kaf maka bunyi n-nya

Oke, sekarang kita lihat di skemanya ya. Ya, insya Allah hafal. Ayo kita coba ya. Nun mati atau an in un bertemu ta sa jim dal zai. Ulang. Nun mati atau an in un bertemu ta sa jim dal zal zai sin shin so de do to do dan juga fa kof dan kaf, maka bunyi n-nya

Fa. Oke, kita ulang sampai 3 kali ya. Sekarang kita yang kedua. Nun mati atau an in un bertemu tak sa jim dal zal zai sin shin sod do to do dan juga fa kof dan kaf maka bunyi n-nya.

ikhfa. Sekali lagi ya, sebelum kita praktek ya. Nun mati atau an in un bertemu ta ta gim dal zal zai sin shin sod do to do dan juga fa qaf dan kaf, maka bunyi n-nya

Alhamdulillah. Sekarang kita praktek ya. Nah, kita prakteknya di surah Al-Baqarah ayat ke-21. Kita nanti akan temukan yang mana yang masuk ke dalam skema tajwid ikhfa ya. Dengung N bertemu dengan 15 huruf yang tadi kita sebut. Iya. Oke, kita mulai baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum.

qablikum. Nah, kita ketemu nih. Nun mati bertemu dengan huruf qaf, ya. Jadi dibaca samar, ya, bersiap menyebut huruf qaf. Jadi min qablikum. Ya, sekali lagi. Min qablikum, ya. Ayo kita ulang dari sini. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selesai ya. Jadi di sini di ayat ke-21 kita temukan satu ya yang hukum tajwid ikhfa. Lanjut ikhfa hakiki ya. Kemudian lanjut ke ayat berikutnya ayat ke-22.

Nah, ini kita ketemu lagi nih, ya. Nun mati bertemu huruf zai, ya. Jadi dibaca samar n-nya, ya, bersiap menuju huruf zai, ya. Dan kemudian didengungkan.

Fa'akhrojawi. Nah, di sini ketemu lagi ada tanwin fathatain an bertemu dengan huruf fa, ya. Oke, jadi sama di sini juga dibacanya samar-samar, didengungkan kurang lebih dua harokat, ya. Jadi sekali lagi kita ulang, ini ada dua ya. Anzala dengan ma'al fa'akhrojabih, ya. Kita ulang, ayo. Wa anzala minas sama'i ma'al fa'akhrojabih. Kita ulang sekali lagi supaya lebih kuat ya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum.

Tak lamun. Kita ketemu lagi nih di sini. Ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf dal. Dan ada lagi nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya? Oke, ada dua lagi. Ayo kita ulang lagi.

Ya, jadi kita lihat ya di ayat ke-22 ini ikhfanya kita hitung ya. Satu, wa anzala. Ini ikhfa, kemudian dua, ma fa akhraja bi. Ya. Kemudian tiga, andada. Kemudian empat, wa antum. Ya, ya. Oke, jadi ada empat. Alhamdulillah, kita sudah mengenal ya. Tambah lagi, kita masih punya waktu ya. Oke, tambah lagi satu ayat lagi ya. Wa in kuntum. Nah, di sini kita temukan ada dua. Nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kemudian nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya. Ayo kita baca lagi.

nak. Ya. Kemudian sekali lagi diulang ya, supaya lebih mantap ikhfanya.

surah. Fa'tu bi suratim mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillah. Nih ada ketemu lagi. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf dal, ya. Ikhfa dibaca samar. Min dunillahi in kuntum shodiqin. Ada lagi ya, nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf kaf, dan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ta. Ya, oke, ulang dari sini ya. Wa

Nah, itu ada beberapa hukum ikhfa yang kita temui ya. Tadi di sini satu, dua, kemudian tadi mana? Tiga, ya, ini tiga, empat, dan lima. Ada lima di ayat ke-23. Itulah beberapa contoh dari praktek kita ya, untuk bagaimana mengaplikasikan skema tajwid dengung N di metode tasbih ya, dan namanya adalah ikhfa ya, atau ikhfa hakiki ya, dibaca samar-samar apabila nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, fa, kof, dan kaf. Oke, kita ulang sebelum kita akhiri yang kajian malam hari ini ya. Oke, yuk kita ulang dulu.

tadi kita sudah mengenal tentang skema tajwid dengung N di metode tasbih, ya, yang hukum tajwidnya namanya ikhfa, dibaca samar-samar disertai dengan dengung. Insya Allah akan lebih meningkatkan kualitas bacaan kita dan sesuai dengan tajwid. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum tajwid izhar. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya.

0: Al-Quran wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Dr. Haja Maria Kusmawati yang telah melanjutkan bahasan mengenai skema tajwid metode tasbih, dan untuk malam hari ini dengan ikhfa dan prakteknya. Dan pendengar, Anda kembali bisa menyaksikan tayangan ulangnya melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar, dan tentunya bisa mengikuti kembali setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih Ustazah, sehat selalu Ki, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mosaik Islami.

0: satu RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati.

0: Arga, awas. Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah. Gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku. Tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru. Bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
1: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
0: Ibu?
1: Sedang mengenang masa lalu lagi.
0: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
1: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
0: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
1: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah. Kamu kuliah dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
1: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul.
1: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
0: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
1: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
0: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
1: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
0: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
1: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
0: Bersyukur kenapa, Bu?
1: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
0: Ya, sempat hilang sebenarnya Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
1: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
0: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
1: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
0: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
1: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
0: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
1: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
0: Apa sih itu, Bu?
1: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
0: Aku akan ingat terus itu, Bu.
2: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dick coba mendekati oleh Romelu.
0: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
1: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
0: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget, ngerasa deket lagi sama sepak bola.
1: Dan Ibu seneng ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
0: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
1: Dan terima kasih juga ya, karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Rumah Baca Nonfiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Nyapa ruang dengar anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi.
1: Oke, terima kasih. Boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak
3: Madi.
1: Pak Madi Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali. Sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda. Karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar hanya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik kininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya. Eksis sampai sekarang.
2: Eksis ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Bali. Ya.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar ya.
1: Okay. Singkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan tuh misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: Nah
2: gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Oh. Jadi apa namanya? Dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan gitu. Nah kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu, yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu Pak.
2: Kekeluarganya betul saat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar,
2: Madedina.
1: Oh, Madedina sejak kapan Pak?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Oke, ya. Meneruskan begitu
3: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan ya. Beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya. Tahun 93-an mungkin. Kalau kami itu kurang lebih bulan Juni lah 93 sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya. Kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya. Yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang sakral. Bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari parung ya, itu jadi
2: banyak sekali tari-tari sakral,
3: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Dan nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
4: Saya Cina. Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: apanya amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Ahmad Adina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode. Hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren. Kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, udah ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Oh, Pak. Jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang
2: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya. Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak.
1: Bisa. Bisa. Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Masih hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
2: besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib, tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, ah gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana punia itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali 4 kali, kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
0: Baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Patilosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah, kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau perayaan Melasti itu Pak Malik. Ya.
1: Kalau di sana ada tarian.
2: Kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Ya. Maret Pak ya.
2: Sore sampai malam.
1: Sore sampai bulan Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Madi ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat

0: kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar, juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
0: Baik,
1: terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
1: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: Leslie.
1: Tip.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Bro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro Satu, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk bersama kita hari Kamis, dan pendengar malam hari ini kami ajak Anda untuk bergabung di 082133339440 pendengar ya, dan silakan boleh request lagu-lagu Indonesia sambil boleh cerita-cerita di jelang hari ulang tahun RRI ke 81 pendengar, apa kenangan Anda ya dengan RRI ya, punya kenangan apa dengan RRI, boleh gabung sambil kirim-kirim salam tentunya ya, dan boleh, masih ada kesempatan nih, masih tersisa beberapa jam lagi untuk Anda memberi dukungan atau vote untuk penyiar favorit Anda dengan mengirimkan WhatsApp atau SMS, ketik Pro 1 MKS nama penyiar favorit Anda ya. Kirimkan ke 082133339440 sebelum ditutup vote tingnya ya, dan besok kita akan mendengarkan siapakah yang menjadi penyiar favorit, dan juga besok akan dilakukan pengundian untuk pendengar favorit hari ulang tahun RRI yang ke-81. Silakan pendengar yang ingin bergabung 082133339440, kami nantikan partisipasi Anda. Dan kita sudah bersama dengan penelpon yang ingin bergabung malam hari ini, 082133339440. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam Kak Ija.
0: Selamat malam juga Tika di Sabang.
1: Yes.
0: Apa kabar Tika?
1: Alhamdulillah baik. Lagi cuacanya lagi sejuk dingin.
0: Oh, cuacanya lagi sejuk dingin. Alhamdulillah, dinikmati ya. Tika, punya kenangan apa dengan RRI? Besok kan ulang tahun nih RRI. Kalau Tika punya kenangan apa?
1: Banyak sih, tadi sore juga diceritakan. Pokoknya banyak nih. Khususnya kalau bulan puasa.
0: Iya.
1: Pada saat sahur juga itu RRI itu, maksudnya Radio Makassar, itu jadi alarm saya untuk bangun subuh.
0: Oh gitu. Contoh?
1: Iya, kan contoh itu radionya dikasih bunyi terus. Sampai siarannya ada sendiri.
0: Oh.
1: Siarannya muncul, itu sudah terjaga.
0: Oh, jadi memang disengaja ya?
1: Kalau bulan puasa itu, iya, RRI mengudara jam 2 kan. Kalau ini bulan puasa, jadi kalau pas siarannya sudah, berarti sudah terjaga. Tanda itu sudah jam 2, jadi harus bangun.
0: Oke.
1: Sebelum masa, salat dulu baru dengar.
0: Itu efektif? Efektifkah? Benar-benar bangun, terbangun.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi itu kenangannya ya.
1: Karena saya pakai headset. Iya, pakai headset sambil tidur.
0: Jadi pas radionya nyala on air gitu kan, langsung terbangun.
1: Karena saya itu gampang.
0: Gampang bangun ya kalau ada suara ya.
1: Gampang terjaga.
0: Baik. Apa nih mau?
1: Saya pakai terdengar RRI.
0: Terdengar RRI. Mau mengucapkan apa untuk RRI?
1: Ya mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI ke 81.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga RRI mungkin jaya di udara, makin media kebanggaan kita semua, yang paling terakurat, paling terpercaya, paling bisa masuk di kalangan lapisan masyarakat ke bawah.
0: Oke. Tika sudah dukung belum nih penyiar favorit?
1: Sudah. Sudah.
0: Di mana Tika?
1: Ada melalui WA.
0: Melalui WA?
1: Iya.
0: Kok nggak ada Tika?
1: Ada.
0: Ini pesan nggak ada Tika. Boleh dikirim lagi deh.
1: Kemarin aja sudah.
0: Nggak apa-apa sebanyak-banyaknya sebelum penutupan ya. Beberapa jam lagi.
1: Memangnya banyak kali.
0: Iya nggak apa-apa. Sebelum penutupan, ditunggu ya kirim.
1: Kemarin itu saya kirim. Sempat dibaca kamu.
0: Oke, baik. Kirim salam buat siapa Ki Tika?
1: Salamnya buat Bunda Sophie, selamat malam. Ada Pak Bersiwang. Ada Ika, ada Pak Ahmad Tano, ada Kak Uki, ada Kak Santri, Kak Hesti, Pak Lidia, ya. Ada Pak Bukit Peman, ada Pak Lera Sari, ada Kak Dino, ada juga Pak Lupus Yuda, ada Kak Sidioto. Lagi ada Pak Hakim bareng Ibu Andisa, ada Pak Arjuna, Prabu.
0: Terima kasih Tika.
1: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Penyiarnya juga RRI tanpa terkecuali semoga dalam lindungan Allah.
0: Amin. Makasih Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya silakan yang masih ingin bergabung 082133339440. Kita ke Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Halo, ruang rindu. Halo.
2: Halo ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak nih di jelang hari ulang tahun RRI besok, punya kenangan apa dengan RRI? Yeah. Kalau tadi Tika sebelumnya katanya kalau puasa. Kalau kita
2: banyak.
0: Banyak, satu mau.
2: Pernah juga di sini di rumah ada sahur bareng di sini di rumah dulu.
0: Oh, sahur bareng.
2: Iya.
0: Heeh. Sama?
2: Karena dua juga di Bone.
0: Sama siapa?
2: Mas Uu.
0: Oh, itu kenangan ya.
2: Iya.
0: Dan disiarkan banyak di juga radio.
2: Langsung di RRI.
0: Wah. Jadi siaran langsung dari rumah tak ya?
2: Iya.
0: Wah,
2: sahur bareng.
0: Bagus nggak? Iya,
2: hampir semua juga aneh
0: nih. Apa? Kenapa?
2: Hampir semua daerah di Sulawesi Selatan pernah
0: didatangi.
2: Temu PNS.
0: Oh.
2: Iya, temu PNS.
0: Di daerah di Majene, mana saja? Majene,
2: Pindrang.
0: Mana lagi yang kita ingat?
2: Di Parikota.
0: Ah, yang pernah ikut apa?
2: Baru semua. Kalau apa saja enggak pernah.
0: Wih, kita
2: kurang PNS dulu di sana.
0: Kita ikuti semua.
2: Iya, ikut.
0: Masya Allah.
2: Enrekang. Di Maje, di apalagi situ di rumahnya Kak Ria dulu di sana.
0: Terakhir temu fans di mana kita ikuti?
2: Oh,
0: terakhir temu fans di mana?
2: Terakhir dulu di Bone.
0: Di Bone?
2: Di rumah. Iya, di Bone.
0: Kapan? Tahun berapa? 2026?
2: Oh, 2002.
0: 2002?
2: Di situ.
0: Berarti
2: lalu, itu pindahnya ke FM.
0: Di
2: situ dulu.
0: Yang dipangkep kita lupakan.
2: Pernah waktu itu baru putus di situ. 2002.
0: Tapi lanjut
2: karena
0: lagi.
2: Karena andalannya itu MW. Pindahnya ke digital enggak tahu nih.
0: Terus
2: baru ini saya tahu jalurnya.
0: Lanjut lagi dipangkep ya. iya, waktu itu. Mantap. Dan setelahnya ada yang datang beberapa fans di rumah Taya.
2: Waktu baru di anu di studio. Pernah juga dia anhei banting murung baru-baru juga. Banting murung baru anu pangkep.
0: Studio kapan terakhir? Dari
2: studio.
0: Studio kapan ya, terakhir?
2: Studio terakhir. Studio terakhir dulu.
0: Adakah ada Kika waktu ini baru-baru di studio?
2: Itu ada-ada.
0: Oh ada Ki. Di depan duduk. Ada sih foto tak di studio yang baru? Bagaimana bedek studio baru gambarannya?
2: Iya.
0: Bagaimana kita studio
2: dulu,
0: baru?
2: Dulu luas mi sekarang toh, dulu kecil.
0: Oh sekarang luas mi.
2: Pro 4.
0: Oh iya benar.
2: Dulu.
0: Benar.
2: Depannya tahu. Pro 4.
0: Benar.
2: Situ tahu. Kecil sekali anu ruangannya.
0: Sekarang besar mi ya.
2: Luas mi toh?
0: Luas.
2: Ya tempatnya stupo dulu di situ. Stupo. Dulu situ tempat nyanyi orang.
0: Wah banyak kenangannya ternyata ya. Kayak nih di RRI. Wah,
2: banyak stufo dulu sih.
0: Oh, tau Ki juga stufo?
2: Nggak tahu kan nyanyi. Sering nonton-nonton di situ kalau datang Kak di studio.
0: Wah, luar biasa. Semoga kita besok menang Kak Yani ya, pendengar terbaik ya.
2: Iya.
0: Ada hadiahnya loh.
2: Dulu di Bone acara. Temu PS anu yang termuda itu. Waida Martawati yang paling termuda belasan tahun yang
0: semoga
2: belasan tahun itu Waida Martawati.
0: Semoga tahun depan ada pemilihan lebih banyak lagi selain pendengar terfavorit ada pendengar termuda, pendengar terlama, pendengar teraktif ya. Nanti kita buatkan. Oke, okay, Kak Yani.
2: Oh iya.
0: Terima kasih cerita-ceritanya. Kak Yani sudah mikir dukung Kak penyiar favorit?
2: Sudah, Mi.
0: Sudah ya? Ditunggu lagi kirim sebelum nanti ditutup dan dihitung pollingnya ya. Oke, dan tunggu besok. Apakah Kak Yani termasuk pendengar terfavorit 2026? Kita tunggu besok ya. Kirim salam.
2: Dulu, Kak,
0: apa itu? Kenapa ya?
2: Putus dulu waktu 2022.
0: Yang penting 2026 aktif. Anda
2: pindah FMI.
0: Oh, saya kira pindah rumah Ki. Yang penting bukan Ki pindah rumah.
2: Enggak, pindah anu itu putus anu tuh. Dengan RRI.
0: Tapi sambung
2: ini
0: lagi.
2: Baru ini.
0: Oke.
2: Baru dengar.
0: Terima kasih banyak sudah disambung kembali.
2: Iya.
0: Mungkin kirim salam buat siapa kayak
2: kan
0: nih? Iya, kenapa?
2: Manual dulu, manual.
0: Oh, manual dulu ya.
2: Semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya.
2: Iya.
0: Oke. Ditunggu dukungannya. Iya,
2: suara ada indah di Sopeng.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Uli Ape dan semua-semuanya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mendengar yang lain di 0821 3333 9440. Jangan lupa untuk kasih dukungan tak. Ini terakhir tinggal beberapa jam lagi sebelum ditutup votingnya. Dan besok ada pengumuman untuk siapakah yang menjadi pendengar favorit. Pendengar, ada yang tertarik untuk siaran di RRI besok? Boleh Ki WA. Siapa yang tertarik untuk datang siaran di RRI besok? Jadi rasakan sebagai penyiar radio. Kalau selama ini kan jadi pendengar Jiki. Kira-kira apakah ada yang mau? Boleh Ki kirim WA ya. Oh iya, saya mau. Saya tertarik mau jadi penyiar di hari radio besok. Nah, besok itu kita kasih waktu di acara 100% Indonesia untuk bisa pendengar menjadi penyiar radio ya. Jadi silakan pendengar ditunggu di 082133339440. Kita terima telepon lagi yang ingin bergabung di ruang rindu malam hari ini. Silakan yang sudah cerita-cerita tadi. Ini ternyata banyak yang punya kenangan ya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu.
0: Dari siapa di mana Ki?
3: Dengan Zakir di Bone.
0: Zakir di Bone.
3: Iya.
0: Zakir punya kenangan apa dengan RRI Zakir?
3: Enggak punya kenangan. Ya waktu kalau
0: puasa.
3: Ya selalu RRI selalu kupakai bangun makan sahur.
0: Wah. Kalau Zakir jadi pendengar RRI dari kapan?
3: Saya masih waktu masih kecil saya selalu dengar.
0: Oh, dari kecil.
3: Makassar.
0: Wah, sampai sekarang ya. Pak Sakir ya.
3: Sekarang.
0: Terima kasih Pak Sakir. Iya.
3: Karena karirnya putus karena pernah putus radio pun lama baru pas beli.
0: Oh, dan sekarang ada lagi ya?
3: Iya.
0: Oke. Baiklah. Pak Sakir, mau kirim salam masih, buat siapa Pak Sakir?
3: Dulu masih ada putir-putir.
0: Wah, butir-butir pasir.
3: Pendengar juga.
0: Wah, pendengar sandiwara radio ya?
3: Iya. Butir-butir pasir selalu kutunggu-tunggu waktunya.
0: Wah, seru-seru.
3: Bulan puasa juga itu radio Makassar selalu kupakai. Sampai sekarang.
0: Puasa. Wah. Terima kasih banyak. Mau kirim salam buat siapa?
3: Ya, kirim salam buat Amayani Tasmo,
0: terus yeah.
3: Nurmina, Enur.
0: Iya. Yeah.
3: Terus ada Tita, terus ada Fajar di Palopo. Kemudian ada Lia Sari.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi?
3: Bone. Ya, sama-samanya saya dalam pendengarnya Kiri Bone.
0: Oke, RRI Makassar ini.
3: Selamat ulang tahun 81. Semoga RRI semakin jaya di udara. Semoga sekali di udara tetap di udara. Sekali percaya tetap percaya.
0: Kenapa nak percaya? Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, makasih banyak.
3: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya.
3: Tetap dipercaya.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Penelpon selanjutnya kita tunggu 082133339440. Dan saya ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Sudah dukung belum?
4: Sudahlah.
0: Kira-kira siapa ya besok terpilih yang beruntung jadi pendengar favorit? Apakah Sri Sinta?
4: Mudah-mudahan.
0: Ada hadiahnya loh. Hadiahnya keren loh.
4: Iya. Sudah dapat.
0: Oke. Punya kenangan apa di RRI?
4: Dari waktu ini Buta Losari dengan kepada sempat datang di RRI. Masih ada mama kan? Iya, ketemu di sana ulang tahunnya Kota Daeng. Cinta datang foto bersama dengan Buta Losari. Ada foto di situ.
0: Masih ada fotonya?
4: Ya, dan nanti saya kirimkan.
0: Boleh. Ditunggu ya. Itu di mana waktu itu?
4: Di RRI.
0: Oh, di RRI. Oh, datang Ki langsung.
4: Iya, sama mama waktu masih hidup itu. Dan
0: keluar. Wah, seru. Kata ya.
4: Di situ baca puisi juga itu aku cinta di atas di gedung besar masih pakai tongkat itu
0: artikel. Wah, serunya. Tahun berapa itu?
4: 10-an.
0: Ah, serunya, seru. Oke. Mau kirim salam buat siapa Kak Sinta?
4: Ini buat kedua buat semuanya saja abang mendengar ini. Semuanya. Semoga besok di hari waktunya semua hari diberikan kesehatan juga RRI selamat ulang tahun yang ke-81.
0: Terima kasih.
4: Semoga makin sehat itu semuanya.
0: Amin.
4: RRI dia makin lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Sri Sinta di Minasaupa. Saya ke penelpon selanjutnya, silakan di 082133339440 untuk Anda yang masih ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Sofi.
5: Ya.
0: Punya kenangan apa dengan RRI yang paling?
5: Banyak. Dan yang paling, melalui RRI saya ketemu jodoh.
0: Serius?
5: Benar.
0: Bagaimana ceritanya?
5: Iya, waktu itu kan kita kan dulu ada memang apa ya namanya? Ada memang ada grupnya memang kita dulu tahun 70-an itu. Nah, ada saya di Palopo, almarhum di Selayar. Tapi ketua grupnya kita itu beralamat di Jalan Cendrawasi. Saya pernah telusuri itu sudah enggak tinggal di situ lagi. Yang jelasnya banyaklah kenangan. Pernah juga.
0: Itu dulu Bu Sofi, ketemu jodoh bagaimana? Grupnya terbentuk setelah itu?
5: Ya, setelah terbentuk sehingga kita adakan pertemuan ya. Jadi kalau saya jauh-jauh dari
0: Palopo,
5: beliau dari Selayar.
0: Ketemu di Makassar.
5: Ketemu di RRI.
0: Wih, perjuangan dong.
5: Ya, tapi waktu itu kan masih sesama pendengar, kita belum ada istilah fans, ya belum ada, masih pendengar. Jadi yang pada akhirnya almarhum itu hijrah ke Makassar, kemudian ayah makin serilah ketemuan. Yang jelasnya setiap ada pertemuan di RRI saya dikirim surat, kan masih surat dulu, surat-suratan ya, belum ada telepon-teleponan. Nah itu, jadi kalau misalnya ketua grupnya kita mau ada pertemuan, dikirimlah surat masing-masing ke daerah. Jadi ya setiap ada pertemuan begitu kan rasanya menyesal ya, kalau kita apa teman ngumpul kita tidak hadir. Waktu itu RRI kan belum sebegini, belum se apa sih dulu, dulu kan di belakang itu ada kayak taman, jadi kita itu bukan ngumpulnya di dalam kita di dalam kantor, tetapi kita itu di belakang, ada taman di belakang. Dan kita itu ngumpulnya sampai 20-30 orang. Kan banyak, terutama itu ada mahasiswa yang dari Sulawesi Tenggara, ada asrama mahasiswa dulu. Tapi sekarang sudah jadi apa itu gedung apa itu hanya TNI. Di situ kan dulu ada asrama Sulawesi Tenggara. Jadi di situ ada beberapa puluh orang. Di situ jadi artinya kita kompak. Mau jadi kalau ada pertemuan ya selalu pada hadir itu di RRI.
0: Ya. Dulu ya. Kalau RRI ulang tahun katanya ada yang bermalam ya.
5: Oh iya, itu sudah di era-era ini. Ya, pernah memang ada yang bermalam. Tapi kalau saya sih ada berapa kali itu. Tapi apa ya beda dengan dulu dengan sekarang. Kalau saya sih memang kalau ngumpul-ngumpul fans dulu itu kan saya enggak pernah, karena ketika itu mulailah saya mendengarkan radio luar, jadi saya fokus mendengarkan karena di situ kan kita tergiur dengan souvenir-souvenir, ya. Akhirnya saya bergeser ke sana, lama kembali lagi. Ya, yang jelasnya kenangannya sangat banyak.
0: Jadi, Bunda,
5: ya.
0: Besok datangkah?
5: Insya Allah.
0: Bu Sofi datang ternyata ya. Bu Sofi ajak dong Bu Sofi, siapa tahu ada yang mau siaran di 100% Indonesia. Besok kita ada program pendengar jadi penyiar.
5: Ada kirim.
0: Hah?
5: Ada saya sudah kirim.
0: Apa kita kirim?
5: Di Pro 1.
0: Wow, boleh. Nah, kira-kira siapa nih pendengar ya yang mau ikutan ya pendengar jadi penyiar besok di acara 100% Indonesia.
5: Iya.
0: Oke.
5: Siang ya.
0: Ditunggu Bu Sofi ya.
5: Insyaallah.
0: Besok di penyulutan obor. Siapa tahu Bu Sofi jadi pendengar terbaik kan? Pendengar terfavorit maksudnya.
5: Iya, mudah-mudahan.
0: Ah, ada hadiahnya loh, Bu Sofi.
5: Oh iya.
0: Ada piala, ada souvenir, ada sertifikat, lengkap pokoknya.
5: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Ditunggu besok, Bu Sofi. Siapa tahu besok beruntung. Iya.
5: Sehat.
0: Amin.
5: Ada beberapa di teman yang mau datang besok.
0: Wah, wah, wah. Suruh Bu Sofi ya, siaran di 100% Indonesia, Bu Sofi.
5: Insya Allah.
0: Nanti dibuatkan flyernya.
5: Insya Allah.
0: Tapi data Ki Bu Sofi ya, yang mau siaran ya.
5: Kenapa?
0: Data yang mau siaran siapa saja. Biar dibuatkan memang mie flyernya. Nanti diminta fotonya, enggak, baru di-share di media sosial. Siapa tahu ada yang mau besok.
5: Pokoknya kalau iya yang mau ikut siaran suruh daftarlah sendiri ke WhatsApp-nya perusahaan.
0: Oh, boleh, boleh, boleh, boleh, yeah, boleh. Tapi siapa tahu Bu Sofi juga bisa kasih info ya. Yang mau datang besok. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih Bu Sofi. Kirim salam Bu Sofi buat siapa?
5: Oh iya, kirim salamnya buat Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina Nur.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Fajar, Sekap Punta itu Pak Fajar di dalam.
0: Pak Fajar.
5: Iya. Yeah. Kemudian ada Tika di Sabang, lalu Tanker di Parepare, ada Pak Hendro, Pak Bobby di Polman, tak lupa juga buat Ina Kristalara di Poncoloy, lalu tak lupa juga buat Samsia Maisar, Wahina Martawati, Ama Mahrita, Rosdiana Yasif. Pokoknya semuanya deh pendengarnya Pro 1 RRI Makassar. Semoga sehat-sehat semua besok, insya Allah kita ketemuan.
0: Ditunggu.
5: Untuk RRI yang besok berusia 81 tahun, saya itu 11 September idam bertepatan dengan hari wafatnya bapak saya.
0: Iya,
5: 11 September 1965 bapak saya.
0: Jadi pasti selalu ingat ya.
5: Iya. Yang jelas RRI tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Katanya Bu Sofi besok siap ikut di program pendengar bisa siaran. Iya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung. Siapa nih besok yang mau daftar pendengar bisa siaran ya di program 100% Indonesia pukul 14.30 sampai pukul 16. Jadi boleh kita daftar di WA pendengar ya. Nanti Bu Sofi katanya sudah siap juga untuk siaran. Jadi kalau selama ini hanya sebagai pendengar, nah besok di hari radio dikasih kesempatan pendengar bisa siaran. Saya akan penelpon selanjutnya. Ada Uki di daya. Halo Kak Uki, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Kawan rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Punya kenangan apa Kak Uki dengan RRI?
6: Oh, banyak.
0: Banyak. Apa itu?
6: Iya. Temu fans, nginap di RRI. Kalau ada acara biasanya nginapnya di auditorium.
0: Serius?
6: Di aula.
0: Betul Ki?
6: Iya. Betul Kak.
0: Jadi pernah Ki nginap di RRI? Kau Ki?
6: Iya, sering. Dulu sering nginap di studio.
0: Jadi rame-rame?
6: Iya, rame-rame.
0: Astaga, tidur
6: di aula.
0: Astaga. Terus, wah. Jadi mandinya di mana dong?
6: Mandinya di belakang tuh.
0: Oh, kamar mandi belakang.
6: Iya. Biasa juga di rumahnya Kak Ria di belakang kan dulu tinggal.
0: Indah banyak sih nyamu itu Kak.
6: Ya. Yeah.
0: Enggak banyak ji nyamuk.
6: Tidak ji. Tidak banyak ji, kebanyak ji lagi gitu.
0: Wah, tahun berapa itu Kak Uki?
6: Tahun berapa ya? Tahun 2000-an.
0: 2000-an. Dan itu dari berbagai daerah yang menginap.
6: Iya.
0: Jadi apa mi kita bikin itu sambil menunggu besok hari ulang tahun?
6: Ya cerita-cerita, kenalan sama yang baru ketemu apa di situ.
0: Wah, seru. Kalau di kalau dibikin lagi ada yang tertarik enggak ya?
6: Mungkin mengenang masa lalu.
0: Mengenang masa lalu ya. Wah, luar biasa Kak Uki.
6: Kebetulan juga ketemu jodoh di situ, tapi ya jodohnya enggak panjang.
0: Serius?
6: Iya.
0: Lewat acara apa?
6: Lewat fans.
0: Oh, fans.
6: Acara-acara temu fans.
0: Wah, iya. Ternyata di sini juga ada cinta-cintanya, kisah-kisah cintanya waktu itu ya Kak Uki ya.
6: Iya.
0: Oke. Kak Uki, siapa tahu besok ada waktu tak bisa kita datang.
6: Insya Allah besok hadir.
0: Wah, terima kasih. Siapa tahu mungkin juga jadi coba jadi penyiar radio, bisa.
6: Ya, boleh.
0: Mau Ki?
6: Insya Allah.
0: Betul Ki.
6: Iya, jadi, insya Allah.
0: Jadi di daftar Miki ini.
6: Daftar maka.
0: Oke, besok Kak Uki juga siaran ya. Oke. Rasakan jadi penyiar besok. Oke, Kak Uki. Kirim salam Ki buat siapa?
6: Iya. Ya, yang baru lewat ada Bunda Sopi.
0: Iya.
6: Ada Kak Yani Tasmon, ada Tika di Sabang. Kak Nurmina M Nur juga di Sopeng, ada Indah, ada Ina Trista Lara, Puan Datu di Pinrang, ada Rosdena Yasir, Maimunah Ganing, ada Yan Hendrawan, Kak Riko, Mas Reni Ansir, Wahida Martawati, Samsya Maisar, ada Salam di Salam Kenari, ada siapa lagi ya? Ada Denompo, ada Pak Gapur, Bobby, Pak Asri, siapa lagi? Mama Rita, dan ada Sri Sinta juga, ada Dimas, Fadil, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Oke, okay.
6: Buat RRI, semoga semakin jaya ke Amin. Depan. Dan sukses selalu.
0: Oke, Kak Uki sudah vote belum penyiar favorit?
6: Sudah dong.
0: Sudah dong. Ditunggu lagi ya, sebentar ya. Boleh hari ini lagi, biar nanti sudah mau ditutup. Siapa tahu besok juga Kak Uki yang masuk jadi penyiar favorit. Oke? Terima kasih Kak Uki. Ditunggu besok.
6: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Jadi sudah ada dua yang daftar besok pendengar jadi penyiar ya, ada Bu Sofi, juga ada Kak Uki yang ada di Daya. Jadi besok kita dengarkan fans RRI yang akan siaran di 100% Indonesia. Jadi nanti seolah-olah kayak penyiar tuh, ada flyernya juga besok ya. Ditunggu pokoknya ya, besok suara-suara pendengar yang selama ini kita dengar nanti akan datang langsung ke studio untuk siaran. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung 0821333349440. Jangan lupa pendengar juga untuk masih ada beberapa jam, bukan jam lagi sih ya, masih ada beberapa menit lagi bisa Ki dukung untuk penyiar favorita siapa dengan cara ketik pro 1 spasi penyiar favorit. Contoh misalnya Pro 1 spasi Arvan, Pro 1 spasi Arti, Pro 1 spasi Dwi, Pro 1 spasi Irsan, Pro 1 spasi Idam, Pro 1 spasi Mori, Pro 1 spasi Risna. Kirim ke 0821333349440 ya, karena yang mendukung kasih vote akan ada hadiahnya bagi yang beruntung ya. Dan juga besok akan diundi untuk siapakah yang akan menjadi pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar 2026? Apakah kita? Bisa jadi. Kita terima penelpon lagi di 0821333349440. Sambil saya tunggu Kak Sinta Tawa Sudami dukung lagi hari ini. Ada Sumi, Bu Sumi di Sudiang, terima kasih. Ada Uki di Dayak sudah dukung juga untuk hari ini. Ada Bu Sofi juga lagi mengetik Wah, semangat sekali Kak Sinta. Ayo Kak Sinta. Kak Ina Kristalara juga terima kasih Kak Ina Kristalara sudah bergabung. Teleponnya boleh dicoba lagi pendengar ya di 082133. Halo. Oh, sudah ada tersambung. Halo, iya. Ruang Rindu.
7: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Pak Abdullah Sewang.
7: Betul sekali, Bro.
0: Pak Abdullah Sewang datang jiki besok hari ulang tahunnya Reri.
7: Ini saya datang hari ini ke sana ini. Cari bensin aku terus ini. Tidak dapat apa bensin.
0: Datang Ki Pak Abdullah.
7: Saya berusaha sama sekali gak datang besok dong.
0: Betul Ki.
7: Iya.
0: Siapa tahu kita yang menang.
7: Alhamdulillah.
0: Jadi pendengar favorit. Siapa tahu. Besok akan diundi.
7: Iya. Berjegi mau lari kemana.
0: Betul sekali. Jadi iya. Dipastikan ini besok datang. Insyaallah. Jam berapa Ki Bede mau datang?
7: Sekitar jam 10 lah.
0: Astaga, selesai mi acara itu Pak Abdullah Sewang.
7: Oh begitu kan?
0: Iya.
7: Pembakaran obor jam berapa?
0: Bukan tuji dibakar Pak Abdullah, penyulutan Pak Abdullah. Bahaya kalau bilang ke pembakaran.
7: Penyulutan obor.
0: Oke, ditunggu besok Pak Abdullah nah.
7: Iya.
0: Jam 8.30 dimulai acara Pak Abdullah.
7: 8.30 di.
0: Betul, dan besok itu 8.30 akan diundi siapa yang akan diumumkan langsung di panggung. Diumumkan langsung di panggung Pak Abdullah Sewang.
7: Iya.
0: Oke, ditunggu Ki Pak Abdullah nah. Bu Sofi sudah datang, siap-siap datang tawa. Tinggal Pak Abdullah Sewang.
7: Iya.
0: Oke. Jam berapa kita datang Pak Abdullah?
7: Iya, saya usahakan lebih cepat.
0: Oke, semoga juga bisa ke siaran Pak Abdullah nah.
7: Iya.
0: Masuk studio baru.
7: Iya, masuk di studio baru.
0: Oke, janji Pak Abdullah Sewang di daftar mikini.
7: Betul Kak.
0: Di daftar Miki.
7: Daftar Maka.
0: Oke, ku daftar Miki nah Pak Abdullah Sewang. Pak Abdullah Sewang siap siaran. Oke, siapa tahu Pak Abdullah beruntung besok jadi pendengar favorit. Oke, Pak Abdullah Sewang, punya kenangan apa Ki di RRI?
7: Saya itu kenanganku di luar daripada yang kenanganku. Saya itu selalu bawa radio ke kampung toh. Yang transistor. Yang nampak baterainya.
0: Iya.
7: Bawa pergi di kampung. Itu kalau saya sudah datang, saya kasih bunyi, saya datang nih semua teman-teman itu.
0: Sebenarnya
7: di sini kita kumpul semua di sini, kumpul-kumpul kita dengar lagu-lagu daerah. Dan kalau sore-sore itu lagu-lagu daerah diputar itu di RRI. Di situ kumpul semua itu teman-temanku siapa. Datang itu kita punya keluarga nenek-nenek. Di sini aku kasih bunyi di rumah aku itu radio no. Beli sama baterai di belakang gampang itu kalau baterai di sini mau kok. Ini mau kasih bunyi sebaik itu sekitar akhir-akhir 60-an bahkan tahun 70 itu.
0: 60 Pak Abdullah Sewang?
7: Iya.
0: Dari 60 kita dengarkan RRI?
7: Saya sudah dengar itu deh, RRI dulu itu saya.
0: Masya RRI
7: itu
0: dulu Allah.
7: Tuh, warta berita pagi itu janganan 30. Iya. Jadi, itu karena itu saya itu waktu. Nanti di atas mall saya kasih bunyi di radioku.
0: Wah.
7: Iya, karena itu yang punya mobil itu om toh. Jadi tidak malu-malu saya kasih bunyi ke radio di mobil. Orang semua dengar itu mobil itu di radio. Iya.
0: Masya Allah.
7: Itu kenanganku di RRI bahwa banyak orang yang dengar RRI karena saya bawa radio cuma kemana-mana. Jadi itu kan baterai ini.
0: Iya.
7: Ini di ada di tempat-tempat jinjing itu radio. Iya. Jadi orang di kampung itu mau ke nelayan, mau ke kebun, apa. Biasanya tengah-tengah malam dia bawa itu kalau ada lagu-lagu daerah tengah malam itu. Dibawa, siapa yang bawa radio di tengah malam?
0: Masih ada itu radio tak? Enggak ada, Mi. Jadi bagaimana besok ditandai kalau itu kita, Pak Abdullah?
7: Ya. Yeah.
0: Bagaimana ditandai bilang kita besok itu?
7: Ya, kalau ada pakai masker, saya selalu pakai masker.
0: Oh, pakai masker. Oh, yeah. Oke. Okay. Pokoknya ditunggu ke besok mulai acaranya itu 8.30.
7: Iya.
0: Oke, jadi Bu Sofi, Momi datang, Uki Didaya sama kita nah di daftar Miki. Iya. Termasuk siaran ki besok masuk ke studio.
7: Iya.
0: Oke, siap. Jadi istirahat memang Miki, tidur Miki cepat Pak Abdullah Sewang. Kirim salam ki buat siapa Pak Abdullah?
7: Salam-salamnya ini buat Pak Gapur, Pak Lukur, Pak Yuna, Pak Din, yang Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Pompang semua, Asri di Woto, Junedi tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljaba, Pak Radin, Sumarni di Pasar Bantai, Samsia, Mahibal, Bu Dewi, Nur Intan, Tio, Pak Fajar, dan Sumi dan Lomo, semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, Pak Abdullah Sewang. Ditunggu ki besok, Pak Abdullah.
7: Buat Bang Idam. Sehat selalu lanjut tugas ki.
0: Amin.
7: Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke. Makasih banyak Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah ada Mi, tiga pendengar jadi penyiar. Ya, sudah ada Bu Sofi, ada Uki Didaya, juga Ibu lagi sama Pak Abdullah Sewang yang ternyata mendengarkan RRI sudah dari tahun 60. Dia bawa kemana-mana radionya sehingga orang mendengarkan lewat radionya Pak Abdullah Sewang. Ada lagi yang tertarik mau jadi penyiar, mau siaran ya, silakan. Bu Sumi mungkin di Sudiang, karena tinggalnya di Sudiang. Ayo Bu Sumi, datang ke Bu Sumi. Siapa tahu Bu Sumi yang jadi pendengar favorit besok, siapa yang tahu Bu Sumi ya. Pokoknya dapat ki Bu Sumi hadiah, ada piala, ada sertifikat, juga ada kenang-kenangan dari RRI untuk penyiar favorit 2026. Jadi bisa ki pajang ya sebagai penyiar favorit. Jadi penyiar lagi, pendengar favorit ya, yang aktif mendengarkan RRI. Dan luar biasa pendengar tak ya, kayak Bu Sofi tadi. Wow, luar biasa. Pak Abdullah ternyata dari tahun 60, Kak Uki yang juga luar biasa sampai malam datang nginap di sini digigit sama nyamuk ya. Oke. Kita tunggu lagi. Saya tunggu. Jadi silakan Moki yang absen, siapa yang mau siaran besok, absen memang Moki ya. Bisa ke siaran besok di beberapa acaranya RRI termasuk di 100% Indonesia ya. Tadi Kak Uki Didaya, terus Bu Sofi sudah siap untuk siaran besok, sama Pak Abdullah Sewang juga sudah siap besok. Siapa tahu sekalian datang ki ketemu dengan penyiar-penyiar lama, ketemu ki juga bisa ki foto-foto di studio, dan siapa tahu kita yang beruntung besok diumumkan ya sebagai pendengar favorit. Saya terima telepon lagi, ada Bu Sumi di Sudiang. Halo Bu Sumi.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya Bu Sumi.
8: Apa kabar?
0: Baik Bu Sumi. Bu Sumi datang nggak besok?
8: Insyaallah.
0: Betulkah Bu Sumi?
8: Iya.
0: Betul. Jadi ini didata Minamata.
8: Catat
0: maksudnya. Oke, untuk siaran besok ya.
8: Jangan siaran.
0: Kenapa bisa?
8: Ketetap.
0: Astaga, enggak ji. Menyiar 100% Indonesia atau acara lain besok. Oke. Tidak apa-apa ji. Rasakan. Pernah mikir di depan mic kah?
8: Ya?
0: Pernah Miki depan mic?
8: Pernah waktu ikat teh.
0: Itu? Pernah Miki? Baru kita bilang gak bisa. Pokoknya ditunggu nah, ku daftar Miki.
8: Pokoknya tunggu Mas Sumi. Aja, jangan
0: sampai daftar. Ih, ayo bartin sengaja kini, gak mungkin datang Bu Sumi, Sudiang didaftar.
4: Tetap datang.
0: Iya. Bagaimana kutandaiki besok ini bilang kita itu?
4: Yang paling apa sih?
0: Paling apa? Paling harum?
4: Iya.
0: Apa? Paling busuk?
4: Iya.
0: Oke, ditunggu ki besok pokoknya siaran ya. Ambil kesempatan untuk kapan lagi bisa siaran?
4: Sepatap tanda pas.
0: Kecuali hari radio. Kalau umur masih panjang. Oke, Bu Sumi, ku daftar Miki. Jadi ada 4 nih pendengar yang siaran. Terus datang. Oke. Bu Sumi, punya kenangan apa ki di RRI?
4: Paling berkesan itu kenangan waktu di Lekja.
0: Lekja.
4: Iya.
0: Ceritakan.
4: Ada 30 orang ke sana ke Lekja bermalam.
0: Bermalam di Lekja.
4: Iya, tahun 2003 bersama UU Makaraka.
0: Wah.
4: Masih hidup. Haji Ani. Banyak pendengar fans yang ke sana 30 orang satu bis.
0: Bagaimana acaranya waktu itu?
4: Seru. Karena biar jam 1 malam kita tetap mandi.
0: Masa jam 1 malam ki mandi?
4: Kan panas. Panas airnya Bu Ida.
0: Astaga. Jangan bilang di situ ki juga tidur.
4: Di situ di ada rumah yang kita sewa.
0: Saya kira di kolamnya ki ada tidur.
4: Ada juga Rosdiana Yasir.
0: Ada juga Kak Rosdiana Yasir.
4: Ada yang itu.
0: Wah.
4: Kebetulan dia tuh tidur di atas meja.
0: Bisa kira tidur meja di atas panjang. Atas air. Nggak ada yang tidur meja, di pemandian?
4: Meja panjang, terus Diana.
0: Nggak ada yang tidur di pemandian, air panas?
4: Tidak ada, cuma mandi-mandi.
0: Harusnya ada yang tidur.
4: Ada jam 11 mandi malam, ada yang satu.
0: Serunya.
4: Saya dengan almarhumah itu, Diani, jam 12 malam.
0: Berenang?
4: Iya, mandi-mandi.
0: Serunya ya. Kenangan tidak terlupakan. Iya. Bu Sumi,
4: sempat itu apa, ada sempat foto apa? Itu di UU Makaraka ada kirim.
0: Kirimkan Kak, mau Kak lihat ti.
4: Iya, nanti saya kirimkan Ki.
0: Iya, datang kina besok na.
4: Insya Allah.
0: Oke, jadi ku bikinkan Miki flyer yang sudah pasti datang, wajahnya di situ, siap-siap siaran besok. Oke, ditunggu besok ya.
4: Salah.
0: Kirim salam buat siapa Bu Sumi?
4: Penelpon pertama sampai terakhir Uki.
0: Iya.
4: Abdullah Sewa.
0: Sudah Miki vote dukung penyiar favorit.
4: Sudahlah
0: mana Bu Sumi?
4: Banyak
0: Bu Sumi. Oh iya tahu ada yang kirim. Terima kasih Bu Sumi.
4: Oke.
0: Sudah vote besok pengumumannya untuk penyiar favorit dan pendengar favorit. Siapa tahu kita yang jadi pendengar favorit besok, siapa yang tahu? Ya. Oke. Makasih banyak Bu Sumi.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih juga sudah ikut mendukung. Ada Kak Sinta. Wih, Kak Sinta banyak sekali tawaran yang kirim. Ada juga momen-momen kebersamaan fans Duta Losari RRI 2001. Wah, serunya. Wah, keren. Baiklah, kita terima telepon lagi. Halo, Ruang Rindu.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Nurmina.
9: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, Kak Nurmina. Punya kenangan apa, Ki, dengan RRI?
9: RRI banyak kenangan buat saya.
0: Apa itu?
9: Salah satunya banyak ketemu fans

0: kita ingat yang berkesan.
1: Pernah ke rumahnya Ros waktu menikah.
0: Ros Dian Yasir.
1: Iya, duluan dianya itu. Pernah ke Baru.
0: Apa kita bikin di Baru?
1: Ada pengantin juga dulu di sana.
0: Oh, pengantin
1: ya. Ada Dewi waktu itu menikah ya. Jumpa-jumpa fans juga waktu itu banyak pengantin. Wow. Diani di Takalar. Ibone.
0: Di mana Mita itu Diani?
1: Fans di Cam. Ada katanya di anu, di Morowali.
0: Oh, ada di Morowali.
1: Iya, pernah sempat cecetan.
0: Iya. Pernah kita tidur di RRI?
1: Pernah.
0: Betulan Ki Kanurmina.
1: Sama-sama Uki waktu itu. Iya, di rumahnya Kak Ria. Pernah di dalam studio juga di aula itu. Pokoknya banyak kenangan di RRI.
0: Pakai bantal kah?
1: Pokoknya bantal, pakai tas apa, barang teman-teman di situ.
0: Terus makannya bagaimana?
1: Makannya ya bawa bekal waktu itu kalau sempat ya. Cari warung di sekitar RRI. Pokoknya banyak kenangan kita ke Pantai Losari jalan pagi sama penyiar pagi-pagi.
0: Masya Allah.
1: Iya, pokoknya waktu itu tahun 2000-an ya kita rame-rame di situ.
0: Berarti disiapkan memang mi uang ini untuk ongkos.
1: Iya, bekal ke sana ya harus.
0: Ada memang mi baju seragamnya dulu. Ada kita
1: ada
0: dapat.
1: Ada waktu itu memang dari KU. Waktu itu kan ada namanya Duta Losari, sempat bikin putra putrikan. Ada Kota Daeng. Kode siapa? Banyak acara waktu itu, kontak remaja. Ada juga pilihan pendengar. Kalau malam kita tunggu semuanya ini. Surat-suratnya dibaca tuh.
0: Masih ada itu surat?
1: Intensinya. Sampai sekarang sudah tidak ada lagi karena rusak kan.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Kalaupun foto-foto kenangan masih ada.
0: Oke. Baiklah Kak Nurmina, mau kirim salam buat siapa?
1: Iya. Terima kasih buat semua fans ya. Salam kompak selalu dari dulu sampai sekarang. Fans selamat ataupun yang baru ya. Selamat buat RRI, semoga jaya selalu. Begitu pula para penyiarnya. Bersatu semua sama fansnya. Pokoknya RRI makin jaya dan kita semua selalu sehat walafiat bersama RRI.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Nurmina.
1: Mudah-mudahan besok ya acaranya.
0: Kukira kita datang deh.
1: Salam.
0: Saya kira bilang kita di semoga besok sempat datang Kak itu.
1: Ya, karena ada tugas negara jadi tidak sempat hadir. Mudah-mudahan salam buat semuanya.
0: Semoga bisa ketemu lagi Kak Nurmina ya sama fans yang lain.
1: Sukses selalu Ki.
0: Amin. Makasih.
1: Buat Mas Ida, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengar cerita-cerita dari pendengar tuh luar biasa ya memang ya. Ikatannya dengan RRI sampai sekarang. Kita terima telepon lagi di 0821 333 3944. Terputus, boleh coba lagi. Silakan di 0821 333 3944. Dan pendengar, ini tinggal beberapa menit lagi akan ditutup untuk vote penyiar favorit. Jadi silakan Ki yang mau kasih masuk dukungannya untuk penyiar favorit, kirimkan Ki ke WA di 0821 333 3944. Ketik pro 1 spasi MKS spasi penyiar favorita, pro 1 MKS spasi Arfan, pro 1 MKS spasi Dwi, pro 1 MKS spasi Irsan, pro 1 MKS spasi Mori, pro 1 MKS spasi Arti, pro 1 MKS spasi Rizna, pro 1 MKS spasi Idam. Dan boleh satu nomor bisa Ki untuk semua penyiar ya. Silakan di 0821 333 3944. Ditunggu pendengar. Kita terima telepon lagi yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.

0: terputus ya. Boleh dicoba lagi untuk tantri yang ada di Parepare, silakan di 0821 3333 9440. Dan pendengar silakan yang masih monitor Ki, boleh Ki kasih dukungan tau untuk penyiar favorit ya, karena tinggal beberapa menit lagi akan ditutup ya, dan akan dihitung besok pengumumannya, termasuk juga penyiar pendengar favorit. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kak Tantri, enggak ada pidukungannya ini untuk penyiar.
1: Ada, Mi.
0: Mana Kak Tantri? Bentar dulu.
1: Oh, ada. Ada.
0: Enggak ada hari. Kasian. Hari ini tidak ada Kak Tantri. Hari ini tidak ada.
1: Oh, sekira
0: sebanyak-banyaknya Kak Tantri.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Jadi boleh untuk semua penyiar Kak Tantri.
1: Bisa kah?
0: Bisa dong. Masih beberapa menit lagi Kak Tantri, ditunggu kita.
1: Ya, nanti saya kirim. Saya kirim bilang kalau sudah mungkin enggak bisa.
0: Enggak apa-apa sih, sebanyak-banyaknya sampai keriting-keriting kan, itu kita rasa-rasa gitu. Jari-jarita. Astaga. Jadi bisa untuk semua penyiar. Bukan hanya satu bisa.
1: Oh, begitu.
0: Bisa.
1: Iya, ya.
0: Kak Tantri.
1: Oke.
0: Ya. Siapa tahu kita besok terpilih jadi pendengar favorit, ditunggu besok pengumumannya ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, akan diundi besok untuk pendengar favorit.
1: Oke. Okay.
0: Punya kenangan apa Ki dengan RRI Kak Tantri?
1: Ya, punya kenangan di RRI itu.
0: Iya. Yeah.
1: Waktu apa ya?
0: Waktuku kecil apa?
1: Baru sekali ke situ langsung. Tapi kan sering monitor.
0: Oh, pernah lagi ke sini?
1: Iya, pernah waktu itu hari waktu mau tahun baru. Saya ke situ.
0: Oh, bukan kita itu yang anu, Kak. Bukan kita yang pipis di celana.
1: Kita itu sembarangnya deh.
0: Karena ada itu fans itu hari pipis di kodong. Gak bisa tahan nih.
1: Ay, kita itu.
0: Saya kira kita, oh bukan.
1: Masa kita mau begitu.
0: Siapa tahu toh. Siapa tahu.
1: Iya.
0: Ya. Oke, jadi itu kenangan tak ya.
1: Ay.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
1: Kirim salam, pokoknya buat semuanya saja yang sudah live tadi. Terima kasih semuanya, ada Bunda Sofi, ada Uki, ada Ibu Nurmina, Pak Ahmad Yani, Trisinta. Pokoknya buat semuanya yang sudah menyapa Tantri, terima kasih. Saya mau ini dulu.
0: Mau siapa?
1: Kasih dukungan.
0: Oke, ditunggu dong Kak Tantri.
1: Apa sih itu, Kang Ki? Oke.
0: Ditunggu Ki sekarang, sebelum ditutup. Makasih Kak Tantri.
1: Oke,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini tawa yang sementara mengerti, ada Kak Uki di Daya, ada Kak Sri Sinta di Minasopa Makassar, terus vote penyiar favorit ada Sumiati di Ibu Sumiati di Sudiang, Kak Tantri Tawa Maumi, Kak Nurmina Puangdatu, Bu Sofi juga. Terima kasih Bu Sofi. Pak Wajar di Palopo mana dukungan tak? Kak Ahmad Yani, Arbi di Antang, Ina Kristalara, terima kasih sudah bergabung. Dan yang masih belum tidur, ini ada yang kirim juga dari Arman. Lah Arman, cuman tulisnya Pro 1 MKS. Pasti apa? Pasti nama penyiar tak, siapa yang kita dukung ya? Karena kalau cuman Pro 1 MKS tidak dihitung, karena tidak ada nama penyiarnya. Bagaimana caranya dihitung untuk siapa itu? Jadi silakan pendengar, boleh bukan hanya satu penyiar saja, tapi boleh beberapa penyiar yang juga kita dukung. Dan beberapa menit lagi kita tim RRI Makassar akan menghitung ada berapa jumlahnya yang masuk untuk dukungan penyiar favorit. Dan besok jangan lupa dengarkan kira-kira siapa penyiar favorit Pro 1 RRI Makassar untuk tahun 2026 ini. Jadi semua punya kesempatan, yang penting aktif Ki, dan nanti akan diundi siapa yang keluar namanya untuk jadi pendengar favorit, akan ada hadiahnya, termasuk yang memberi dukungan. Nanti yang beruntung akan dapat hadiah spesial dari RRI, merchandise dari RRI Makassar. Jadi jangan Ki lupa, nanti vote-nya ditutup itu pukul 23.59. Jadi masih ditunggu sampai sekarang. Boleh Ki lewat WA di 0821 0833339440 atau juga di Instagram di @rri_pro1makassar. Kita ramaikan di situ ya komentarnya. Pro 1 MKS pasti nama penyiarnya. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk malam hari ini. Dan silakan yang masih ingin memberikan dukungannya untuk penyiar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026, boleh ketik Pro 1 MKS spasi Arti, Pro 1 MKS spasi Arvan, Pro 1 MKS spasi Dwi, Pro 1 MKS spasi Idam, Pro 1 MKS spasi Rizna, Pro 1 MKS spasi Irsan, Pro 1 MKS spasi Mori. Dan silakan kasih komentar di Instagram RRI_Pro1Makassar atau juga bisa dukung melalui WA atau SMS, ketik Pro 1 MKS masih nama penyiar yang kita mau dukung. Ditunggu pendengar sampai pukul 23.59. Dan yang sudah terdata tadi untuk yang akan siaran besok di program pendengar bisa siaran di 100% Indonesia, ada Kauki di Daya Makassar, kemudian ada Bu Sofi di Goa, ada Pak Abdullah Sewang tadi di Makassar, dan juga ada siapa lagi tadi satu ya? Oh, ada Ibu Sumi yang ada di Daya Makassar juga siap-siap besok mau siaran. Dan yang masih mau siaran besok pendengar boleh. Oh, sudah masuk Tawa Kak Tantri. Terima kasih Kak Tantri, boleh dukung untuk semua Kak Tantri. Oh, ada Indah juga yang ada di Sopeng, belum Peter tidur. Ternyata Indah yang ada di Sopeng. Besok didengarkan Indah, kira-kira apakah penyiar favoritnya Indah akan terpilih menjadi penyiar favorit 2026, dan besok kira-kira siapa yang akan beruntung menjadi pendengar favorit. Jadi pendengar favorit itu yang penting aktif di 2026 dan besok akan diundi. Jadi berdasarkan faktor keberuntungan, dan akan ada hadiah spesial berupa piala, plakat, kemudian ada sertifikat, dan juga ada hadiah dari RRI Makassar. Dan jangan lupa besok pendengar, ini boleh dipantau siapa yang kira-kira menjadi penyiar favorit 2026 dan siapa yang menjadi pendengar favorit yang beruntung tahun 2026. Wah, ini ramai yang sementara mengetik. Terima kasih Kak Tantri di Pare-Pare, terima kasih Indah yang ada di Sopeng, Kak Nurmina juga yang ada di Sopeng, terima kasih sudah mendukung. Ada Bu Sumiati di Sudiang, ada Uki yang ada di Daya Makassar juga, terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sampai pukul 23.59 ini masih boleh, masih dibuka vote-nya, dan besok akan diumumkan. Selamat istirahat Ki semua pendengar. Jadi yang mau datang besok di hari ulang tahun RRI, yang mau siaran, mau foto-foto di studio, mau ketemu dengan penyiar-penyiar lama, besok insya Allah juga akan datang. Dan juga mau nostalgia lah di Pro 1 RRI Makassar, boleh Ki datang di hari radio sambil meramaikan. Indah di Sopeng, assalamualaikum, bisa pilih semua Kak Idam? Bisa dong, jadi bisa ya, bukan hanya satu penyiar saja, tapi bisa Ki pilih semuanya dan nanti akan dihitung. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
2: Saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz di edisi hari Jumat 11 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa akan menemani Anda di 91 FM RRI Bone edisi 11 September 2026. Dan untuk mengawali rangkaian acara kami pagi ini, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda yang akan diisi dengan paket religi Islami, diantaranya pengajian, ceramah subuh, dan juga lagu-lagu religi Islami, renungan, dan juga kisah Nabi dan Rasul. Dan untuk pagi ini pendengar, kita akan segera mendengarkan pengajian dan terjemahan surah Al-Ankabut sebagai awal kebersamaan kita di 11 September 2026. Selamat mengikuti.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberiannya kepada seluruh makhluknya, termasuk nikmat perkawinan dengan hidup bahagia dalam hidup mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah gelapnya kebodohan menuju puncak cahaya iman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dari mimbar ini, saya mengajak kepada pendengar sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman harus terus dilakukan dengan peningkatan amal soleh, karena derajat kemuliaan seorang hamba di sisi Allah hanyalah dinilai dengan ketakwaannya. Selain itu, saya juga mengajak segenap jemaah yang terhormat untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beriman dan berprestasi. Prestasi anak harus didukung oleh orang tua dengan mencegah perkawinan anak. Pastikan anak-anak kita menikah setelah berusia 19 tahun. Jangan pernah menikahkan mereka sebelum usia matang tersebut, karena sangat tinggi risikonya dan sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak kita. Perkawinan itu sangat indah jika dipersiapkan terlebih dahulu. Karena itu, jangan pernah menikahkan anak di saat belum siap fisik, mental, dan finansial. Karena itu, hanya akan menyebabkan perceraian dan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pendidikan nasional tidak hanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab saja. Akan tetapi, pendidikan juga bertujuan membentuk peserta didik yang mandiri, terutama dalam menyelesaikan problematika kehidupannya. Bukan hanya kaitannya dengan ekonomi, tetapi lebih dari itu terkait dengan kemandirian menentukan pilihan-pilihan pribadi dengan mengurangi resiko kegagalan dalam hidup. Karena itulah dihimbau kepada segenap orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya sebagai bekal masa depannya. Allah telah mengatakan kepada segenap orang tua untuk mempersiapkan generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi,

0: tidak.
1: Terjemahnya, dan hendaklah manusia takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Dalam Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir ayat ini mengenai orang yang telah mendekati hari akhir hayatnya, diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak dan keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu, selalulah bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka agar memperlakukan anak yatim tersebut layaknya anak sendiri. Ayat ini sekaligus mempertegas tugas orang tua bahwa setiap kelemahan dan kekurangan berupa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kesehatan fisik, serta kelemahan intelijensi anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka ayat-ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa setiap generasi itu harus menjadi generasi yang kuat dalam segala aspek, yakni kuat akidahnya, rajin ibadahnya, baik akhlaknya, kuat dan sehat fisiknya, mapan ekonominya, agar tidak menjadi kaum yang tertinggal. Salah satu faktor ketertinggalan anak dalam meraih impiannya itu adalah karena orang tua terlalu cepat menikahkannya atau perkawinan anak. Perkawinan anak akan berdampak buruk. Di antara dampaknya adalah yang pertama, maraknya kebodohan, kemiskinan dan pengangguran akibat anak putus sekolah. Yang kedua, kesehatan reproduksi memburuk karena anak perempuan belum matang rahimnya untuk mengandung dan melahirkan sehingga dapat berakibat pada kematian ibu dan bayinya. Yang ketiga, kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kekerasan seksual meningkat akibat belum cukup ilmu menjalani hidup berumah tangga. Yang keempat, memburuknya pola pengasuhan anak sehingga seringkali kita melihat munculnya pekerja anak yang seharusnya anak berada di bangku sekolah menimba ilmu demi menata dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Yang kelima, memburuknya kualitas sumber daya manusia yang dapat mengakibatkan rendahnya martabat bangsa di mata dunia. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, problema remaja saat ini yang paling urgen di Kabupaten Bone adalah masih adanya fenomena perkawinan anak. Berdasarkan maraknya kasus perkawinan anak di Kabupaten Bone, maka organisasi keagamaan juga gencar melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama terkait usia minimal kawin yakni 19 tahun berlaku umum baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Ditemukan fakta bahwa masyarakat Bone tergolong religius dan beradat. Karena itu, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan ajaran agama secara konsisten. Orang tua malu jika mengetahui anaknya berpacaran apalagi hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, untuk menutupi malu, mereka menikahkan anaknya meski usianya belum cukup umur. Faktor tradisi juga mendominasi alasan terjadinya perkawinan anak karena adanya paham di masyarakat bahwa seseorang dianggap mita deceng atau meraih kesuksesan jika cepat menikah, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua yang cepat menikahkan anaknya. Lebih lanjut ditemukan adanya 10 alasan penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bone yakni pacaran, hamil di luar nikah, tradisi minta deceng, korban sosial media, orang tua terlibat utang, anak takut pada putusan perjodohan dari orang tua, perbaikan sosial ekonomi, takut tidak dapat jodoh, takut diguna-guna, kurang paham resiko perkawinan anak. Karena itulah, pencegahan perkawinan anak harus diprioritaskan dengan cara memberi kesempatan kepada anak untuk tetap bersekolah, serta dibentengi anak-anak kita dengan nilai-nilai religius agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas sebagai solusi mencegah perkawinan anak sekaligus mewujudkan generasi berkualitas. Memprioritaskan pendidikan anak adalah strategi yang ampuh untuk mengakhiri perkawinan anak dan memastikan bahwa anak dapat memenuhi potensi mereka. Semakin lama seseorang anak bersekolah, semakin lama perkawinan ditunda, dan semakin banyak waktu seorang anak mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan keyakinannya untuk membuat keputusan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, terutama anak perempuan, memiliki hak dan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, untuk memasuki dunia kerja formal, dan untuk berkontribusi pada masyarakat di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Dengan menunda perkawinan dan kehamilan, anak akan lebih mampu menyehatkan dan merawat anak-anak mereka menuju keluarga yang lebih sehat dari generasi ke generasi. Perempuan dan anak merupakan setengah dari populasi di negeri ini, tetapi sering tidak menerima informasi dan layanan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Misalnya, 1 dari 9 anak, terutama anak perempuan, menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia, dan kemudian sering meninggalkan pendidikan yang belum selesai untuk melanjutkan kehidupan pernikahan, menciptakan siklus kemiskinan dan berlanjut ke kehidupan anak-anak mereka. Menghilangkan perkawinan anak akan membantu anak menyelesaikan pendidikan mereka, mendapatkan mereka pekerjaan, dan berkontribusi terhadap ekonomi. Perempuan dapat berkontribusi secara maksimal sekiranya mereka berpendidikan dan bekerja di sektor usaha dan jasa, tidak hanya terkurung dalam rumah mengurus suami dan anak. Pernikahan dalam Islam itu adalah ikatan yang kuat untuk menyatukan suami istri dalam berkeluarga. Mereka akan hidup tenang, sakinah, dan pandangan pun terjaga. Islam juga memotivasi untuk menjaga hubungan tersebut, memerintahkan untuk menjaganya dan terus terpelihara sejak akad nikah, sehingga suami diperintah untuk berbuat baik kepada istrinya dengan cara yang patut atau dengan cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi,
0: wa ahazna minkum mizaqan ghaliza,
1: yang artinya, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Konsekuensi dari ayat ini, pernikahan hendaknya berusaha untuk dipertahankan dan dijaga, dan perlu dipahami bahwa memisah ikatan akad nikah.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
3: FM RRI Bone, pendengar, untuk selanjutnya kita akan segera mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Korwil 4 dengan tema Sedekah Subuh dan Keajaiban Syukur bersama rekan Indah Medi di RRI Mamuju. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar mengikuti Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
4: Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa qala aydan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulun Nabiyyil Karim. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah yang mempertemukan kita pada majelis ini. Semoga setiap detik-detik kebaikan dalam kehidupan yang kita lakukan dapat dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak berselawat dalam ruang kehidupan kita, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah sekaligus merupakan pembuka pintu keberkahan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal dari kehidupan kita yaitu di waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan besar kepada kita. Kenikmatan yang besar itu diantaranya adalah apa yang kita ikrarkan ketika terbangun dari tidur kita, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang sangat indah. Kita memuji kebesaran Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah dalam tidur kita. Dengan awal kita bersyukur kepada Allah, maka kita kemudian melangkah untuk melakoni kehidupan kita dalam setiap detik yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bagi umat Islam kita meyakini bahwa di antara salah satu yang harus kita tunaikan adalah kewajiban untuk memenuhi sedekah kita kepada seluruh persendian kita yang berjumlah 360 persendian itu, yang ketika di saat awal menjalani kehidupan kita berupaya untuk bisa memenuhi sedekah terhadap jumlah dari sendi-sendi itu. Apabila kita melakukannya dan menghitungnya secara manusiawi belaka, maka terasa sulit bagi kita untuk dalam waktu yang singkat untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa menutupi apa yang dimaksudkan bersedekah kepada 360 persendian itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ada satu kenikmatan Allah, yaitu keajaiban di waktu subuh. Kebesaran Allah, fadilah di waktu subuh, yaitu di antaranya adalah ketika seorang muslim bersegera untuk melakukan ibadah di subuh hari, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat ya qoblas subhi atau sholat sunnah fajar, maka ia mendapatkan kebaikan lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Nah, dengan demikian maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Dan ketika satu kebaikan yang dinilai berlipat ganda fadilahnya oleh Allah, maka insya Allah dengan makna dan hakikat kebaikan itu, kita harapkan bisa menutupi kewajiban kita untuk memberikan hak dari tubuh kita dengan 360 persendian yang harus kita tunaikan sedekah terhadap mereka. Itu salah satu keajaiban di waktu subuh dan tidak didapatkan pada sholat-sholat sunnah di waktu yang lainnya, atau tidak didapatkan pada ibadah-ibadah di waktu yang lainnya. Maka umat Islam kemudian berlomba-lomba untuk bisa melakukan sholat subuh, kemudian diawali dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat qoblas subuh, dengan harapan untuk bisa meraih fadilah ketika ia niatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula seorang muslim bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berupaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang akan dilakukan di hari itu. Maka insyaallah dengan ibadah, dengan doa-doa terbaik kita dengan penuh keikhlasan, insyaallah ikhtiar kita di hari itu akan dijaga dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengawali satu ikhtiar ibadah yang baik dengan meraih keajaiban dan kebesaran fadilah di subuh hari itu, maka langkah kita kemudian kita masuk dalam kehidupan kita, kita mendapatkan begitu banyak karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu menghitung-hitung nikmatku maka pasti tidak akan bisa menghitungnya. Maka untuk bisa mengimbangi karunia dan kebesaran Allah yang tidak bisa terhitung itu, maka kita hendaknya memperbanyak untuk tahaddus binikmah, tasyakkur binikmah, mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah itu? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur kepadaku niscaya aku akan memberikan karunia kepadanya, karena kesyukuran itu adalah untuk dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, ketika kita bersyukur alhamdulillah dengan lisan kita, ketika kita bersyukur dengan hati kita ikhlas kepada Allah, ketika kita bersyukur dengan perbuatan kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian kita berinfak misalnya dengan ikhlas, maka kesyukuran itu adalah untuk diri kita. Maknanya ketika kita melakukan kesyukuran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kesyukuran itu, fadilahnya pada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan karunia-karunia kepadanya, dan di ukhrawi ketika Allah di dunia menambahkan karunia tidak mengurangi kebesaran Allah untuk mendapatkan fadilah bagi orang-orang yang bersyukur itu di akhirat nanti. Kita bersyukur diawali dengan selalu tahaddus binikmah, menghitung-hitung nikmat Allah dengan menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam penghujung surah Al-Duha. Hendaklah terhadap karunia Allah mereka menyebut-nyebutnya. Kita bayangkan begitu banyak nikmat Allah ketika kita mendapat satu kebaikan, kemudian alhamdulillah ya Allah terima kasih nikmatmu karena izin dan perkenanmu, karuniamu, kebesaranmu, maka saya bisa berhasil, bisa mendapatkan kenikmatan dan kesenangan seperti ini. Menjadi orang yang bersyukur dengan tahadus binikmah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang qanaah, yang selalu merasa cukup dengan karunia yang diberikan Allah melalui ikhtiar yang kita lakukan. Mari kita menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang senantiasa tahaddus binikmah, diawali dengan kita meraih fadilah dan kebesaran Allah yang disiapkan di subuh hari sebagai pembuka pintu keberkahan hidup kita di hari itu, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
5: Ya baik Ustadz, untuk para pendengar yang mungkin ingin bergabung juga boleh di 0426232443 atau di live kami di Facebook ataupun di YouTube RRI Mamuju. Ustadz, ini saya mau bertanya Ustadz ini ya. Ini kan sering sekali disebut bahwa pembuka pintu rezeki yang terkunci itu adalah rasa syukur. Nah, seperti apa ini mekanisme keajaibannya dalam Al-Quran? Namun sebelum dijawab, ada penelpon yang ya. Sudah mau bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, baik. Dengan siapa di mana?
6: Selade Muhammad ini.
5: Oke, Bapak Muhammad di Kota Bau-Bau, silakan Bapak.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, semoga sehat walafiat.
6: Ya, ciri-ciri orang yang bersyukur itu bagus. Biasanya kan kalau sudah dapat, menurut juga mungkin matikan. Kalau misalnya punya lingkungan satu orang itu kan satu kakaknya sudah jadi empat pelaku lokasi itu begitu. Jadi bagaimana itu?
5: Oke.
6: Tentang orang yang bersyukur.
5: Bapak izin mungkin bisa diulang kembali pertanyaannya karena agak putus-putus suaranya Bapak.
6: Zaman sekarang kan langsung ya. Misalnya punya lima. Dikasih orang satu minta aku kan tinggal empat, kalau misalnya dia kasih minuman dengan kurang jadi bagaimana itu dihubungkan dengan orang yang bersyukur. Terima kasih banyak.
5: Baik, terima kasih banyak Bapak ya. Ustadz, ini tadi pertanyaannya kita akan kumpul terlebih dahulu ya. Kita jawab lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, dengan siapa di mana?
7: Yang Pak Salman, Mbak Indah di Polman.
5: Oke, baik Pak Salman di Polman, silakan.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salman.
7: Coba saya coba melihat tadi ini ada beberapa hal sekaitan dengan sedekah. Karena ketika kita bicara sedekah berarti memberi. Sementara kita menganggap selama ini bahwa rezeki itu adalah menerima. Nah, secara hakikat tolong minta dijelaskan. Rezeki yang sesungguhnya itu adalah apakah yang ini kan ada dua Pak Ustaz ini, memberi dengan diberi, menerima dengan memberi. Sementara kita terkadang menganggap bahwa nanti itu rezeki itu ketika kita diberi. Padahal secara hakikat memberi itu adalah yang utama. Karena kita itu adalah fungsi kita itu manusia adalah Tuhan-Tuhan kecil menurut bukunya Mustafa Bisri. Kalau saya coba dijelaskan Pak, mana sesungguhnya rezeki yang hakiki, yang hakiki itu Pak Ustaz. Terima kasih.
5: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Salman di Polman ya. Ada satu penelpon kembali yang akan bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Oke, Bapak silakan dengan pertanyaan.
8: Ya,
5: halo,
8: siapa ini?
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
8: Dengan Pak Anas di Simbuang.
5: Ya, silakan Pak Anas.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz.
9: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak Ustaz pagi ini. Jadi saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat pada subuh ini, ya, berbicara dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah jelaskan itu tauhid nikmat Allah. Lain syakartun dan bahkan masih ada ayat lain di surah Al-Kahfi juga menyebutkan hal seperti ini. Namun yang satu hal yang saya ingin tanyakan begini. Lain syakartun la azidannakum dan seterusnya. Kata Allah, kalau kamu syukuri nikmat dariku maka akan ditambah. Tapi kalau tidak syukuri akan bahkan sisa yang pedih. Pertanyaannya begini Pak Ustaz. Kita kaitkan dengan fenomena yang ada sekarang ini dalam La Nina. Kalau kita mau relevansikan dengan ayat mensyukuri apa yang ada, kayaknya tidak terlalu relevansinya, Pak Ustaz. Pertanyaannya begini, tidak adakah ayat lain yang menyebutkan selain daripada mensyukuri nikmat itu? Seperti kalau kita mensyukuri jangan sampai ditambah lebih panjang lagi. Ini kan pendapat orang-orang yang awam, tapi kalau orang-orang yang elit itu saya kira dia tahu seperti itu. Jadi mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anas di Simbuang. Baik, kita jawab dulu satu-satu pertanyaannya ya Pak Ustadz ya. Tadi ada Pak Muhammad dari Bau-Bau ya, agak kurang terdengar jelas pertanyaan, namun mungkin lebih kepada ciri-ciri orang yang kurang bersyukur ya Ustadz ya. Lalu yang kedua ada Pak Salman, ini rezeki yang sesungguhnya ini sebenarnya hakikat rezeki sesungguhnya seperti apa? Apakah yang memberi atau yang menerima? Dan Pak Anas di Simbuang, ini adakah ayat lain dalam rasa syukur Ustadz? Silakan.
9: Ya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Salman dan ayah anak saya di Simbuang. Yang pertama saya awali dengan Pak Muhammad dari Bau-Bau. Terima kasih atas pertanyaannya untuk renungan bagi kita semua. Menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan kurnia Allah. Satu hal hakiki yang paling mendasar bagi seorang muslim adalah keyakinan bahwa tiada hidup bisa dijalani kecuali dengan izin Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan karunia dari Allah. Tidak ada hidup bisa dijalani kecuali dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Itu berarti bahwa sebagai makhluk kita punya ketergantungan dari yang Maha Memberi dan Maha Memiliki. Maka kita kemudian selalu membacakan di penghujung surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kita yakini Maha Suci Allah yang di dalam genggamannya itu terdapat segala kuasaan, malakut, segala sumber karunia yang diberikan kepada kita. Dengan landasan itu, kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah yang tidak terkira dan tidak bisa terhitung, maka pantaslah bagi kita, satu keniscayaan bagi kita, hakikat hidup ini sesungguhnya adalah mensyukur nikmat Allah. Hakikat hidup wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dengan kita menghitung nikmat Allah yang tidak bisa menghitung, kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua itu bermuara pada satu hakikat, yaitu menjadi orang-orang yang tasyakur binikmah, menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i, yang bisa berimpak baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Bagaimana dengan orang yang mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat Allah? Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang paling merugi dalam kehidupannya. Maka di dalam penggalan ayat pada surah Al-Asr tentang orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Al khusr di situ, kerugian di situ, adalah orang yang memaknai, dimaknai sebagai yang tidak mampu memanfaatkan waktu dalam kehidupannya, dan lebih luas dari itu adalah ketidakmampuan di dalam memaknai waktu dalam kehidupan adalah orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah atau tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka hakikatnya orang yang tidak bersyukur adalah mereka yang merupakan orang-orang yang paling merugi. Maka kemudian untuk pengecualian dari itu adalah orang-orang yang bersyukur, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihati ila akhiril ayat. Menjadi orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh. Hakikat dari keimanan itu apa? Adalah berbuat baik kepada Allah, keyakinan kepada Allah, keteguhan kita, tauhid kita kepada Allah. Hakikat dari keimanan kita yang sesungguhnya kepada Allah itu adalah menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, dan juga ditunjukkan dengan kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas segala kebaikan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Muhammad, orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah adalah orang-orang yang paling merugi, bukan sekedar untuk konsekuensi kehidupan akhirat, tetapi tes di atas dunia mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menarik sekali dari Pak Salman, saudara kita dari Polman. Makasih Pak Salman. Rezeki yang kita dapatkan dalam kehidupan kita adalah rezeki yang dimaknai oleh masyarakat atau orang awam sebagai sesuatu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita menerima. Ketika saya mendapatkan duit dari seseorang, maka kemudian kita langsung menyambutnya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah. Itu adalah salah satu bagian dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Tapi lebih jauh dari itu, sesungguhnya hakikat rezeki adalah sesuatu yang hakikatnya kita dapatkan dan membawa konsekuensi kebahagiaan dan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ya, saya ulangi, hakikat utama dari rezeki adalah sesuatu yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita memaknai rezeki itu yang paling utama adalah pada saat kenikmatan Allah diberikan kepada kita dengan hidayah dan petunjuknya di dalam mencerahkan hati kita dengan nur atau cahaya Allah, kemudian memancarkan dalam akhlak kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang terbiasa untuk ringan tangan memberi, menjadi orang-orang yang selalu berempati, menjadi orang-orang yang memiliki sifat kepedulian sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah makna dan hakikat dari tiang agama di dalam Islam. Itulah makna dan hakikat utama dari rukun Islam yang kedua di dalam ajaran agama Islam, yaitu makna kita mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Maka ketika seorang muslim secara mahdhah sudah melakukan ibadah sholat, ketika ia sudah mendekatkan diri kepada Allah bertakbiratul ihram, maka pada akhirnya dia harus bisa menyempurnakan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk menuju kepada ketakwaan, dengan menjaga salamnya sebelah kanan, menjaga salamnya sebelah kiri, yang maknanya adalah membangun hablum minannas, menyenangkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang bermakna ia menjadi orang-orang yang bisa bersedekah, berinfak, meringankan beban saudaranya, menyenangkan hati saudara-saudaranya, baik yang membutuhkan, baik yang meminta, apapun yang tidak dirasa membutuhkan ataupun meminta. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, para du'afa atau orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak menunjukkan secara langsung untuk meminta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang Maha Mengetahui menyebutkan tentang harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta yang kita miliki ada hak orang-orang, baik mereka yang meminta ataupun yang tidak meminta. Itu maknanya. Sehingga Pak Salman, syukran kathiran, rezeki yang sangat indah dan lebih utama dalam kehidupan kita. Kita memberi, ketika kita menerima rezeki, kesenangan sebagai karunia dari Allah, maka kita mendapatkan hakikat satu, yaitu menjadi orang yang bersyukur. Ketika kita menerima, kemudian kita alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, kita mendapatkan satu poin kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi rezeki Allah yang maha besar pada kita, ketika terdorong hati kita untuk bisa dengan izin Allah ikhlas untuk memberi, dan terbiasa untuk memberi, baik terhadap sesama manusia, baik terhadap binatang, baik terhadap hewan dalam kehidupan kita, kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan melembutkan hati kita, menghindarkan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, menghindarkan diri kita dari sifat bakhil. Maka itu semua kita mendapatkan poin pertama, menjadi orang yang bersyukur atas nikmat diberikan Allah, kemudian kita berbagi. Poin kedua, kita mendapatkan kebaikan dengan menyenangkan sesama. Poin ketiga, kita menjadi kesempatan mendapatkan kebaikan dimuliakan oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menghadirkan kesenangan bagi orang-orang yang susah, memberikan kelapangan bagi orang-orang dan saudara-saudara kita yang sempit. Kemudian yang ketiga, Bu Indah, yang ketiga dari Pak...
5: Yang ketiga dari Pak Anas di Simbuang.
9: Oh iya, ya. Ayah anda saya, Pak Anas Simbuang. Ya, Pak Anas di Simbuang, tentang ayat yang berkaitan dengan rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Ya, ini ayat-ayat yang paling sering diperdengarkan tentang kehidupan kita. Ya, banyak ayat yang Allah siapkan sebagai petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana perintah kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dan fadilah-fadilahnya. Ya, lebih teknisnya misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan tentang kemuliaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengumpamakan orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbagi, ketika dia menanam satu butir, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai yang berbuah menjadi 100 butir atau 100 biji. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat, ditambah lagi dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuatu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un 'alim, Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Maka salah satu ayat yang saya bacakan tadi menguatkan kepada kita tentang kebesaran-kebesaran dari fadilah dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sanggup dan mau untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Bunda.
5: Baik, Pak Ustadz. Karena kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz, mungkin sedikit tips ataupun langkah praktis ya, agar kita tetap selalu bisa bersyukur, tetap selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Ya, Ustaz, silakan sebagai penutup, Ustaz.
9: Iya, terima kasih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, saya mengingatkan pada diri saya dan kepada kita semua. Yang pertama, yakinilah bahwa segala yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bukan merupakan milik kita. Segala yang kita dapatkan dan kita kuasai di hari ini bukanlah merupakan milik kita, termasuk apa yang ada dalam diri kita, termasuk kelebihan yang ada dalam diri kita, termasuk kecerdasan yang ada dalam diri kita. bahkan termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan, semuanya adalah merupakan karunia Allah, merupakan titipan Allah, merupakan amanah dari Allah. Maka orang-orang yang bisa memiliki secara hakiki apa yang dimiliki secara nisbi atau relatif di hari ini adalah mereka yang pandai bersyukur. Dengan keyakinan itu, maka kita akan terdorong untuk menjadi orang-orang yang tahu diri bahwa kita hanya menjadi orang-orang yang dititipkan saja oleh Allah, bukan menjadi pemilik hakiki dari apa yang kita miliki di hari ini. Dan harta kita yang paling hakiki adalah harta kita yang kita sedekahkan dan kita infakkan. Itulah milik kita yang hakiki, yang tidak pernah berkurang, yang tidak pernah hilang, tetapi menjadi milik kita duniawi dan ukhrawi. Berbanyak untuk bersedekah dan berbagi, senangkan sesama karena Allah, lakukan semuanya dengan hakikat sebagai doa kita kepada Allah agar dengan sebab sedekah itu bisa memudahkan ikhtiar kehidupan kita, memudahkan ibadah kita, memberkahkan umur kehidupan kita, memberkahkan harta kita, dan diukhrawi dengan sebab sedekah itu kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita mengingat ayat di penghujung surah Al-Munafiqun ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hambanya, kemudian timbul penyesalan, meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan sedikit saja oleh Allah, maka dia akan bersedekah. Kenapa dia meminta sedikit waktu lagi dari Allah agar dia bisa bersedekah? Karena dia yakin dengan sedekah, sekali sedekah, apalagi sedekah jariah, akan mendapatkan fadilah yang besar dan tidak pernah terputus-putusnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ceramahnya pada pagi hari ini, dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya pada pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sokorwil 4 Nusantara. Kalau gitu saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, disiarkan RRI Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

Kita ikuti Religi Pagi berjaringan Korwil 4 setiap hari Jumat dari pukul 5.15 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.

Baik, pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita pagi ini.

0: Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Tetapi RRI juga harus mampu dan dapat diposisikan sebagai ruang tempat suara masyarakat menemukan.
3: Ini kan baru laporan.
4: Iya betul.
3: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Risna Supratio, Sari Berita. HUT RRI ke-81, sosiolog, jangan biarkan algoritma membungkam suara rakyat. Gubernur Sulawesi Selatan akan segera rapat bersama dengan jajaran Forkopimda Sulsel membahas permasalahan antrean BBM jenis solar dan Pertalite. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. HUT RRI ke-81, sosiolog, jangan biarkan algoritma membungkam suara rakyat. Informasinya bersama Aan Ariska.
5: Memperingati Hari Radio ke-81 atau HUT RRI ke-81 pada 11 September 2026, sosiolog Ansar Aminullah menilai peran RRI semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi beragam suara masyarakat. Ansar menilai tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur memiliki makna yang lebih luas dari sekadar gelombang bunyi atau siaran. Menurutnya, Suara Indonesia harus merepresentasikan keberagaman masyarakat, mulai dari petani, nelayan, guru, buruh, mahasiswa, perempuan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, hingga masyarakat adat yang selama ini tidak selalu terdengar dalam percakapan nasional.
6: Tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini algoritma, disinformasi, buzzer, konten viral dan berbagai kepentingan

0: dan bernegara.
1: Peran strategis RRI di usia 81 tahun akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Adi Sumandiar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian.
2: Baik Pak Adi, hari ini RRI berusia 81 tahun 11 September 2026. Bagaimana Pak Adi sendiri melihat 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia ini?
3: Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan di pagi hari ini ya, khususnya RRI Kota Makassar. Dan saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI di masa mendatang akan semakin maju dan membawa sebuah perubahan di era revolusi digital saat ini. Berkaitan dengan HUT RRI 81, kita harapkan RRI semakin maju khususnya dalam memberikan informasi maupun edukasi dan lain sebagainya kepada masyarakat, dan juga mampu memberikan inovasi ya, inovasi terhadap perkembangan suatu perubahan ya, khususnya di era digital saat ini. Kita harapkan juga RRI dapat memberikan sebuah kontribusi yang nyata khususnya kepada perkembangan dan informasi di era saat ini. Seperti itu Pak.
2: Menurut ya. Pendapat dari Pak Adi Sumandiar sebagai seorang akademisi, bagaimana Anda peran strategis dari Radio Republik Indonesia dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia itu Pak?
3: Ya, peran strategis RRI, saya sebagai masyarakat dan juga mewakili akademisi, kita harapkan RRI dapat menjadi tulang punggung ya, informasi dan memberikan sebuah masukan khususnya kepada pemerintahan saat ini, dan juga tidak henti-hentinya memberikan sebuah kritikan pandangan hingga sebuah solusi yang dapat dijadikan sebuah indikator dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah. Selain daripada itu, kita harapkan dengan HUT RRI yang ke-81 ini juga merupakan HUT yang sudah luar biasa sekali ya, karena dia mengikuti jejak perkembangan dari HUT Republik Indonesia itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa era digital saat ini RRI dapat mampu bertransformasi juga. Nah, itu bukti bahwa RRI serius dalam hal mengikuti perkembangan di era digital saat ini. Seperti itu.
2: Tantangan ke depan ini kan akan semakin besar begitu, semakin berat juga persaingan media, belum lagi juga dengan keberadaan media sosial begitu. Nah, menurut pandangan dari Pak Adi, apa yang perlu dilakukan RRI untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan, kemudian juga untuk bisa tetap eksis begitu sebagai media publik?
3: Ya, tantangan yang harus dijawab RRI tentunya adalah yang pertama, tetap konsisten ya, berada di garis terdepan, independen dan dalam memberitakan sebuah informasi dan tidak memberat sebelah. Nah, ini kita harapkan RRI betul-betul menjadi inovator atau ya, dalam hal memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Selain daripada itu, tantangan di era digital saat ini khususnya di media sosial, kita tidak pungkiri bahwa selain daripada RRI yang ada saat ini mengudara, juga ada banyak siaran-siaran lain yang menjadi sebuah pemicu, sehingga RRI dapat menjadi simbol bahwa RRI mampu membawa sebuah perubahan di masa kini maupun di masa mendatang.
2: Terakhir Pak Dr. Adi, ini bagaimana Anda sendiri melihat inovasi-inovasi yang sudah di RRI mungkin selama ini dari siaran yang hanya mengandalkan suara atau audio semata, tapi hal ini juga sudah ada bisa dengan visual juga dengan ikutnya bertransformasi lewat media online begitu. Anda sendiri melihat seperti apa transformasi yang sudah berlangsung?
3: Kita apresiasi ya yang setinggi-tingginya terhadap inovasi dan transformasi yang dilakukan RRI. Jadi yang sebelumnya mungkin di era 5 tahun HUT-nya RRI, di era saat ini 81 HUT-nya RRI bukan hanya sebatas suara yang kita dengar, tetapi juga lengkap dengan visualisasinya, juga mampu beradaptasi terhadap dengan era digital saat ini khususnya di media sosial. Nah, kita tidak pungkiri di kemudian hari juga RRI dapat membawa sebuah perubahan khususnya dalam hal
0: pemerintah.

0: Pilihan ataukah masukan terhadap sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri.
1: Terima kasih
0: itu
1: banyak Pak ulasannya untuk RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu Pak Adi, sukses selalu. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian.
2: Di usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI telah menjadi media penyiaran mencerdaskan dan menginspirasi. Informasi yang dilaporkan, Mardia.
3: Radio Republik Indonesia RRI hari ini mencapai usia ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik RRI telah melewati berbagai tantangan dan perubahan terutama konten siaran. Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Nancy Lianti, S.Pd., M.Hum, saat ini diwawancarai terkait HUT RRI ke-81 tahun, menyatakan jika RRI saat ini telah hadir sebagai media penyiaran yang mencerdaskan, menginspirasi, serta merekatkan kebersamaan masyarakat. Menurutnya, RRI bukan hanya sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian penting dari perjalanan bangsa dalam menghadirkan edukasi dan ruang bagi publik.
4: Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI Makassar. 81 tahun hadir sebagai suara yang mencerdaskan, menginspirasi, dan merekatkan kebersamaan. RRI bukan sekedar media penyiaran, tetapi bagian dari perjalanan bangsa dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan ruang bagi masyarakat untuk terus bertumbuh. Semoga RRI Makassar semakin profesional, inovatif, terpercaya, dan senantiasa dekat di hati masyarakat. Terus mengudara, terus berkarya, terus memberi makna untuk Indonesia.
3: Prof. Dr. Nancy Lianti, S.Pd., M.Hum, berharap RRI Makassar ke depan dapat terus berkembang menjadi media yang semakin profesional, inovatif, dan terpercaya. Selain itu, RRI diharapkan selalu dekat di hati masyarakat serta konsisten memberikan kontribusi positif melalui karya penyiaran yang bermakna bagi Indonesia. HUT ke-81 RRI Makassar, apresiasi terus diberikan atas peran aktif RRI sebagai wadah informasi dan edukasi publik. Harapan besar tertuju agar RRI Makassar terus mengudara dan menginspirasi masyarakat di seluruh penjuru negeri.
2: Gubernur Sulawesi Selatan akan segera rapat bersama dengan jajaran Forkopimda Sulsel membahas permasalahan antrean BBM jenis solar dan Pertalite. Informasinya bersama Iin Nurfahraini.
5: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani kemarin. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak disubsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
6: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
7: Iya betul.
6: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Saat itu satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertipan kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah akan turunkan juga ini. Ini lagi di jalan, so. Untuk mulai dari krimsusnya sama lantasnya.
5: Sementara itu, salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini, stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan, ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
7: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
5: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Pemerintah akan melelang 380 ribu beras turun mutu dan diolah menjadi bahan baku tepung. Kembali dilaporkan Iin Nurfah Raini.
5: Pemerintah berencana melakukan lelang beras masuk kategori turun mutu yang dimiliki oleh Perumbulok dengan total 380 ribu ton. Pimpinan Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Fahru Rosi menjelaskan jika kondisi beras di Sulsel sejauh ini masih dalam kondisi bagus dan belum ada yang masuk dalam kategori turun mutu. Rencana pemerintah pusat ini mungkin adalah beras yang secara umum umurnya disimpan lebih dari 2 tahun. Jadi memang dalam rangka mengantisipasi umur simpan yang sudah lama, maka harus ada cara mengeluarkan beras tersebut. Lebih jauh ia menyatakan beras yang sudah lama disimpan ini memerlukan waktu untuk prosesnya, perlu biaya lebih tinggi. Sehingga cara tercepatnya adalah menjual untuk keperluan pabrik-pabrik untuk tepung beras saat ini memang dibutuhkan.
9: Jadi memang dalam rangka mengantisipasi umur simpan yang sudah lama, maka harus ada cara mengeluarkan beras tersebut. Karena kalau misalnya dikonsumsi mungkin perlu waktu, perlu proses, perlu biaya yang lebih tinggi jika cara tercepatnya adalah menjual untuk keperluan pabrik-pabrik tepung beras yang saat ini memang butuh. Dan itu cocok untuk karakteristik tepung atau bihun. Karena memang kebutuhannya kalau untuk tepung itu memang dibutuhkan beras dengan kadar air yang rendah sekali. Nah itu syaratnya bisa disimpan lama.
5: Faru Rosi menjelaskan memang kondisi beras jika umur disimpan lebih dari 1 tahun, biasanya pihaknya akan melakukan treatment untuk perawatan rutin. Dan jika diperlukan biasanya dilakukan reproses perbaikan kembali menggunakan restorans yang ada.
2: Pemkot Makassar raih penghargaan nasional atas komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Berikut laporan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar kembali meraih penghargaan nasional atas komitmennya dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan diberikan Kompas TV pada puncak peringatan HUT ke-15 Kompas TV di Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Menurutnya, program pendidikan gratis harus diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Selain membenahi infrastruktur sekolah, pemerintah Kota Makassar juga memperkuat perhatian kepada guru dan tenaga kependidikan. Salah satunya melalui kebijakan pemberian tunjangan bagi guru di wilayah kepulauan berdasarkan zona jarak penugasan.
11: Kategori support terhadap infrastruktur pendidikan, memang kita harus dasar dari segalanya adalah bagaimana infrastruktur pendidikan ini harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk bisa menikmati yang namanya infrastruktur pendidikan. Dan ini merupakan perhatian yang sangat serius dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar sehingga dasar pendidikan ini menjadi basic dari segalanya untuk mengembangkan atau memberikan pertumbuhan. keluhan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan atau pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai.
10: Kedepannya, Pemkot Makassar akan melengkapi sekolah-sekolah kepulauan dengan jaringan listrik, akses internet, pemanfaatan energi surya, serta peningkatan fasilitas rumah dinas guru. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah, daratan, dan kepulauan.
2: Ulang tahun ke-81 RRI, Wakil Bupati Bone ajak RRI terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Berikut laporan Suryani Arifin.
12: Pemerintah Kabupaten Bone mendorong Radio Republik Indonesia untuk terus bertransformasi dan memperkuat posisinya sebagai media massa independen yang terpercaya di tengah pesatnya arus informasi digital. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin saat memberikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Menurutnya, perjalanan lebih dari 8 dekade memposisikan RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan benteng informasi dan pemersatu bangsa. Lebih lanjut, pemerintah daerah Kabupaten Bone berharap sinergi antara RRI dan pemerintah daerah dapat terus terjalin erat, terutama dalam penyebarluasan program pembangunan dan edukasi publik hingga ke pelosok daerah.
13: 81 tahun perjalanan RRI adalah bukti panjangnya pengabdian dalam menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Semoga RRI mampu untuk terus berinovasi, semakin dekat dengan masyarakat, dan menjadi media yang terpercaya dalam menghadapi dinamika zaman.
12: Peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun ini diselenggarakan secara serentak di seluruh stasiun penyiaran RRI se-Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: PBFSI Bone sampaikan kesiapannya menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026 November mendatang. Berikut laporan Zainal Abidin.
14: Jelang pelaksanaan ajang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Wajo dan Bone pada November mendatang, seluruh cabang olahraga terus mematangkan persiapannya. Berbagai upaya pemantapan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan intensitas latihan para atlet hingga penyelenggaraan tryout untuk menguji sejauh mana kemampuan tim dalam berlaga pada ajang multi olahraga tertinggi di Sulsel tersebut. Tim voli Kabupaten Bone selaku tim tuan rumah kali ini juga telah memasuki tahap pemantapan. Hal ini dikonfirmasi Sekretaris Umum PBVSI Kabupaten Bone, Muklis, yang dihubungi RRI pada Kamis kemarin. Ia menyampaikan persiapan tim voli Kabupaten Bone telah mulai dilakukan sejak selesai porprov sebelumnya yang berlangsung di Sinjai. Ia menjelaskan pihaknya telah membentuk tim bayangan sejak 2 tahun lalu dan tes berjalan telah berlangsung dalam kurun waktu setahun terakhir. Selain hal tersebut, sejumlah upaya juga dilakukan untuk semakin mematangkan persiapan tim.
15: Persiapan kita, alhamdulillah, kita sudah melakukan latihan rutin itu 3 kali seminggu itu masing-masing terjadwal, dan itu dianggap juga sudah melakukan TC berjalan untuk atlet selama kurang lebih 2 tahun terakhir, atau paling tidak TC berjalan itu 1 tahun terakhir sudah berjalan, dan nanti kita akan TC terpusat itu tanggal 12-13 Oktober sampai 31 Oktober. Kami juga rutin melakukan upaya-upaya tryout, termasuk mengikutkan tim-tim ini, baik putra maupun putri, baik indoor maupun pasir, dalam berbagai turnamen-turnamen, baik lokal maupun bersifat berskala provinsi. Itu yang kami lakukan terkait dengan persiapan-persiapan.
14: Muklis berharap dengan upaya yang telah dilakukan tersebut, tim voli Kabupaten Bone dapat tampil maksimal dan mempertahankan medali emasnya dalam penyelenggaraan PONPOF mendatang. Terlebih di penyelenggaraan kali ini, timnya akan bermain di hadapan masyarakatnya sendiri di Kabupaten Bone. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Karate Sulsel matangkan persiapan pertandingan PORPROV 2026. Panitia Teknis Cabang Olahraga Karate terus mematangkan persiapan penyelenggaraan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Wajo. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar, mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan peninjauan terhadap venue yang disiapkan panitia tuan rumah. Menurutnya, secara umum persiapan pelaksanaan pertandingan karate telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan infrastruktur dan perlengkapan pertandingan. Namun, pihaknya masih memberikan sejumlah masukan terkait venue yang akan digunakan agar pelaksanaan pertandingan dapat memenuhi standar teknis yang dibutuhkan. Syahrin menjelaskan cabang olahraga karate membutuhkan 3 lapangan pertandingan. Sementara venue yang saat ini disiapkan masih perlu penyesuaian agar dapat memenuhi standar penyelenggaraan. Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan lokasi alternatif yang dinilai lebih representatif untuk mendukung kelancaran pertandingan. Pada Porprov Sulawesi Selatan 2026, cabang olahraga karate dijadwalkan mempertandingkan atlet dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan dengan durasi pelaksanaan selama 4 hari. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di 91 FM saat ini dalam Bone Menyapa Pagi. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Cuaca cerah hari ini, semoga ini bisa menambah semangat Anda untuk memulai hari. Dan sebagai referensi Anda, terlebih untuk Anda yang akan bepergian keluar kota, kami akan sampaikan info BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari Jumat ini. Kita akan awali dengan informasi perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan. Dimulai dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar, hari ini diprediksi berawan dengan suhu antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 85%. Masih diprediksi berawan untuk Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep dengan suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara antara 38 hingga 93%. Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan juga Pindrang masih diprediksi berawan hari ini. Suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 86%. Berikutnya kita lanjut ke Nrekang, Luwu, Tanatoraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur juga diprediksi berawan. Suhu 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 97%. Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi berawan. Suhu 15 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 34 hingga 91%. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan beralih ke informasi cuaca untuk Kabupaten Bone.

Pendengar, untuk Kabupaten Bone, Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko diprediksi berawan, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 53 hingga 92%. Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, dan Cina juga diprediksi berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 88%. Pondre, Laparjaja, Lamuru, Ulaweng, dan Palaka juga diprediksi berawan. Suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 46 hingga 92%. Kita lanjut ke Awang Bone, Telusia Tinggi, Ajangale, Dua Bocoi, dan Cendrana juga berawan. Suhu 26 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 84%. Lanjut ke Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, Amali, dan Telu Limpoe diprediksi berawan, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara sekitar 53 hingga 84%. Bengo dan Patimpeng diprediksi berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 89%. Demikian pendengar, info BMKG untuk hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini pendengar, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Bupati Bone tegaskan pertanian modern kunci tingkatkan kesejahteraan petani. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa penerapan sistem pertanian modern merupakan langkah krusial untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri panen bersama Program Pertanian Modern Advanced Agriculture System PMASS seluas 100 hektar di Desa Biru, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Kamis kemarin. Menurut Andi Asman, transformasi dari pola konvensional ke sistem berbasis teknologi membuat pengelolaan lahan hingga panen menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Pemanfaatan teknologi ini terbukti mampu menekan biaya operasional sekaligus memangkas waktu kerja petani. Modernisasi pertanian menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Bone. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan inovasi teknologi yang diberikan. Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen terus memperluas penerapan teknologi ini ke berbagai wilayah sebagai bentuk penguatan sektor unggulan daerah. Penerapan sistem PMASS di kawasan 100 hektar ini diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain di Kabupaten Bone. Sentuhan alat-alat mesin pertanian Alsintan modern serta pola tanam yang terstruktur dinilai mampu menjawab tantangan cuaca dan ancaman krisis pangan di masa depan. Bupati Bone buka sosialisasi pengembangan SDM nelayan di Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone resmi menggelar sosialisasi pengembangan SDM nelayan dalam rangka pemberdayaan nelayan kecil di Novena Hotel Watampone, Kamis 10 September. Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia SDM nelayan melalui penguatan keterampilan, pemanfaatan teknologi modern, serta jaminan keselamatan dan perlindungan kerja. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa skala usaha bukan pembatas bagi nelayan untuk berkembang. Menurutnya, pemahaman teknologi, kondisi cuaca, serta mitigasi resiko melaut menjadi kunci utama agar aktivitas menangkap ikan lebih efektif, hemat biaya, dan efisien. Ia juga mengungkapkan arah kebijakan Pemkab untuk mengembangkan sektor perikanan dari hulu ke hilir seiring dengan rencana beroperasinya pelabuhan Tondra. Pemerintah daerah berkomitmen mendorong hadirnya industri pengolahan hasil laut, pengembangan desa nelayan, hingga industri rumput laut agar produk lokal mampu menembus pasar ekspor. Selain dorongan teknis, ia turut berpesan agar para nelayan melengkapi ikhtiar dengan doa, ibadah, dan kepedulian sosial dalam bekerja. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone, Haji Andi Nirwana SPI, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta. Program ini dirancang untuk membekali nelayan dengan inovasi dan kreativitas agar siap menghadapi tantangan pasar sekaligus memahami pentingnya jaminan perlindungan kerja.

Selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun menjaga suara bangsa. Sebab informasi bukan sekedar kabar, tetapi jalan manusia untuk menemukan kebenaran. Di tengah derasnya kebisingan dan arus kebohongan, teruslah menjadi suara yang jernih, berpihak pada fakta, dan setia pada kepentingan publik. RRI terus mengudara, menjaga kebenaran, merawat peradaban. Saya Andi Afdal, Ketua Umum Colli Pujie, Corong Literasi Pusat Kajian dan Edukasi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kita masih bersama di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi bertajuk Dr. Gigi Yusuf menilai RRI punya peran penting di tengah derasnya arus informasi digital. Radio Republik Indonesia RRI genap berusia 81 tahun pada 11 September 2026. Momentum tersebut mendapat apresiasi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Gigi Yusuf, MKes. Dr. Gigi Yusuf menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi edukatif terpercaya dan berimbang bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan RRI tetap penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi, dan semakin derasnya arus informasi melalui berbagai platform digital. Yang menilai RRI perlu terus mempertahankan profesionalisme dalam menyajikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut penting untuk membantu masyarakat memilah informasi di tengah banyaknya konten yang beredar di ruang digital. Menurutnya, tantangan dunia penyiaran semakin kompleks seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Karena itu, transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan RRI. Dr. Gigi Yusuf berharap penguatan platform digital RRI dapat membuat informasi publik semakin mudah diakses, termasuk mereka yang berada di berbagai daerah di Nusantara. Pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi peluang bagi RRI untuk tetap dekat dengan masyarakat lintas generasi dan kelompok. Kepala Kemenak Sinjai apresiasi peserta bimbingan perkawinan berusia 81 tahun. Semangat mengikuti bimbingan perkawinan Bimwin ditunjukkan Taang Bin Badu, warga Kecamatan Sinjai Barat yang telah berusia 81 tahun. Bersama calon pasangannya Satriani binti Nurdin 56 tahun, ia mengikuti pembinaan perkawinan di kantor urusan agama KUA Kecamatan Sinjai Barat. Keikutsertaan peserta lanjut usia tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Haji Farid Wajedi. Menurutnya, semangat Taang menjadi contoh bahwa belajar, memahami ajaran agama, dan menaati aturan perkawinan tetap penting di usia berapapun. Farid menjelaskan, Bimwin tidak sekedar menjadi bagian dari proses administratif perkawinan. Pembinaan tersebut juga memberikan pemahaman kepada pasangan mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan Bimwin untuk memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap ketentuan yang mengatur perkawinan.

Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita di sesi pertama Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Selanjutnya akan hadir Warta Bone untuk Anda, Warta Bone Spesial HUT RRI ke-81 tahun yang akan dipandu oleh Taswina Putri Paskibraka Nasional tahun 2026. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalam.

Pukul 7 WITA, Radio Republik Indonesia dalam Mortabon. Sari Berita, HUT ke-81 RRI, Wabuk Bone ajak RRI terus berinovasi dan menjaga kepercayaan Republik. Antisipasi kekeringan, Pemkab dan warga Bone gelar salat istisqa. Inilah Warta Bone, selengkapnya bersama saya, Taswina Putri.

Tahun ke-81 RRI, Wakil Bupati Bone ajak RRI terus berinovasi dan menjaga kepercayaan Republik. Laporan Suryani Arifin.

Ketua TDA Bone apresiasi peran RRI perkuat ekosistem UMKM lokal. Laporan Suryani Arifin.

0: Peran media penyiaran publik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah mendapat apresiasi dari komunitas kewirausahaan di Kabupaten Bone. Komunitas Tangan di Atas atau TDA menilai keberadaan Radio Republik Indonesia memiliki kontribusi strategis dalam memberikan ruang edukasi sekaligus inspirasi bagi para pelaku usaha lokal. Ketua TDA Bone Muhammad Syahrul Ramadan menyatakan, arus informasi yang terpercaya dan menjangkau hingga ke pelosok merupakan kunci penting dalam membangun mentalitas serta ekosistem kewirausahaan yang tangguh.
1: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menginspirasi dan terus mengudara. Harapannya kami adalah semoga RRI selalu menjadi media yang inspirasi, terpercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. Khususnya terus mendorong kemajuan perekonomian, kewirausahaan, dan potensi-potensi anak muda khususnya di Kabupaten Bone.
0: Syahrul berharap RRI terus konsisten menjalankan peran edukatifnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan media publik ini diharapkan tidak hanya membuka akses informasi yang lebih luas, tetapi juga memacu lahirnya UMKM baru yang berdaya saing, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
1: Dan melalui forum konsultasi publik. Laporan Ayunia Nindiat.
2: Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bone menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP di kantor Lokapom Rabu 9 September 2026. Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, saran, dan masukan terkait pelayanan Lokapom. Kegiatan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi, Dinas Perikanan, DPMPTSP, Ikatan Apoteker Indonesia Bone, Akademisi, RRI Bone, hingga pelaku UMKM. Kepala Lokapom di Kabupaten Bone, Handri Burhan, menyebut FKP menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dikatakan, standar pelayanan publik menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan, sekaligus acuan untuk menilai kualitas pelayanan. Standar tersebut juga menjadi kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3: Bagi ujian sektor terkait dalam memaparkan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh IPT di Badan Pom, termasuk mendengarkan masukan termasuk kritik membangun dalam rangka penyempurnaan atau pengembangan secara maksimal dari kritis. Hal ini kami lakukan di lokasi di Kabupaten Bone, dan kegiatan ini akan diadakan mungkin setiap tahun, Bapak Ibu, satu kali setiap tahun. Itu bisa dilakukan di tengah sampai dengan bulan 3 tahun berjalan.
2: Dalam forum tersebut, Lokapom di Kabupaten Bone memaparkan komitmen dan maklumat pelayanan, sarana-prasarana, pengawasan internal, serta mekanisme penanganan pengaduan masyarakat. Melalui FKP ini, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi bahan perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, responsif, inklusif, dan akuntabel.
1: Antisipasi kekeringan. Pemkab dan warga Bone gelar salat istisqa di lapangan Merdeka. Laporan Suryani Arifin.
4: Ribuan warga Kabupaten Bone memadati lapangan Merdeka, Kota Watampone, Kamis pagi untuk menggelar salat istisqa menyusul krisis air dan kekeringan. Ibadah yang digelar dihadiri langsung Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat setempat. Salat dan khutbah dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Bone, Profesor Kiai Haji Muhammad Amir. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menegaskan bahwa pasokan air sangat krusial bagi keberlangsungan ekonomi daerah, khususnya di sektor pertanian dan peternakan yang kini terancam tidak maksimal akibat kekeringan. Sementara itu, dalam khotbahnya, Ketua MUI Profesor Kiai Haji Muhammad Amir menghimbau jamaah untuk memperbanyak istighfar, bertobat, serta menjauhi perbuatan yang dapat menahan turunnya rahmat seperti enggan berzakat, maksiat, hingga praktik suap-menyuap.
5: Mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tentu pengaruhnya terhadap kebutuhan sehari-hari kita, sehingga kita tidak dapat melaksanakan seperti biasa apa yang kita bisa lakukan seperti di bulan-bulan sebelumnya ketika suasana cuaca yang sangat mendukung. Makanya kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Asisten 1 bersama Bapak Kabakesra, kita mencoba untuk kembali memohon.
4: Pelaksanaan ibadah berlangsung khusyuk dan pemerintah Kabupaten Bone berharap ikhtiar spiritual ini dapat segera mengakhiri kekeringan dan memulihkan aktivitas ekonomi warga.
1: Sinjai memperkuat upaya meningkatkan kepatuhan warga membayar pajak kendaraan melalui operasi terpadu. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Operasi terpadu pemeriksaan pajak kendaraan bermotor kembali digelar di Kabupaten Sinjai. Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa turun langsung mendampingi petugas memeriksa kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di Jalan Peta Penggawai, Poros Sinjai Bone, lingkungan Samenre, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Rabu 9 September 2026. Andi Jefrianto Asapa, yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kabupaten Sinjai, sekaligus Ketua Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB Kabupaten Sinjai, menjelaskan, Kegiatan ini menjadi bagian dari optimalisasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang melibatkan Bapenda Sinjai, UPT Samsat Sinjai, Polres Sinjai, dan Jasara Harja. Ia menyebut, pemeriksaan menyasar kelengkapan administrasi kendaraan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.
6: Kita rutin melaksanakan seperti ini dalam rangka bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pajak kendaraan bermotornya. Ini salah satu langkah yang dilakukan kerjasama kita dengan Samsat, Jasara Harja, dari Polres, saat lantasnya, termasuk dari Bapenda. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan juga pendapatan asli daerah kita dari pajak kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya ini kembali ke kita juga. Manfaatnya kita akan rasakan sendiri. Insya Allah.
2: Andi Jefranto menambahkan, operasi tersebut bukan semata-mata penindakan, melainkan juga sarana edukasi dan penertiban administrasi kendaraan. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sosialisasi kepada ASN agar memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
1: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Asriyadi, SHD MTHI, Wakil Pimpinan Pusat Ikatan Dai Muda Indonesia yang juga pembina Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mengucapkan selamat atas milad Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga semakin jaya mengudara dan menebarkan manfaat yang betul-betul berdampak bagi masyarakat Indonesia. Sukses dan jayalah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan di 91 FM RRI Bone. Pagi hari ini pendengar, setelah warta berita, kita kembali dalam program Bone Menyapa Pagi di sesi kedua. Seperti biasa kalau hari Jumat pendengar, ada yang tentu pagi hari ini sudah memulai harinya dengan berangkat ke tempat kerja atau barangkali mobile di jalanan. Atau pagi hari ini juga yang sedang senam pagi, termasuk juga pendengar di RRI Bone. Pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dari RRI Bone pagi hari ini sudah memulai senam sehat bersama di halaman kantor RRI Bone. Berikutnya kita kembali ke informasi dari berita nasional pendengar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendorong usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Genteng menjadi bagian penting pembangunan perumahan nasional. Menteri PKP Marwara Sirait menargetkan sebanyak 2,4 juta genteng dari 34 UMKM Majalengka akan dikirim pada 8 November mendatang. Marwaran mengatakan, pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam program gentengisasi perumahan. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengejar kemudahan pembangunan, tetapi juga mendorong UMKM naik kelas. Ia menyebut Kementerian PKP sebelumnya telah meluncurkan pengiriman genteng dari Majalengka dan Pleret sebagai bagian program tersebut. Setelah itu, pemerintah melakukan konsolidasi untuk menyiapkan UMKM sebelum memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar. Marwaran mengungkapkan pemberdayaan UMKM masih membutuhkan proses, karena itu pemerintah harus memastikan berbagai aspek produksi terlebih dahulu. Selain Majalengka, pemerintah juga menyiapkan pengiriman genteng produksi UMKM dari kawasan Pleret Kabupaten Purwakarta. Untuk Pleret, jumlah yang disiapkan mencapai 500 ribu genteng, dengan kebutuhan sekitar 125 truk pengangkut. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan ruang lebih besar bagi UMKM dalam sektor perumahan. Kementerian PKP tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas produk seiring peningkatan keterlibatan UMKM dalam program tersebut.

pendengar RRI Bone di manapun Anda berada pagi hari ini. Kalau melihat updatean cuaca cerah, kita sih berharap pendengar juga menjalani hari Jumat di tanggal 11 September 2022 ini dengan penuh ceria, penuh semangat. Semangatnya juga pagi hari ini untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bone yang saat ini juga mengikuti Senam Sehat bersama dengan seluruh tamu undangan. Kami juga menyapa pendengar lainnya yang saat ini lagi menjalankan hari Jumatnya. Ada yang mendengarkan dari rumah atau barangkali ada yang mobile di jalan. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar dari rri.co.id. Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa 68.919 kasus ISPA akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Tercatat ada 23 kabupaten di 4 provinsi yang terdampak abu vulkanik. Kementerian Kesehatan mencatat imbas abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tercatat laporan 68.919 kasus ISPA akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Adapun sebaran kasus ISPA berdasarkan usia yakni 0 sampai 1 tahun 14.439 kasus. Kemudian 54.480 kasus menyerang masyarakat di atas usia 50 tahun. Maksud kami di atas usia 5 tahun. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan mitigasi kesehatan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes menyiagakan 413 rumah sakit dan menyiapkan pos pelayanan kesehatan di 830 puskesmas. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta masyarakat tidak beraktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau. Status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau siaga. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Berton SP Panjaitan mengatakan, otoritas kegunungapian masih merekomendasikan masyarakat, wisatawan dan pendakian tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Berdasarkan analisis citra satelit RGB Himawari 9, pada 10 September 2026 pukul 13, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak terdeteksi.

Mendengar informasi lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong perusahaan swasta dan badan usaha milik negara BUMN mempercepat penarikan serta penyerahan limbah PCBS atau polychlorinated bifenyls. Limbah tersebut harus diserahkan ke fasilitas pengolahan resmi. Langkah tersebut diperlukan untuk mengejar target Indonesia bebas PCBS atau zero PCBS pada 2028. PCBS diketahui masih dapat ditemukan pada sejumlah peralatan industri, termasuk transformator listrik. Pemerintah akan memperkuat dukungan untuk memperlancar pasokan limbah PCBS ke fasilitas pengolahan. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono saat mengunjungi PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI. Menurut Dias, percepatan pengumpulan menjadi salah satu kunci untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam menghapus PCBS. Pemerintah juga akan memastikan kapasitas pengolahan dapat mengimbangi limbah yang dikumpulkan dari berbagai sektor. Target Zero PCBS 2028 merupakan bagian dari kebijakan nasional sekaligus implementasi komitmen Indonesia dalam Stockholm Convention. Selain memperkuat pengumpulan, Kementerian Lingkungan Hidup juga siap memberikan dukungan kebijakan, termasuk surat dukungan terkait fasilitas pemusnahan PCBS. Pemerintah juga berencana berkoordinasi dengan badan internasional seperti UN Resident Coordinator dan UNIDO. Pihaknya nantinya akan meninjau metodologi penghitungan serta mekanisme target teknis yang disepakati secara global. Dias menegaskan, penanganan PCBS menjadi bagian upaya pemerintah mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah berbahaya.

0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
14: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
15: Saya Randi dari Caming, semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
16: Saya Putra Alpa, semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
17: Saya Pak Nurdin dari Sinjait, semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat, sekali di udara, tetap di udara.
18: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
19: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
20: Saya Sherly Dimteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

91 FM RRI Bone. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih dalam program Bone Menyapa Pagi.

Berikut informasi lainnya pendengar dari Berita Nasional, kami lansir dari rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Demikian disampaikan Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Numatubun di sela-sela temu media nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis 10 September 2026. Ia mengatakan Pertamina sebagai badan usaha akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait mekanisme pembatasan BBM bersubsidi. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai pembatasan penyaluran Pertalite berdasarkan kelompok desil. Menurutnya, penggunaan data desil merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak. Ia menegaskan Pertamina siap menjalankan mekanisme apapun yang nantinya ditetapkan pemerintah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan penyaluran Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data. Bahlil menyebut pemerintah saat ini tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil masyarakat tersebut. Ia berharap validitas data dapat memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berjalan sesuai tujuan, yakni membuat penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran.

Informasi berikutnya, pendengar, terkait updatean pencarian terhadap 5 jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau, Banten. TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung saat melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis. Pelampung tersebut ditemukan pada hari ketiga pencarian, Kamis 10 September 2026, oleh kapal angkutan laut Anyer 1364 Lanal, Banten. KAL Anyer menemukan pelampung yang mengapung di sebelah barat perairan Cikoneng, Labuan, wilayah yang berada di sekitar Anyer, Banten. Meski demikian, TNI Angkatan Laut belum dapat memastikan apakah pelampung tersebut berkaitan dengan 5 jurnalis yang tengah dicari. TNI Angkatan Laut bersama tim gabungan hingga kini masih melakukan penyisiran di sejumlah perairan yang diduga menjadi lokasi hilang kontak kelima jurnalis tersebut. Mereka hilang kontak saat menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput aktivitas Gunung Anak Rakatau. Pencarian melibatkan sejumlah unsur kapal perang dan kapal angkutan laut serta personil gabungan. Tim SAR akan terus memperluas penyisiran untuk menemukan keberadaan para jurnalis tersebut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

di manapun Anda berada, 6 menit menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi lainnya pendengar terkait dengan perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau kesiapan layanan kesehatan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, ia mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman RSDI Kota Banjarbaru, Kamis 10 September 2026. Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespon kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan warga. Kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak. Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla, di mana diperkirakan luasan lahan terbakar mencapai 20.206 hektar. Banjarbaru termasuk dalam 3 kabupaten kota dengan jumlah kejadian tertinggi. Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian. Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan. Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi resiko kesehatan akibat paparan asap karhutla. Pada kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla. Ia menegaskan keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla.

Informasi lainnya, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP Luhut Binsar Panjaitan menyebut uji coba menemukan 77,6% bansos tidak tepat sasaran. Luhut mengatakan pemerintah kini melakukan pembenahan untuk menekan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Luhut menjelaskan pemerintah pertama kali melakukan piloting perlinsos digital di satu kabupaten, yakni Banyuwangi. Setelah itu pemerintah melakukan piloting di 215 kabupaten kota. Luhut berharap pembenahan tersebut dapat menurunkan bansos yang tidak tepat sasaran hingga kurang dari 10%. Ia menyebut ketepatan hingga 100% sulit dicapai karena kondisi penerima bantuan bersifat dinamis. Luhut menyebut perlinsos digital diarahkan untuk mengatasi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut mencakup masyarakat yang berhak tetapi belum menerima bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Luhut menyebut pembenahan desil dilakukan secara bertahap. Ia mengatakan pemerintah kini memiliki AI sebagai salah satu mitra dalam proses tersebut.

Sesaat lagi pendengar, kita akan mengupdate informasi dari Pro 3 dalam program Warta Berita. Kami cukupkan program Menyapa Bone pagi ini edisi 11 September 2026. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur, Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam